0: Di Jakarta, jaringan berita nasional disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
2: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
5: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
6: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
5: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
6: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
6: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
8: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
9: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzain sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzain ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
8: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
9: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
10: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemasukan dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
13: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
14: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim
11: tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
13: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil. Karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
13: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
16: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
17: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selap masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republic Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekuasaan.

Iya, pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini pukul 9.33 menit untuk Indonesia Timur. Di ruang layanan masyarakat ini hadir pastinya untuk Anda dengan beragam informasi-informasi ringan hingga pukul 10 ditemani dengan musisi-musisi tanah air. Dan nantinya di pukul 10 ada perbincangan terkait tentang peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Akan hadir tentunya perbincangan terkait tentang ayah, biasanya untuk ibu ya. Nah, kali ini cukup berbeda, kita berbicara terkait ayah teladan. Seperti apa? Nantinya di pukul 10 perbincangannya akan hadir untuk Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Dari Jalan Tasanggapura nomor 23, pendengar dimanapun saja Anda berada, masih tetap bersama penyiar Anda, saya Agus Setiawan, masih tetap setia pastinya menemani Anda di Lintas Jaya pagi dan siang. Dan seperti apa yang sebelum saya sampaikan, ya sebelumnya saya telah sampaikan ya, terkait di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir lewat obrolan yang cukup menarik pastinya ya, sangat menarik bagi

0: sosok seorang ayah ini berbicara terkait tentang ayah, yaitu dengan topik optimalisasi peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan pendengar, tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan dua narasumber kita. Di sini ada Bung Vetaroy SEMPA dari BKKBN Papua. Selamat siang, Bung.
1: Selamat siang, Bung Agus.
0: Apa kabar hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Terima kasih pastinya ya, sudah mau hadir bersama kita, bahkan menyapa para pendengar kita juga. Kita berbicara terkait ayah dan anak ini ya. Dan begitu pula juga di sini ada Ibu Sinta Nurcahaya Sulistiani, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat siang.
2: Halo, Mbak. Selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah mau hadir juga untuk kebersamaan kita.
2: Iya.
0: Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, ayah adalah sosok seorang yang kita anggap, seringkali kita anggap bahwa sebagai kepala rumah tangga hanya sebatas mencari rezeki ya, dan tentunya membiayai kehidupan anggota keluarga, dan tentunya sebagai pelindung juga. Nah, namun di tengah perubahan zaman dan tantangan, tentu air-air ini tentunya banyak sekali yang perlu harus menjadi peran ayah yang harus diketahui oleh kita semuanya. Nah, bagaimana kemudian kehadiran seorang ayah juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan karakter, kepercayaan diri, kesehatan mental, pendidikan, serta masa depan anak. Nah, khususnya ketika mereka memasuki usia remaja. Dan tentunya saya langsung saja ke Bung Vetaroy. Bung, berbicara terkait dengan terkait tentang ayah ya kita dan anak ini. Nah, mengenai pembangunan keluarga dan perkembangan remaja, sebenarnya seberapa penting ini posisi seorang ayah ini?
1: Baik, Bung Agus. Bagi BKKBN, peran ayah sangat penting dalam pilar utama pembangunan khususnya ketahanan keluarga. Karena mungkin secara tradisional kita ketahui bahwa fungsi ayah dahulu mungkin sekedar sebagai pencari nafkah.
0: Yeah.
1: Tapi dengan sekarang ini banyak riset membuktikan ketika ayah tidak hadir secara utuh dalam keluarga, ternyata ayah mempunyai peran psikologis dan emosional yang sangat penting bagi perkembangan anak tersebut. Dan riset membuktikan ketika yang kita kenal sekarang namanya fatherless, ayah tidak hadir dalam kehidupan anak tersebut, banyak perkembangan anak, terutama mungkin dari sisi akademiknya atau dari perkembangan kognitifnya maupun keterlibatan dalam nafsa itu sangat berpengaruh akibat tidak hadirnya ayah tersebut.
0: Dan sebagian besar kan kita selalu beranggapan bahwa seorang ayah ya, pemahaman kita bahwa pengasuhan anak lebih banyak menjadi tanggung jawab ibu. Nah, sementara ayah fokus bekerja. Pola pandang seperti ini seperti apa ini?
1: Pandangan ya. Pola pandang ini kan sudah tidak relevan lagi. Jadi sekarang ayah dan ibu mempunyai peran yang sama dan saling berbagi tugas tentunya. Tentu dengan gaya yang berbeda. Misalkan dari ibu dari sisi kasih sayangnya, ayah dari sisi kemandiriannya, ketegasannya, kepemimpinannya. Nah, itu peran yang sama yang harus saling berbagi dalam pembangunan pembentukan karakter anak tersebut, Bu Agus.
0: Baik. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, ya khususnya untuk bapak-bapak nih ya, kalau mau datang untuk bergabung bersama kita, kami berikan kesempatan tentunya di nomor 0967536386. Bagaimana menjadi sosok seorang ayah ya yang baik ya, agar para putra putrinya ya tentunya bisa mendapatkan pendampingan yang baik terhadap pertumbuhan perkembangan mereka. Dan kita tentunya sangat berharap para putra putri kita ini menjadi ya sesuai dengan harapan kita sebagai keluarga lah ya. Dan baik, Bu Sinta, nah kalau kita melihat dari sisi psikologi perkembangan, apa yang terjadi pada remaja ketika figur ayah itu hadir di dalam setiap keseharian dan kegiatan mereka?
2: Baik, sebenarnya ayah ini sangat penting sekali seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Roy ya, bahwa ayah ini punya peran yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya dari seorang ibu. Ayah ini punya peran yang sangat penting terutama dalam faktor protektif. Protektif dalam hal untuk mencegah hal-hal yang mengarahkan remaja atau anak itu dalam perkembangan-perkembangan yang nantinya itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, di sini juga ayah ayah itu sangat dibutuhkan kehadirannya, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Bagaimana kedekatan emosional ini nantinya akan membentuk suatu konsep diri atau kepercayaan diri dari anak atau remaja itu sendiri, dan juga bagaimana nanti mereka berhubungan dengan lingkungannya. Seperti itu. Jadi mungkin yang sering kita ketahui selama ini, ibu yang selalu mengasuh, kemudian ibu yang berperan penting, jarang sekali kita melihat di aspek-aspek psikologis, terutama di bagian konsep diri dan juga keterampilan dirinya nanti bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Ini yang ternyata sangat berkontribusi itu adalah dari peran si ayah. Karena kalau misalnya seandainya dan juga ada beberapa penelitian ini yang kekurangan figur ayah atau yang tadi dikatakan Pak Roy itu fatherless, itu menunjukkan bahwa anak-anak dengan kecenderungan fatherless ini akan mengalami perilaku-perilaku yang mengarah ke negatif seperti merokok, alkohol, penggunaan narkoba, bahkan perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, agresivitas. Nah, ini banyak sekali yang ditemui ya, apalagi saya kemarin habis berkunjung ke lapas anak, itu anak-anak remaja banyak sekali yang ada di sana, dan hampir semuanya memang ternyata figur ayahnya itu sangat minim, gitu.
0: Artinya tidak ada waktu luang bersama anak-anak. Nah, seberapa penting sebenarnya waktu luang ini ketika seorang ayah harus menempatkan ini kepada anak?
2: Ya, jadi sebenarnya waktu luang ini ayah kalaupun ada setiap hari, setiap saat pun di rumah, tapi hanya diam atau tidak ada berkomunikasi secara deep ya, itu saya rasa useless atau percuma aja. Tapi mungkin ada ayah juga yang kesibukannya banyak, kemudian banyak bekerja di luar, tetapi ketika memanfaatkan waktu luang, misalnya cuma 15 menit atau 30 menit, tapi tidak dibarengi dengan layar HP misalnya, atau dengan pekerjaan-pekerjaan ayah yang mengikuti di rumah atau kesibukan ayah lainnya, saya rasa ini lebih penting untuk anak. Jadi bahkan ayah yang hadir terus di rumah, bahkan selalu ada, tapi tidak menggunakan komunikasi secara deep, atau tidak meluangkan waktu bersama anak, atau cenderung yang mungkin kita tahu ya, figur ayah kita tuh seperti yang kayak, tolong ambilkan ini, kamu pergi ke sana, kok kamu nakal, ayah pukul ya. Biasanya kita tahu kan seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya ayah dibutuhkan itu lebih pendekatannya secara emosional.
0: Tapi kan stigma yang ada, yang muncul dari seorang ayah itu ketika ia menyampaikan secara tidak langsung bahwa saya ini sudah bekerja keras, artinya saya memenuhi kebutuhan anak itu. Nah, bukankah itu juga sebagai bentuk kepedulian, artinya kasih sayang ayah kepada anak, apa atau seperti apa?
2: Betul. Nah, jadi sebenarnya konsep pemberi nafkah ya, atau pencari nafkah itu memang stigma yang mungkin sudah terlanjut ada ya di lingkungan kita saat ini. Jadi sebenarnya itu memang merupakan bentuk kasih sayang dan bentuk tanggung jawab, dan itu adalah pola yang sering kita teladani saat ini, bagaimana laki-laki itu bekerja keras di luar, dan kita tahu juga laki-laki dibentuk sebagai pencari nafkah. Tetapi tidak cukup hanya seperti itu. Sebenarnya ayah itu lebih dari sekedar pencari nafkah. Mereka itu harus berfungsi di rumah juga sebagai memberi rasa aman, punya kedekatan emosional yang juga membangun hubungan dengan anak lebih jauh. Karena tadi keterlibatannya itu banyak sekali untuk membentuk konsep diri hingga keterampilan diri si anak saat nanti dia di lingkungan yang lebih luas lagi.
0: Iya, baik. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, silakan tentunya untuk berbincang-bincang bersama kita lewat perbincangan optimalisasi peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di nomor 0967536386. Mungkin Anda ingin mendapatkan tips bagaimana menjadi seorang sosok ayah yang baik ya. Karena kita berbicara terkait tentang ayah, karena kita tahu bersama kesibukan seorang ayah ya, setiap hari kita sudah tahu lah ya. Namun bagaimana kemudian dua narasumber kita yang ini bercerita, tidak cukup untuk hanya sebatas bekerja kalau ingin membangun keluarga ya. Nah, saya ke Bung Vettori. Nah, Vettori ini bisa ceritakan kepada kita GATI ya, dari ini program BKKBN ini atau seperti apa? Mungkin bisa ceritakan sedikit terkait ini.
1: Baik Bu Agus. Jadi GATI singkatan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi gerakan ini diinisiasi oleh BKKBN bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, IPB, dengan tujuan adalah bagaimana mengajarkan para ayah untuk menjadi figur yang bisa hadir di dalam keluarga. Jadi mungkin banyak ayah mungkin yang biasanya Bung Agus mengikuti dulu, kalau ayahnya mungkin cara mendidik dulu mungkin tidak perhatian, oh sekarang ini ayah-ayah apa yang harus dilakukan dalam dalam mengamati, dalam hadir atau terlibat langsung dalam perkembangan tubuh tumbuh kembang anaknya. Baik. Jadi program ganti seperti itu.
0: Baik, kita nggak menyinggung sosok seorang ayah siapa ya. Ini kayaknya ini ya spesial untuk ayah-ayah ini. Biasa kita kalau berbicara itu terkait ibu, kali ini ayah bos. Saya baru kali ini ya membawakan obrolan ini bicara terkait ayah ya. Hampir 16-10 tahun saya di RRI, baru kali ini bicara ayah. Luar biasa kali ini BKKBN ya hadirkan terkait tentang ayah. Memang harus mendapatkan sorotan ayah ini kayaknya hari ini. Oke, baik. Nah, apa sebenarnya tujuan GATI ini hadir ini?
1: Kalau GATI di Papua khususnya, jadi kami ingin GATI ini menjadi transformasi bagi para ayah-ayah yang ada di Papua, khususnya keterlibatan mereka ya, yang sebelumnya mungkin fisiknya hadir tapi emosinya tidak atau keterlibatan tidak ada, sehingga dapat mencegah yang kita sering dengar kenakalan-kenakalan remaja di Papua, usia-usia remaja atau yang sekolah yang sudah terlibat nafsa, mabuk-mabukan dan sebagainya. Kemudian tentunya kita ingin anak-anak yang di Papua, generasi yang di Papua juga bisa berkualitas dan berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya dengan peran ayah yang hadir ayah dalam hadir keluarga tersebut.
0: Iya, memang banyak anak-anak remaja kita memang terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Oleh karena itu ketika ditelusuri seperti Mbak Sinta katakan tadi, ternyata banyak yang curhat mungkin pernah mengalami yang curhat terkait tentang ayah, tidak hanya sebatas ibu. Bagaimana menurut diskolis ini?
2: Saya sendiri pernah menangani klien secara langsung, bahkan dalam pembentukan masih masa kanak-kanak ya terutama ya. Kita melihat sendiri, saya waktu itu menangani treatment secara psikologis ya, berlangsung selama 4 bulan. Biasanya target saya itu melihat perubahan anak itu di 3 bulan pertama. Tapi selama 4 bulan ini saya rasa ada yang salah. Kenapa ya? Gitu. Ternyata saat saya melihat lebih jauh, ternyata memang peran ayahnya ini sangat minim. Betul. Ayahnya ini tidak terlibat langsung. Jadi saya mau terapi seberusaha apapun, orang tuanya sudah mengeluarkan uang sebanyak apapun. Itu sangat-sangat tidak ada perubahannya kalau tidak dibarengi dengan perannya ayah. Akhirnya saya dudukan berdua ya. Ibu, ayahnya dan juga anaknya kebetulan masih kecil, sendirian di kamar begitu sama adiknya. Saya dudukan, saya bilang ayahnya perlu terlibat. Ayahnya tidak bisa terlibat hanya sebagai istilahnya kalau kita bilang polisi jahat yang hanya untuk menghukum anaknya ketika membuat salah gitu ya. Jadi di situ ayahnya baru bercerita, wah ternyata tuh luar biasa sekali dinamikanya, ada luka dari ayahnya. Bagaimana ayahnya melihat peran orang tuanya sebelumnya juga men-treatment atau memperlakukan dia layaknya seperti apa yang dia perlakukan kepada anaknya juga. Jadi ini sebenarnya menjadi hal yang cukup serius yang cukup diturunkan serius, secara diwariskan ya, secara terus menerus. Dan juga ada beberapa klien remaja yang ke saya, mereka cerita bahwa ayahnya ya memang tidak pernah dekat, tidak memiliki
0: dekat. Ya?
2: Iya, jadi hanya figurnya di rumah hanya datang pulang dilayani sama ibunya untuk makan dan sebagainya. Hanya ditanya, kamu sudah sekolah? Kalau kamu tidak sekolah, dihukum. Kalau kamu buat kesalahan, dihukum. Perannya hanya sebagai penegak hukum di rumah. Tidak ada kedekatan emosional yang terbangun. Akhirnya anak ini cenderung mencari validasi di luar.
0: Baik. Terkadang juga biasa ketika anak-anak di rumah itu memerlukan yang namanya sosok teladan ya. Nah, kalau dari GATI sendiri sebenarnya yang ingin dibangun dari sosok ayah yang teladan itu seperti apa sebenarnya?
1: Jadi dari GATI, sosok teladan yang ingin dibentuk dari sosok ayah itu, dia hadir bukan pada saat mungkin anak itu sudah remaja ataupun masih balita, tapi sebenarnya dari pada saat mulai proses kehamilan, Bung Agus. Jadi ayah itu hadir yang dulu sering istilahnya suami siaga. Kemudian ketika dia anak itu balita, kemudian masa-masa anak-anak dan remaja, peran itu ayah itu hadir dan semua tahapan.
0: Baik. Nah, ini kita bisa introspeksi dirilah ya, sosok ayah-ayah yang lagi mendengarkan, bagaimana kemudian bisa menjadi ya bisa dikatakan sebagai tamparan keras juga ketika anak-anak kita salah jalan, ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi kita harus tidak bisa mempersalahkan anak 100% kesalahan dia ya. Seperti itu kayaknya, Bu Sinta.
2: Betul. Jadi sebenarnya memang ayah ini sangat penting sekali dalam pembentukan role model ya, yeah. Pak ya. Jadi bagaimana ayah, konsep teladan ini bukan hanya sekedar ayah memberikan uang, tanggung jawabnya sudah selesai, sudah. Tapi bagaimana ayah mencontohkan kehidupan sehari-harinya dia, bagaimana cara memperlakukan, berkomunikasi, dan juga bertanggung jawab, itu lebih penting sebenarnya.
0: Baik, baik. Artinya memang kita harus benar-benar memberikan ruang dan waktu kepada putra-putri kita, apalagi yang masih duduk di bangku sekolah SMP dari bahkan lahir tadi ya, sampai ya kalau boleh saya sampai dia nikah lah. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada di nomor 0967536386, silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada yang minta saran, ada yang minta tips bagaimana kemudian menjadi sosok seorang ayah yang teladan. Ini ada dua narasumber kita yang tentunya bisa kita ya mendapatkan pengetahuan paling tidak untuk menjadi sosok seorang ayah yang teladan, yang memang benar-benar selalu bisa membimbing, mendampingi para putra-putrinya. Karena kita tahu bersama bahwa kenakalan remaja ini sangat mengkhawatirkan. Nah, program GATI ini apakah melihat dari banyaknya kasus tindakan kriminal yang melibatkan anak sehingga program GATI ini hadir begitu, Bung?
1: Iya, betul, Bung Agus. Jadi memang program GATI ini hadir karena fenomena tersebut. Jadi yang tadi sebutkan juga Bu Sinta terkait dengan feederless itu. Berarti kan kalau less itu kan kekurangan. Iya, kalau full lawannya berarti full penuh. Ya karena kekurangan itu yang program ini tujuan untuk mengedukasi mungkin bagi ayah-ayah yang belum pernah mendapatkan pengetahuan atau pengalaman bagaimana anak tersebut nanti bisa berubah. Karena ada satu contoh kasus, Bung Agus, dulu seorang anak nilai akademinya kurang, karena memang ayahnya sibuk bekerja. Suatu ketika ayah itu mungkin mendapatkan informasi atau pengetahuan ini, dia mulai menyisihkan waktunya. Jadi memang prinsipnya tidak perlu full, tapi ada waktu, yang dikasih untuk anak tersebut. Ketika anak itu mendapatkan perhatian dan merasa dihargai, dia menjadi semangat, oh ternyata ayah saya mulai menghargai, dan nilai akademiknya meningkat. Jadi hal-hal sekecil itu, jadi tujuan edukasi ini mungkin bagi ayah-ayah yang mungkin selama ini tidak pernah mendapatkan informasi atau pengetahuan, belum ada namanya kata terlambat, yang penting mau melakukan. Iya,
0: kalau kita lihat fenomena banyaknya anak-anak yang terlibat dalam kasus tindakan kriminal, itu berarti Bu Sinta kita tidak bisa salahkan anak itu ya, atau orang tuanya harus disalahkan, bertanggung jawab untuk itu.
2: Ya, jadi sebenarnya kalau tindakan kriminal ini sangat kompleks ya Pak ya. Peran orang tua ada, peran anaknya juga ada ya. Karena kalau kita berbicara dengan konsep remaja, remaja ini sudah memiliki kesanggupan untuk berpikir secara kritis atau berpikir secara mandiri. Mereka punya tanggung jawab atau tindakan secara nyata yang dilakukan secara sadar untuk mengambil sebuah tindakan seperti itu. Dan juga faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi Pak. Jadi bagaimana kalau kita melihat kenakalan remaja ini kan, ya makanya dari itu ternyata remaja ini tidak bisa ditaruh di lapas yang benar-benar lapas ya. Jadi mereka perlu direhabilitasi secara psikologis, karena nantinya kita berharap mereka bisa kembali lagi ke lingkungan dan berfungsi kembali dan mengikuti pendidikan selayaknya remaja pada umumnya. Sehingga faktor dari keluarga bagaimana membentuk karakter remaja ini itu harus sangat sekali diperhatikan, karena ketika mereka kekurangan figur ayah dalam pembentukan karakter dan emosionalnya mereka akan mencari validasi yang saya bilang tadi.
0: konsolidasi ya.
2: Atau pengakuan dari lingkungan lain. Nah, pengakuan ini yang kadang kita tidak bisa kontrol sebagai orang tua di rumah, bagaimana mereka dapat pengakuan ini. Bisa jadi di tempat-tempat yang nakal justru yang mereka dapatkan pengakuannya, atau mereka dapat validasi di tempat-tempat yang nakal. Mereka dianggap keren menggunakan narkoba, minum alkohol, atau pergaulan bebas, mereka dianggap bagus. Sedangkan di rumah ayah lupa, atau orang tua tuh lupa membentuk atau mengarahkan si anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut. Baik. Atau tidak mengedepankan emosional mereka, seringnya diabaikan, tidak dianggap, kemudian tidak didengarkan di rumah, seperti itu.
0: Ketika kita melihat perkembangan anak-anak itu, biasanya sering mempunyai pertentangan di dalam hati ketika melihat orang tua yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu terkadang biasanya anak-anak muncul pertanyaan bahwa orang tua salah, ya kan? Tapi nggak mampu mereka ungkapkan, dan mereka tidak mampu menegur itu. Orang tua pun juga demikian. Nah, seharusnya bagaimana? Karena kalau kita tahu bersama bahwa kan orang tua punya egois sendiri.
2: Betul.
0: Nah, itu mungkin kita semua pernah rasakan itu ya.
2: Betul.
0: Nggak ada yang berani tegur orang tua, coba. Coba, siapa berani tegur? Nah, cara ini mungkin bagaimana ini bisa anak-anak itu bisa didengar, orang tua bisa mendengarkan.
2: Oke, baik. Jadi untuk bagaimana orang tua bisa mendengarkan, terutama yang perlu kita lakukan adalah kita membuka diri dulu, Pak. Jadi tidak semata-mata kita langsung minta anak bercerita seperti itu, tapi kita coba lihat dulu, kita evaluasi sebelumnya. Sebenarnya komunikasi yang terjadi di dalamnya ini seperti apa, gitu. Komunikasi yang sudah terbentuk sebelumnya ini seperti apa? Karena kalau seandainya komunikasi yang sudah terbentuk, anak ini cenderung diabaikan, kemudian tidak didengar, mereka punya keinginan atau pendapat itu cenderung kayak ditolak, seperti tidak dianggap, seperti itu, anak-anak justru malah akan merasa bahwa sulit untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah kita membuka diri dulu, menerima anak secara utuh. Dalam artian apapun kesalahannya anak, kita terima. Jadi anak itu hadir membawa dirinya beserta plus minusnya. Tidak hanya kita lihat plus plusnya aja. Jadi anak itu tidak punya ketakutan lagi di dalam dirinya, bahwa mereka juga tetap dihargai meskipun mereka memiliki kesalahan.
0: Baik.
2: Seperti itu. Jadi memang orang tua ini perlu sekali menurunkan ego dan frekuensi ya. Kadang kita itu lupa ya, ketika mendidik anak itu kita menempatkan diri kita sebagai orang dewasa.
0: Orang dewasa.
2: Dan sebenarnya anak itu membutuhkan menjadi sahabat. Makanya role modelnya mereka tuh ketika remaja berganti, mereka lebih sering curhat kepada teman sebayanya, kepada teman-temannya. Mereka lebih nyaman daripada dengan orang tua, karena orang tua lupa menempatkan diri sebagai sahabat yang bisa didengarkan oleh anak.
0: Baik-baik. Dan ya, untuk para orang tua ya, sekali lagi kami tidak menyinggung. Sudah ada yang ingin bergabung di ujung telepon, kita sapa dulu pendengar kita. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Agus.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bapak Wamea.
0: Pak Wamea, apa kabar, Pak Wamea?
3: Oh, baik. Agus juga ini bapak yang baik ini. Bapak di Papua.
0: Baik. Pak Wamea, pengalaman mengurus anak-anak ini bagaimana ini, Pak Wamea? Ya. Ada tips apa ini?
3: Nah, ini yang saya mau cerita ini. Pertama, tanah Papua ini kan tanah Injil. Tanah Injil.
0: Ya.
3: Jadi Injil yang dibawa oleh Otto dan Bisler tahun 1855, tanggal 5 Februari. Nah, jadi proses itu berjalan terus sampai akhirnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1956, berdirilah satu gereja di tanah Papua yang namanya Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dengan dia punya logo, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
0: Baik.
3: Nah, untuk ini menjadi anak untuk menjadi anak-anak terang ini sangat ditentukan oleh perkawinan. Kira-kira seperti begitu, Bang. Sangat ditentukan oleh.
0: Setahu kami, Pak Wamea biasanya mengurus juga anak-anak jalanan.
3: Ya, nanti akan saya bicara ke situ.
0: Iya.
3: Nanti akan.
0: Itu bagaimana itu, Pak Wamea, itu bisa sampaikan?
3: Ya. Ya, nanti saya akan sampaikan itu.
0: Iya. Dalam.
3: Jadi, sampai sekarang ini, saya jadi pengasuh sekolah minggu. Saya sudah usia 70 tahun. Begitu. Tapi tetap saya menjadi pengasuh.
0: Yeah.
3: Saya menjadi pengasuh kelas remaja Alkitab di gereja penerapan. Jadi saya kesal sama anak-anak remaja, laki-laki, perempuan. Ingat, kasih Kristus sebagai dasar kehidupan suami istri. Begitu. Jadi harus seperti begitu.
0: Harus kalau mendekatkan tidak, anak-anak kita kepada ajaran agama ini, Pak Wamea maksudnya.
3: Iya. Sebab memang perkawinan ini harus itu dari ajaran agama.
0: Baik.
3: Begitu
0: baik,
3: ajaran. Baik. Ya, jadi jangan kamu seperti apa itu, mau cari pasangan itu di jembatan merah sana. Oh, tidak boleh itu bahaya sekali. Nah, seperti begitu.
0: Baik.
3: Menjadi
0: baik.
3: Anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan ini, saya pernah jadi pengasuh anak jalanan. Begitu.
0: Itu keluhan mereka apa biasanya ini, Pak Wamea? Kenapa mereka sampai seperti itu? Rata-rata alasan mereka mah turun di jalan. Apa alasan mereka? Apa keluarga kah, ayah kah, atau ibu kah?
3: Jadi mereka ini, saya kasih contoh misalnya begini. Ada satu anak perempuan, bapaknya itu ini Papua, begitu. Bapak Papua, mama Papua, begitu. Tapi kemudian bapak ini dia pencari perempuan lain. Akhirnya mama ini dia dapat suami yang dari ini Nusantara, pokoknya dari Nusantara, begitu. Dari Nusantara. Terus anaknya ini lahir dengan rambut lurus. Rambut lurus. Nah, lalu mereka ini karena mamanya sudah kawin dengan perempuan lain, lalu ini anak dua ini mereka tidak setuju, lalu mereka keluar dari rumah.
0: Baik.
3: Dan mereka datang sampai di Jayapura jadi anak jalanan.
0: Artinya jadi broken home ya, namanya Pak Wamea ya.
3: Itu rambutnya lurus.
0: Baik.
3: Terus yang satu ini rambut keriting.
0: Baik, Pak Wamea.
3: Seperti begitu.
0: Itu fenomena yang pernah dialami. Broken home ini artinya ya.
3: Jadi memang itu. Anak-anak jalanan ini, waduh, banyak permasalahan.
0: Baik, Pak Wamea. Terima kasih fenomena itu Anda ceritakan juga kebersamaan kita. Makanya ini hadir program Gati nanti di Pak Vitor, Verhato yang bisa nanggapi juga ini. Baik, Pak Wamea. Terima kasih, Pak Wamea, untuk informasinya terkait tentang perkembangan anak-anak yang ada. Baik, Pak Wamea.
3: Hanya saya sedikit ini. Ini sekarang ini kepada waktu itu tuh anak-anak Kaibon. Sekarang ini anak-anak ganja ini lebih bahaya lagi.
0: Lebih bahaya lagi, Pak ya.
3: Lebih bahaya lagi. Bahaya. Jadi ya kalau kita mau bicara ini harus kepada agama.
0: Baik.
3: Ada agama Islam.
0: Kembali
3: ada
0: ke agama ajaran
3: Kristen,
0: agama.
3: Kita semua harus bergerak. Kira-kira seperti begitu.
0: Baik, Pak Wamea.
3: Oke, untuk sementara begitu.
0: Terima kasih, Ayah. Iya, Pak Wamea sudah bersama kita ya, bergabung tentunya. Kita sudah dengarkan. Kalau dilihat dari pembicaraannya Pak Wamea, dia kembalikan kepada posisi bagaimana peran agama juga di sini dalam rumah. Begitu pula juga ketika ia menyampaikan terkait pengalaman beliau, ini rata-rata broken home. Nah, Gati hadir di sini seperti apa?
1: Ya.
0: Kedepannya ini Gati.
1: Baik, Bung Agus, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Wamea yang sudah sharing. Jadi memang betul, kenakalan remaja itu sebenarnya banyak faktor, Bung Agus. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Wamea akibat masalah pernikahan yang tadi disebutkan yang tidak harmonis katakan, sehingga akhirnya berpisah, itu juga salah satu, sehingga peran ayah itu tidak ada. Ya, tapi juga yang pada saat hari ini kita mengangkat tema Kusgat ini ya, khususnya untuk yang lengkap ayahnya secara fisik tapi tidak ada secara emosionalnya. Nah, itu yang salah satu waktu juga yang menjadi pemicu kenakalan remaja tersebut. Gitu. Jadi program Gati ini di BKKBN kami mengenal dengan namanya program 30 menit.
0: Maksudnya apa ini?
1: Jadi walaupun ayah itu katakan sibuk bekerja, kita juga tidak bisa menuntut ayah itu untuk hadir, mungkin menemani bermain, menemani belajar. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bu Sinta, kalau sudah masuk fase remaja itu sudah bukan lagi sifatnya instruksi, tapi sebagai pembimbing dan sahabat. Sehingga ketika anak remaja itu bisa sharing atau bercerita dengan ayahnya atau orang tuanya, itu sebenarnya sudah salah satu nilai plus yang bisa hadir di keluarga tersebut, karena sudah jadi teman dan sahabat. Karena kalau dia curhat sama orang lain, belum tentu akan mengajarkan yang baik. Tapi kalau namanya seorang ayah atau orang tua, tidak mungkin akan mengajarkan hal yang salah. Dia pasti sejajarnya ayah tersebut, pasti ingin anaknya pasti jadi baik. Itu poinnya di situ. Ketika 30 menit kita hadir, ayah-ayah itu walaupun bekerja, 30 menit sederhana dalam bentuk mungkin makan bersama, kemudian kalau sibuknya video call. Ya, sebagai contoh ya Bu Agus, saya setiap pagi itu, anak saya kuliah di Manado, dia sebelum kuliah dia video call, dia cuma tanya apa kabar, ya Samim baru bangun, siap-siap mau mandi kuliah. Jadi kita interaksi terus itu, walaupun berjauhan. Jadi itulah yang memang, karena memang sudah dari awal dibangun seperti itu, ketika anak itu kuliah kita tenang, kita tidak takut anak itu mau ngapain, karena kita sudah jadi sahabat atau temannya dan tempat curhatnya anak tersebut. Jadi cukup 30 menit, tidak perlu kita hadir setelah itu.
0: Baik. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ada yang ingin juga bergabung bersama kita di nomor 0967536386 ya. Optimalisasi peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana BKKBN Papua ya. Ini hadir tentunya lewat program ini, dan ini bisa menjadi perhatian untuk kita semuanya. Dan baik, saya ke Bu Sinta. Bu Sinta, kalau kita melihat perbincangan kita dari awal sampai saat ini, kalau saya lihat ini menitip beratkan kepada sosok seorang anak ini ya, berbicara secara kejiwaan anak. Nah, bukankah sebaiknya kita juga harus berbicara kejiwaan ayah?
2: Betul sekali.
0: Iya kan? Mungkin ada yang salah ini, kejiwaan dari sosok seorang ayah. Seharusnya kan diobat dari sosok seorang ayah juga, jangan kepada anaknya juga.
2: Betul.
0: Bagaimana menurut Anda?
2: Ya, sangat betul sekali Bapak. Karena ketika kita mau mengasuh anak ya, kita harus memastikan dulu bahwa memang kita juga aman secara psikologis, kita juga mendapatkan tangki cinta yang istilahnya penuh juga. Nah, yang sering bermasalah adalah kita dulunya itu mungkin juga banyak luka yang terjadi pada diri kita, mungkin juga hubungan suami istri yang kurang harmonis juga, sehingga mungkin menambah berat lagi proses pengasuhan anak. Jadi ketika ini terjadi, tentunya dalam proses pengasuhan anak ini jadi tidak maksimal atau tidak jadi optimal juga, karena anak juga akan melihat dan juga pasti mereka merasakan secara psikologis bagaimana ayah dan ibunya juga berperan di situ. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah ayah perlu sekali melihat kembali ke dalam kejiwaannya. Sebenarnya ada luka apa yang terjadi dalam diri saya dahulu. Ketika misalnya memang kita dididik secara keras dan memang itu melukai hati kita, yang perlu kita lakukan adalah kita coba refleksi, atau bahkan kita mencari bantuan profesional. Iya, karena memang sulit sekali ya bagi seorang laki-laki, ini cenderung di budaya kita adalah mereka itu tidak boleh menangis.
0: Ya,
2: mereka adalah sosok yang kuat. Ya, jadi mereka sulit sekali untuk kembali ke kejiwaannya. Kadang mereka merasa bahwa ini gak penting, udahlah nanti selesai dengan sendirinya. Padahal sebenarnya pengabaian-pengabaian itu yang ketika kita lakukan secara terus-menerus akan menumpuk secara psikologis, dan tanpa sadar kita turunkan lukanya kepada anak. Anak juga akan merasakan kesakitan atau luka yang sama seperti ayah sakit rasakan. Jadi sebenarnya saat ini fenomenanya juga luar biasa ya Pak. Saya melihat bagaimana gen milenial ataupun gen Z di sini mencoba memutus mata rantai itu. Sudah banyak gerakan-gerakan di mana mereka itu mau melihat kembali kepada diri mereka, atau bahkan meminta bantuan profesional untuk tidak menurunkan luka kepada anak.
0: Bu Sinta buka ruang konsultasi mungkin?
2: Betul. Buka.
0: Di mana kalau boleh tahu?
2: Kalau saya pribadi di rumah atau bisa, ya? Online juga bisa gitu.
0: Ya, karena kita bisa katakan ya, kita semuanya ini mungkin pernah rasakan terluka, sakit didikan orang tua yang begitu keras. Dan kalau kita bicara di tahun-tahun sebelumnya, woi, oma dan opa itu jangan tanya. Pokoknya kalau A tidak bisa B. Sama mau blok oma dan opa kalau saya bicara A. Kalau sekarang kan kayaknya sudah tidak gitu. Ini bapak-bapak milenial semua di depan ini. Ya, mereka sudah lebih welcome, lebih terbuka kayaknya.
2: Makanya merasa relate ya, merasa, Pak. Iya,
0: relate, kan? Bapak-bapak muda kita ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967 5363 86 untuk kebersamaan kita terkait tentang optimalisasi peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, Bung Fetaroy, untuk program ini sejak kapan di Papua itu berlangsung ini, bagaimana proses kegiatan ini seperti apa ke depannya?
1: Terima kasih. Jadi program ini berlangsung sejak BKKB berubah jadi kementerian.
0: Iya. Oh iya, setahu saya kementerian sudah.
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi Pak Menteri kita Pak Wi Haji kemudian mengusung program prioritas ini, salah satunya GATI.
0: GATI.
1: Iya.
0: Baik, dan itu diteruskan di Papua itu sendiri.
1: Iya, betul, sampai ke Papua.
0: Sampai ke Papua.
1: Iya, karena memang tadi yang disampaikan Bu Sinta sama Bung Agus betul. Karena salah satu tantangan di Papua itu tadi kadang sosok ayah itu mengajarkan sisi yang berbeda. Dan saya pun juga pribadi mengalami hal itu.
0: Nah, itu betul.
1: Tapi itulah Bung Agus, akhirnya saya begini. Saya pernah berprinsip, kalau saya nikah, saya punya anak, saya tidak mau ikut sistem cara didik
0: cara
1: ayah
0: didik
1: saya.
0: Anak ya. Saya.
1: Karena bagi saya tidak nyaman dengan didikan keras seperti itu.
0: Betul.
1: Dan akhirnya saya coba terapkan di anak saya, dan memang ternyata berbeda dengan dulu kan mungkin saya takut dengan ayah saya, mau ngobrol saya takut.
0: Benar.
1: Ya, tapi ketika saya rubah itu, saya kalau bisa dulu masih antar SMA, kalau antar sekolah, anak saya bilang Pak, sayang dulu. Itu saya itu cium pipi cium kanan. Dan kami tidur bersama, padahal anak saya laki-laki, tidur bersama satu kasur itu biasa. Ya karena kedekatan itu.
0: Wih, kalau dulu mana ada. masuk di kamar tidur jam tidur ini. Salah bicara saja setengah mati, apalagi kita mau ajak bercanda orang tua dulu. Nggak ada, serius ya. Karena mungkin memang waktu itu zamannya berbeda, ya kan. Tantangan zamannya itu berbeda. Jadi memang setiap zaman itu pasti akan selalu mempengaruhi kondisi atau perilaku kita. Ya, orang tua kita ya seperti itu. Ya kita benar tadi Bu Petaroy, saya juga merasakan itu. Ketika sudah berumah tangga, saya juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena memang tantangan hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, dan pendengar dimanapun saja Anda berada, silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967 5363 86, bagaimana kemudian peran ayah dalam perkembangan remaja melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini tentunya kita wujudkan. Dan hari ini kita berbicara tentunya khusus untuk ayah ini ya. Kalaupun ada ibu-ibu juga silakan, tapi jangan juga terkait pasangan ayahnya ini, karena nggak ada solusinya. Tapi mungkin ada yang bisa dikasih, orang bilang kasih spill sedikit ini ya, ilmu-ilmunya bagaimana ketika mungkin pasangannya sudah jarang di rumah, dulu biasanya bersama-sama, tapi kok sekarang tiba-tiba ini. Nah, ini bisa juga nih ya, sedikit-sedikit untuk bisa kita tanggapi. Tapi kalau untuk masalah lebih ke dalam, kayaknya kita angkat tangan, kita bertiga di sini. Ya, dan Bu Sinta, kalau kita lihat ciri-ciri anak-anak yang mulai merasakan kehadiran seorang ayah, itu perilaku apa yang biasanya bisa tergambarkan?
2: Jadi kalau anak-anak ini sudah mulai menunjukkan mereka itu terkoneksi ya dengan ayahnya, biasanya mereka akan meminta waktu untuk ayahnya, untuk bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi atau terhubung dengan ayahnya dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Dan juga pastinya saya rasa anak-anak itu sudah paham ya, ketika misalnya mereka melihat pola interaksi yang ada di rumah, ketika ayahnya memang sibuk, mereka pasti akan meminta quality time, setidaknya mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali bahkan. Nah, ini yang mungkin biasanya menjadi sinyal bahwa anak ini sudah mulai memiliki kedekatan, seperti itu. Karena mereka itu memang mungkin jarang, mungkin yang seperti kalau Pak Roy lakukan dengan cium pipi anak, kemudian ada quality time, bisa tidur bareng anak di kasur, ini kan hal yang memang sudah dibangun. Tapi kalau anak yang memang hubungannya itu awal mulanya renggang dan kemudian mulai ada kedekatan, biasanya itu dimulai dari mereka meminta waktu, seperti itu.
0: Iya, kalau begitu artinya ini ketika kita melihat anak-anak memerlukan waktu, itu dia akan sampaikan ya.
2: Betul.
0: Baik.
2: Mungkin tidak langsung secara kepada ayah, tapi kepada ibu. Ayah kira-kira kapan libur ya?
0: Oh begitu.
2: Ayah kira-kira nanti malam bisa makan bareng gak ya?
0: Nah ini gitu. Bunda-bunda ini biasanya ada curhatan seperti ini langsung ini sudah tahu jawabannya. Perlu sosok seorang ayah berarti.
2: Betul.
0: Baik. Iya, di nomor 0967536386 silakan tentunya. Iya, Bung Fetori ini, bagaimana ayah dapat tetap menjalankan fungsi pengasuhan ketika anak mulai memasuki fase remaja ini?
1: Baik, jadi Bung Agus, seperti kalau anak sudah mulai masuk fase remaja, tadi seperti yang sempat saya sampaikan, jadi bukan lagi sifatnya sebagai ayah yang memberi instruksi, mungkin kalau dari kecil kan sudah ada larangan, tidak boleh intervensi, tapi dia fungsinya sebagai pembimbing dan sahabat, sehingga si anak itu mau terbuka, kemudian mau bercerita. Contohnya ini Bung Agus, anak saya itu pernah mendapatkan pembulian,
0: Wah, ini
1: tapi tidak berani bilang sama ibunya, mamanya. Sampai dia pernah, dia mau sekolah, dia gak mau sekolah. Mamanya, kenapa gak mau sekolah? Akhirnya mamanya kasih tanya, coba tanya itu kenapa Oli mau sekolah. Ya karena tadi, karena kita memang sebagai pembimbing sahabat, sehingga dia mau bercerita.
0: Iya gitu. Benar.
1: Ya itu jadi fungsi kita di situ. Ketika dia mau bercerita, berarti kita sudah dianggap sahabatnya, sahabat. Sehingga mau cerita. Dan kita juga harus memberikan solusi, sehingga dia juga merasa nyaman. Rupanya karena ada teman-teman yang bully, terus dia ingin berpisah dari kelompok itu, tapi susah. Ya kita tidak bisa langsung ke teman-temannya, tapi melalui gurunya, kita telepon bu gurunya, seolah-olah kelompok itu di rolling, dipindah.
0: Oh, itu cara-cara bagaimana ya anak-anak kita proteksi di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari mereka ya. Artinya ketika mereka merasa ada tekanan ya, dibully, kalau bicara bully itu kita sering dibully kayaknya di angkatan-angkatan kita itu, waduh parah itu. Saya hidup dengan bully, tapi sekarang ini masih tetap kuat.
1: Nah itu Bu Agus, jadi ketika itu berarti ayah itu sebagai sosok pelindung.
0: Pelindung
1: ya. Bagi anaknya.
0: Bahkan ayah saya bilang, cuek saja tuh, barang apa jadi. Itu tuh dulu itu gitu kan, banyak teman-teman, sekarang saja istilah bully ini rame ya, dikit-dikit lapor. Tapi ternyata memang ya tadi ayah saya memang selalu sudah ingatkan memang benar. Ah itu biasa, nggak usah ditanggapi. Itulah pentingnya kalau ada ayah, sosok ayah di samping kita sebenarnya menjadi sahabat. Kata kuncinya orang tua itu harus menjadi sahabat juga, tidak hanya sebatas sebagai orang tua yang hadir dengan sosok yang ya bisa dikatakan ya sosok gimana ya, bukan menyeramkan juga tapi
2: otoriter
0: kayaknya benar. Oke, baik. Nah perkembangan media sosial akhir-akhir ini juga cukup banyak sekali mempengaruhi kondisi dalam kehidupan lingkungan keluarga. Seberapa besar ini mempengaruhi terhadap tingkah laku kehidupan di anggota keluarga itu, Bu Sinta?
2: Oke, jadi teknologi ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan kita ya. Kita tahu sendiri bahwa permasalahan teknologi tidak hanya pada anak, tetapi bahkan kita semua yang ada duduk di sini gitu, orang dewasa pun juga kita dekat sekali dengan teknologi, dan tidak jarang kita juga kecanduan dengan teknologi ya. Sudah banyak istilah-istilah brain rot dan sebagainya yang membuat otak itu jadi cara berpikirnya pendek dan sebagainya, atau fokusnya jadi pendek. Nah, hal-hal ini tentunya tidak hanya berdampak kepada anak, tapi seluruh aspek keluarga. Jadi sebenarnya yang difungsikan di rumah, dan sering sekali saya lihat ya, saya sering makan di luar dan melihat satu keluarga seperti itu, ada bapaknya, ada mamanya, ada neneknya, bahkan ada anaknya di situ, memegang handphonenya masing-masing. Nah, ini jadi kita melihat bagaimana sebenarnya sudah ada waktunya mereka menyempatkan makan bersama, tetapi secara emosional mereka tidak hadir di situ.
0: Yang untuk dekat terkoneksi. Menjauh, yang jauh mendekat.
2: Betul.
0: Aduh, rame.
2: Iya. Jadi memang komunikasi atau teknologi ini sangat memudahkan kita di zaman ini, tetapi juga kita perlu melihat lagi dampak negatifnya. Bagaimana penggunaan media atau teknologi ini harus disepakati di rumah,
0: di cara penggunaannya.
2: Betul. Bahkan sometimes kita pun kalau melihat ada kecenderungan sudah penyimpangan penggunaan teknologi atau sudah mulai kecanduan, kita harus benar-benar menyepakati zona bebas gadget, atau mungkin waktu-waktu tertentu di mana kita sudah tidak harus menggunakan gadget lagi. Jadi memang kita harus melihat pola di rumah yang sebenarnya terjadi bagaimana. Kalau memang semuanya udah masing-masing sibuk handphone sendiri, ya harus disepakati waktu-waktu ya, yang kita sepakati untuk kapan kita memang harus makan tanpa gadget misalnya, harus ngobrol bersama tanpa gadget misalnya, dan ada waktu di mana ya baru kita menggunakan gadget.
0: Baik, baik. Gitu. Jangankan di dalam keluarga, di antara pertemanan kita-kita ini aja.
2: Betul.
0: Biar sudah duduk bersamaan tetap sibuknya masing-masing. Betul. Ya, gadget terus itu.
2: Mobile Legend biasanya.
0: Mobile Legend ya. Yang jauh memang betul-betul mendekat, yang dekat disuruh menjauh ya kan. Gimana ini ceritanya ya? Nah kayak kita dulu kayaknya, ya. Kalau dulu mungkin kita enggak ada gadget mungkin ya. Jadi kita bermain saja sama-sama terus. Ya, terkait tentang bagaimana kemudian membantu remaja untuk menghadapi tantangan digital ini, Bung.
1: Iya. Jadi tadi sempat juga disinggung oleh Bu Sinta. Peran ayah dalam waktu remaja pertama dari kita dulu. Jadi kita itu sebagai role model mereka juga di rumah. Nah, contohnya gini, saya dengan istri saya sepakat ketika kami pulang ke rumah itu, kami taruh semua HP. Dari HP. Jadi mereka juga tidak melihat bahwa kita pulang itu jangan lagi ngurusin kerjaan kantor, tapi memang waktu kita sudah sudah cerahkan sama mereka. Karena mereka sudah menunggu kita dari jam 8 sampai jam 4 sore, masa kita masih mau sibuk lagi dengan urusan kantor. Terus ada yang bilang, "Pak, ini kebetulan ini ada kerjaan kantor." Ya nanti setelah mereka tidur, kita lanjut lagi. Biasanya juga saya buka HP itu grup-grup itu setelah jam-jam 9. Mulai lihat informasinya, karena memang sekarang karena pekerjaannya sudah di menggunakan digitalisasi segala macam, ya kita memang harus tetap memantau terus, tapi tidak berarti kita mengurangi yang tadi, quality time-nya mereka untuk anak yang sudah di rumah. Nah, kemudian untuk remaja, kita membuat aturan atau kesepakatan yang disepakati bersama. Misalnya jam berapa mereka batas untuk memegang HP tersebut. Ada beberapa teman-teman di kantor ternyata mereka sudah menerapkan itu. Jadi ada yang bilang, oh batas maghrib anaknya nggak boleh pegang HP.
0: Betul.
1: Karena mereka masih usia-usia memang SD atau SMP, dan memang ternyata ada perbedaan ketika mereka menerapkan tersebut. Ya itu mungkin salah satu contohnya, Bung Agus.
0: Baik. Dan cukup berbeda memang perkembangan-perkembangan zaman ini dipengaruhi dengan dunia digital, teknologi, semuanya. Ya kalau dulu aja kita mau cerita pada saat kita makan itu dimarah sama orang tua ya. Apalagi pegang gadget begitu. Itu mau apa dong, lempar batu sudah itu.
2: Sekarang anak kalau mau makan harus ada gadget di depannya.
0: Sekarang makan ada gadget, biasa juga aduh, kecewa juga biasanya opo-oma pantas marah terus ya. Saya itu lagi membayangkan nostalgia ya kalau dia dulu-dulu itu gitu. Ya, artinya memang benar mereka. Kalau dulu, kalau sekarang, biasanya kan kalau di zaman itu mungkin tidak penting oma-opa ini ngomongnya gini ya, kayak enggak merasa penting. Tapi ketika di zaman sekarang, keingat lagi ketika bernostalgia lagi kita. Waduh, kalau dulu oma-opa enggak ada kita berani makan pegang gadget. Coba kalau pegang, pica-pica piring. Oke, baik, pendengar di manapun Anda berada, kalau ada yang ingin bergabung silakan tentunya untuk kebersamaan kita ini. Dan apa hal yang harus dibangun, Bu Sinta, untuk dilakukan seorang ayah yang mendengarkan kebersamaan kita di acara ini, di mana kita berbicara terkait tentang peran seorang ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, gerakan Ayah Teladan Indonesia ini.
2: Oke, jadi sebenarnya ketika misalnya memang kita sebagai seorang ayah ya, saya menggunakan sudut pandang seorang ayah.
0: Baik,
2: nih
0: sebelum
2: ya.
0: Sebelum dijawab nih, iya. Ada yang mau gabung gak ya?
2: Oh, iya.
0: Oh sayang, terputus.
2: Oke.
0: Silakan di nomor 0967536386, masih ada satu penelpon lagi mungkin yang ingin bergabung, kami masih berikan kesempatan, masih ada waktu. Di ujung telepon, halo, selamat siang.
3: Ya, Bang Agus.
0: Oh iya.
3: Pak
0: Wamea, baik Pak Wamea. Ini ayat teladan ini.
2: Luar biasa.
3: Ya. Bagi kami anak-anak laki-laki, itu lebih dekat dengan mama.
0: Mama ya.
3: Mama punya peranan yang sangat penting. Jadi kita mau curhat begitu atau untuk memberitahukan bahwa saya sudah punya teman.
0: Baik.
3: Itu lari ke mama, tidak ke bapak. Jadi karena bapak kan selalu ke kantor, dan jadi mama itu punya peran yang sangat penting.
0: Baik.
3: Ya kira begitu untuk sementara.
0: Baik, Pak Wamea.
3: Ya.
0: Tapi anak-anak dekat dengan bapak toh?
3: Iya, itu dalam hal apa?
0: Iya, dalam komunikasi toh.
3: Kalau untuk masalah-masalah pribadi, ya sudah punya perempuan, tidak kasar sama bapak, kasar sama mama.
0: Sama mama ya.
3: Begitu, iya.
0: Baik, Pak Wamea.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Iya.
0: Ini sosok ayah teladan nih. Iya. Bisa langsung ditanggapi ini.
2: Oke.
0: Okay. Bu Sinta, silakan.
2: Baik. Terima kasih Bapak Wamea ya. Jadi sebenarnya memang ini sudah terpola ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana polanya Pak Wamea, kedekatannya dengan anak-anak Pak Wamea terhadap ibunya ini memang bagaimana seorang ibu itu cenderung memberikan rasa aman. Mereka terbuka. Apapun kesalahan anak itu pasti diterima.
0: Diterima.
2: Jarang mungkin ibu-ibu menerapkan hukuman ya, walaupun meskipun kita temui di lapangan juga beberapa ada, tapi jarang sekali. Mereka akan lebih kasihan kepada anak seperti itu. Dan juga bagaimana nanti kita melihatnya ya, jadinya anak itu lebih cenderung akan lebih nyaman kepada seorang ibu dan ayah ini, karena memang sejak kecil dididik mungkin kurang berekspresi ya terhadap emosinya. Jadi kalau anak mau cerita apapun, ayah sulit untuk menanggapinya. Jadi saya sebenarnya sudah kebayang juga tadi Pak Roy izin menanggapi juga ketika Pak Roy berusaha memutus mata rantai luka yang sudah terjadi sebelumnya waktu Pak Roy masih kecil, dan sekarang mendidik anaknya itu berbeda. Saya bisa membayangkan mungkin gejolak secara psikologis Pak Roy itu tuh luar biasa sekali. Bagaimana kita juga sebenarnya itu pengen sekali ditreatment seperti itu didengarkan sama orang tua kita, dan akhirnya kita berusaha untuk mendengarkan anak kembali, dan ini adalah hal yang sangat sulit sekali. Jadi memang kehadiran ayah ini sangat diperlukan sekali, karena seorang ibu akan menerima apa adanya, tapi ayah ini cenderung yang tadi saya katakan sebelumnya sebagai penegak hukum aja. Ketika anak salah baru dikasih ini, Bapak tolong kasih tahu ke anak ini kalau macam-macam ini kau kasih tahu dulu gitu kan.
0: Iya,
2: nah, sedangkan ibu ini yang menerima apa adanya. Jadi memang ayah perlu terlibat secara personal kembali, sejauh mana lagi mereka harus berkomunikasi atau mempunyai hubungan yang positif terhadap anaknya.
0: Iya, baik. Dan tak terasa ya perbincangan kita ini 56 menit meninggalkan pukul 10 ya. Ini tidak akan habis-habisnya ini kalau kita bicara terkait tentang kehidupan keluarga ya. Dan Pak Veteroy, apa yang ingin mau sampaikan atau Anda tekankan dalam perbincangan kita terkait optimalisasi peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GATI, gerakan Ayah Teladan Indonesia ini? Silakan.
1: Baik Bu Agus, mungkin poin pentingnya terkait dengan gerakan GATI ini, memang ayah mungkin tidak bisa hadir secara sempurna dalam setiap kehidupan anak. Kita juga memahami pasti ada yang sibuk bekerja, atau mungkin yang dibilang LDR suaminya mungkin tugas di luar, atau mungkin juga ya tadi memang tugas di luar dan jarang untuk ketemu. Tapi dari gerakan GATI tadi, sempatkan waktu. Jadi kita tidak perlu butuh waktu yang berjam-jam atau hari setiap waktu, tapi mulai dari 30 menit setiap harinya. Ketika mungkin ayah tadi pulang, anak-anak masih kecil, memeluk anak itu masih kecil, menatap dan ataupun berinteraksi, itu sudah cukup bagi anak tersebut. Nanti juga akan berbeda ketika nanti masuk fase remaja, berperan sebagai sahabat atau pendamping, pembimbingnya mereka. Ya, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak ketika nanti dia mulai beranjak dewasa. Jadi ketika hal tersebut sudah memang sudah dilakukan oleh ayah-ayah sejak awal, nanti akan terasa manfaatnya. Dan saya mau bisa sampaikan ini karena memang saya mempraktekannya dengan yang tadi yang disampaikan Gus Ginta. Jadi pergolakan itu ketika dengan pola didikan lama dengan yang sekarang saya terapkan. Karena kemudian memang papa saya dari angkatan darat, mama saya suster. Jadi keras memang itu, bos. Jadi memang lebih dekat betul tadi yang Pak bilang, lebih dekat ke ibu. Mama gitu, ibu mama. Gitu. Tapi kok ini sebenarnya terlalu keras.

0: juga sampaikan, tekankan dalam perbincangan kita optimalisasi peran ayah dalam perkembangan remaja melalui GAT, gerakan ayah teladan Indonesia ini.
1: Oke, jadi sebenarnya jika kita melihat bagaimana peran ayah dan juga kepada mereka anak-anak remaja ini, anak-anak remaja ini kan mereka memang di fasenya ya, ada namanya fase dalam psikologi perkembangan itu badai dan stres. Jadi memang mereka akan melalui fase ini di mana mereka itu akan berkonflik secara psikologis, kemudian akan mencari validasi di luar, kemudian mereka juga punya perubahan drastis ya dari pubertas dan sebagainya. Jadi memang ini wajar sekali ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan juga kita ya, entah sebagai anak, entah sebagai orang tua, kita baru hidup satu kali. Seperti itu, jadi wajar sekali kalau kita membuat kesalahan. Tapi sebenarnya bagaimana seorang ayah, seorang anak, atau siapapun yang ada di rumah itu melihat kesalahan tersebut itu sebagai proses untuk bertumbuh atau belajar satu sama lain, itu saya rasa lebih penting dibandingkan bagaimana kita mencoba untuk melihat kesalahan itu sebagai mungkin aib atau mungkin hal yang memang memalukan, seperti itu.
0: Baik. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan semakin kuatnya peran ayah dalam keluarga, tentunya diharapkan ya tercipta lingkungan keluarga yang lebih hangat, komunikatif ya, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keluarga berkualitas dan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, gerakan yang mendorong ayah untuk hadir secara nyata dalam kehidupan anak. Dan saya ucapkan terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Bung Vetaroy, SEMPA, BKKBN Papua, dan juga Ibu Sinta Nur Cahya Sulistiani, SPSI, MPSI, yang telah hadir bersama kita. Terima kasih untuk berdua sudah berbagi berkat lewat edukasi, informasi yang ini sangat jarang. Saya baru kali ini untuk bisa mendapatkan informasi ini. Dan tentunya untuk siapa saja, orang tua dimanapun saja Anda berada, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat pula juga untuk kehidupan keluarga Anda. Dan kami bertiga pamit undur diri dalam kebersamaan kita ini, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Selamat siang.
2: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
3: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus atas bersama kami, dan saya Gustiawan akhirnya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Setelah saya tentunya akan ada teman rekan kami yang bertugas nantinya akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Dan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Saya Gustiawan pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Paciwano, ko paling andalan. Sa lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Paci. Sa tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru kote bang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

music. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Iya, Bang Pendengar, masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, terus temani Anda. Lagu-lagu hiburan terbaik tentunya dihadirkan untuk Anda di hari Jumat ya. Kita ada di anak tangga yang ke-25 untuk bulan September tahun 2026. Hanya terdiam dan aku tertawa. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus ya untuk umat muslim, nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk hari ini kita akan ikuti bersama khotbah dan sholat Jumat. Kami hadirkan langsung dari Masjid Al-Shifa, Kompleks Rumah Sakit Martin Indei, yang tentunya tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya yang lagi sibuk di kantor ya, sibuk dengan segala kesibukan Anda di hari ini, untuk waktu isoma pastinya istirahat, sholat dan makan siang. Dan terlebih khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, khotbah dan sholat Jumat akan kami hadirkan ya. Kembali kami informasikan pukul 12 waktu Indonesia Timur, langsung dari Masjid Al-Shifa, Kompleks Rumah Sakit Martin Indei, Kota Jayapura. Kita akan jelang bersama dengan lagu-lagu religi islami, tentunya buat Anda umat muslim sembari begitu ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk umat muslim, kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, khotbah dan sholat Jumat kami hadirkan dari Kompleks Rumah Sakit Martin Inde ya, Masjid Al-Shifa. Dari Kompleks Rumah Sakit Martin Inde, Kota Jayapura. Kita jelang bersama.

sehingga mudah-mudahan kehidupan kita ini di akhirat kelak mendapatkan juga kemuliaan. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, hingga kita sebagai pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita mencontoh tauladan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah mendapatkan syafaat darinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, selaku khatib, izinkanlah saya menyampaikan wasiat. Yang pertama adalah, marilah kita renungkan dan pikirkan bahwa esensi hidup yang sesungguhnya adalah akhirat, sehingga keberadaan kita di dunia ini adalah bagaimana untuk menggapai hidup yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Karena itu, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah itu sangat penting kaitan dengan kebahagiaan kehidupan akhirat. Kalau peningkatan kualitas iman dan takwa ini kita tidak pikirkan, maka nyaris ibadah kita tidak bertambah mutu dan keikhlasan kita. Tapi kalau kita pikirkan bagaimana meningkatkannya dengan penuh kesadaran, maka insya Allah ketaatan dan ketakwaan akan wujud dan hadir. Sementara maksiat, keburukan-keburukan akan pergi dengan sendirinya dalam jiwa kita. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, bahwa upaya maksimal kita sebagai hamba yang beriman, bagaimana mewujudkan penyembahan, mewujudkan ketakwaan, mewujudkan kepatuhan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebetulnya solusi hidup dari sekian banyak solusi-solusi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah refleksi dari dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini. Jamaah sekalian, ada maksud yang luar biasa, bahkan nikmat yang paling besar yang Allah kirim ke dunia ini adalah menghadirkannya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat paling banyak, tapi nikmat paling besar selain iman dan amal soleh adalah dihadirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab jamaah sekalian? Karena dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 6 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat.

0: Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk, tetapi akan dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Hadirin jamaah sekalian, ketika manusia dari sisi penciptaan terbaik, tapi dikembalikan di akhirat ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, maka ini artinya masalah hidup manusia. Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad, bangsa Arab jahiliyah itu sangat sangat di luar konteks kemanusiaan. Bahkan mereka mengubur anak gadis mereka dalam keadaan hidup-hidup. Maka bahkan jamaah sekalian, manusia ketika itu menyembah berhala-berhala, menyembah manusia yang kemudian manusia itu dikultuskan sebagai Tuhan. Padahal dia adalah Nabi, tapi karena dengan kelebihan-kelebihan, lalu kemudian mereka mengkultuskannya sebagai Tuhan, lalu kemudian disembah. Maka kalau ini dibiarkan terus terjadi, maka manusia pasti akan dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena gagal dalam hal akhlak dan budaya, serta gagal dalam proses tauhid penyembahan. Maka jamaah sekalian, Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan, bahkan untuk dakwah, untuk mengajar manusia supaya berhenti mengikuti prinsip-prinsip hidup jahiliyah, tapi mengikuti prinsip Islam yang di situ ada jalan keselamatan bagi yang mau mengikutinya. Lalu kemudian Nabi mengajarkan bagaimana bertuhan yang sesungguhnya, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang keliru, tapi Tuhan yang betul-betul Tuhan sebagai pencipta atas manusia. Maka jamaah sekalian, itulah betapa Nabi Muhammad, hari ini kita semua beriman, hari ini kita semua mengerjakan amal soleh. Karena apa? Karena bagaimana Muhammad hadir, lalu kemudian ada proses dakwah, lalu kemudian hari ini kita beriman. Bahkan hari ini kita mewujudkan iman dengan mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin jamaah sekalian, kalau kemudian misalnya manusia kita, misalnya Allah di akhirat, Allah tempatkan kita dalam keadaan serendah-rendahnya, maka jamaah sekalian, habislah kita. Karena kalau di akhirat tempat yang paling rendah itu neraka, sedangkan motivasi hidup kita di dunia, di samping kita ingin bahagia dunia, kita juga ingin bahagia akhirat, dan bahagia akhirat itu berarti tempatnya di surga. Maka inilah pentingnya Muhammad dan pentingnya kita untuk mengikuti Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah, taatilah Allah, taatilah Rasul yang membawa kabar kebaikan. Dan insya Allah kita di akhirat, Allah ubah kita ditempatkannya dalam tempat yang sebaik-baik tempat, insya Allah. Hadirin jamaah sekalian, Karena itu kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lil alamin. Sungguh tidak engkau kuutus ya Muhammad ke alam dunia, tidak akan kuutus engkau ya Muhammad ke dunia sana ini kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan alhamdulillah tidak semua manusia mengikuti Muhammad. Kalau hari ini penduduk bumi ini ada kurang lebih 8 miliar, kurang lebih penduduk bumi ini hari ini kurang lebih 8 miliar, maka kurang lebih 2,5 miliar itu adalah umat Islam yang mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon berharap kepada Allah supaya semua umat Islam dimasukkannya ke dalam surga. Kalau misalnya karena kita lalai lalu Allah masukkan dulu di dalam neraka, ya kita berharap Allah angkat kita ke dalam surga. Tapi kalau bisa jangan kita tersungkur neraka. Dengan kemurahan, dengan rahmat dan ridhonya Allah, kita semua jangan dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Inilah harapan kita, dan mudah-mudahan Allah membantu memudahkan urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah betapa Nabi Muhammad itu sangat mulia dan mencintai kita sebagai hambanya. Maka apa balasan kita terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi Muhammad mencintai kita sebagai umatnya, maka kita pun juga harus mencintai Allah dan juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbanyak membaca salawat atas Nabi. Apa sebab? Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Maka perbanyaklah membaca salawat atas Nabi. Bahkan Allah dalam salah satu firman-Nya, barang siapa yang membaca satu salawat, barang siapa umatnya membaca satu salawat, Allah akan memberikan kebaikan 10 kebaikan. Satu salawat dibalas 10 kebaikan, 10 salawat dibalas 100 kebaikan, bahkan 100 salawat akan dibalas 1,000 kebaikan. Ini kalau kita menggunakan faktor kali. Jamaah sekalian, maka perbanyaklah membaca salawat. Dan Nabi dan Allah, bahkan Allah dan Nabi tidak pernah mengingkari apa yang telah diwahyukan dan disabdakan. Kalau manusia banyak yang tidak konsisten, banyak yang tidak istiqomah antara perkataan dan perbuatan, tapi yakin Allah, baginda Muhammad pemimpin yang komitmen antara ucapan dengan perbuatan. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin besar dunia, misalnya Donald Trump. Hari ini, pagi ini bicara lain, sore sudah berubah. Banyak pemimpin hari ini tidak amanah, berkhianat atas janji. Dan ketika berkhianat atas janji berarti mengkhianati amanah. Dan bagaimana mau diharap pemimpin-pemimpin yang tidak amanah? Mudah-mudahan kita semua mengikuti suri teladan Nabi, dan mudah-mudahan kita semua yaumil akhir itu mendapatkan tempat yang sebaik-baik tempat, yaitu insyaallah surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita mati, atau janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati sebagai muslim. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يؤتيكم، ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

As-salatu jami'a rahimakumullah. Safuru serapat isi saf-saf yang masih kosong. Allah

في الصحف الأولى صحف إبراهيم.

Ya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama khotbah dan sholat Jumat ya. Langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Shifa, Kompleks Rumah Sakit Martin Indi, Kota Jayapura. Ya, dan yang pasti untuk umat muslim dimanapun Anda berada yang baru saja menunaikan ibadah sholat Jumat untuk hari ini, semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti selepas pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini, ada yang kembali ke rumah atau mungkin ke kantor, seperti itu hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Ya, dan lagu-lagu rohani Islam terus dihadirkan tentunya untuk menemani suasana siang Anda, sembari kita jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Oke, pendengar, sesungguhnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, ya, saya cukupkan lagu-lagu rohani islami tentunya untuk menemani suasana siang Anda, ya. Dan selanjutnya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan jelang bersama penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, ya. Kami hadir dalam warta berita olahraga dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Félix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi.

0: bekasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
1: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Faz criar meu, estou no meio. Faz criar algum sentimento.
0: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
1: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
0: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
5: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: D6. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan. Tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

GBK Senayan, Jakarta. Tiga hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitinoli.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari para pemuda sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, Anda bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, tentunya buat Anda yang mau mendengarkan kembali, mengikuti beragam informasi terkini lewat Warta Berita Pro 3, nanti kami hadirkan pada malam hari nanti ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke, kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Lintas Jayapura Siang masih terus temani Anda. Saya Sofia Darakan Wana, kembali menyapa Anda langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura ya. Untuk kota Jayapura dan sekitarnya, kalau di sini cuacanya cerah. Gerimis sempat tadi, sejak tadi di seputaran Hall Koyasana, namun di seputaran Waina ke Abipura, Waina ke sekitarnya gitu ya, cuacanya tadi rada-rada mendung seperti itu ya. Tahu-taunya sampai mau menuju Entropolimak panas pica seperti itu. Ya, itulah cuaca yang terus boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Kita mensyukuri saja ya segala sesuatunya. Karena kemarin hujan, kita jadi ngomel juga gitu ya. Haduh nih hujan, kenapa tuh hujan sampai seperti ini kah? Kalau panas juga ngomel lagi terus gimana dong? Oke, yang pasti kita mensyukuri saja segala sesuatunya. Kita jaga alam lingkungan sekitar kita ya, dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Ada penghijauan di setiap rumah, rumah tangga. Kemudian hutan kita juga tetap kita jaga, kita lestarikan seperti itu ya. Ketika semua itu kita lakukan, segalanya akan menjadi baik. Oke, saat ini pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang layanan masyarakat. Ada beberapa informasi penyampaian berita duka juga akan dihadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita masuk dalam ruang topi asli ya, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Selamat siang kembali untuk Anda semua dan satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ada dua pengumuman dan dua penyampaian berita duka. Sesaat lagi hadir untuk Anda.

0: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Iya, baik pendengar, pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang layanan masyarakat, ada dua pengumuman dan juga satu penyampaian berita duka ya. Perhatian Anda untuk dua pengumuman mengawali ruang layanan masyarakat untuk siang hari ini. Saya wali pendengar dari Panitia Family Gathering IKPLN Papua dan Papua Barat. Kepada segenap purna karya PLN Papua dan Papua Barat di Provinsi Papua. Kembali dari Panitia Family Gathering IKPLN Papua dan Papua Barat, ditujukan kepada segenap purna karya PLN Papua dan Papua Barat di Provinsi Papua. Dengan tema perkokoh kebersamaan antar anggota agar tetap terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam menjalani masa purna bakti. Panitia mengundang Bapak, Ibu, rekan-rekan atau senior yang berdomisili di Jayapura, Kota Raja Abipura, Waina Sentani Arso, untuk hadir dalam acara Family Gathering yang dilaksanakan pada hari Sabtu besok ya. Dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Pantai Besci Jayapura. Acara akan diisi dengan berbagai kegiatan fun games, musik, serta pemeriksaan kesehatan ringan serta pelayanan fingerprint. Disiapkan satu kendaraan bus ya dengan titik kumpul yaitu di depan Hotel Horizon Kota Raja, kemudian pertigaan Tanah Hitam, Lingkaran Abipura, dan PLTD Waina. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Theo Tuanakota 0813-4459-7617, kemudian Bapak Andreas Timisela 0852-4466-4510, dan juga dapat menghubungi Bapak Petrus Dumatoding 0812-4801-9250. Atas perhatian disampaikan, terima kasih atas nama Panitia Family Gathering IKPLN DP2B Ketua ZHI Sekretaris Bambang Wahyono. Oke, ada kegiatan kegiatan Family Gathering ya dilaksanakan tanggal 26 besok hari Sabtu bertempat di Pantai Besci Jayapura. Kemudian pengumuman berikut kami sampaikan dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda, bagian sekretaris perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan, yaitu dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp dengan nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Demikian disampaikan menjadi perhatian. Ya, ini bukan saja pencurian motor, masuk ke rumah orang curi apa gitu ya. Sekarang meter air juga dicuri seperti itu, ya ampun DJ. Oke, jadi itu dia ya, ada perhatian untuk kita bersama. Kemudian langsung disampaikan dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, yaitu terkait dengan pencurian meter air. Jadi buat pelanggan, pastikan untuk memasang meter air begitu ya. Meter air ini terpasang di tempat yang aman. Kemudian juga kalau bisa, biasanya motor, kalau supaya tidak dicuri, ada pengaman tambahan lagi begitu ya. Ternyata meter air juga demikian ya, ada pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kemudian juga tadi ya, ketika kehilangan meter air, ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelanggan. Dan penggantian meter air yang hilang atau dicuri ini akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ketika Anda mengalami kehilangan meter air, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Perhatian Anda pendengar, disampaikan satu penyampaian berita duka. Ada dua ya, dua penyampaian berita duka.

Mendengar perhatian Anda dalam penyampaian berita duka. Berita duka yang pertama, saya Wali, berasal dari Bapak Dr. Niko Barens MKes di Jalan Jalah nomor 1 B Dok 9 atas RT 03 RW 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Berita duka ditujukan kepada Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai di Kota Jayapura, keluarga besar Jemaat GKI Kasih Dok 9 atas Kota Jayapura dan sekitarnya, keluarga Bapak Obet Barens BSC Esos MSI di Ambon, keluarga Bapak Paulus Resir Wawan di Biak, keluarga DM Iba di Nabire, keluarga N Resir Wawan di Nabire dan Pontianak, keluarga marhum Yos Barens di Serui, keluarga Roy Nona Nota Nubun di Ambon, keluarga Pice Nota Nubun di Fakfak, keluarga besar Barens Latumahina di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan sekitarnya, keluarga Sangkek di Sorong dan Serui, keluarga besar Imbiri Maisori di Timika dan Serui, keluarga besar Imbiri Maisori di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya, keluarga besar Andare Iyapanani, Kabupaten Kepulauan Iyapen, seluruh kerabat Handi Tolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia pada hari Selasa malam pukul 23.30 menit waktu Indonesia Timur, Bapak terkasih Bapak Penatua Yosepus Isaskar Charles Barens, mantan Sekretaris Jemaat GKI Kasih periode pelayanan 2022-2025, meninggal dalam usia 58 tahun dan meninggal karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Barens dengan alamat Jalan Jalan nomor 1B Dok 9 atas RT 03 RW 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sementara untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Jumat 25 September 2026 di Pekuburan Umum Kayu Batu, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara.

Selanjutnya pendengar, berita duka yang kedua. Berita duka yang kedua kami sampaikan. Berita duka kami terima berasal dari keluarga besar Mano di Kota Raja. Berita duka pendengar kami terima berasal dari keluarga besar Mano di Kota Raja. Ditujukan berita duka kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Jayapura, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Klasis GKI Port Numbai di Jayapura, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan di Tanah Papua, Onduwafi Besar Tobati Enggros, Onduwafi Kayu Pulo, Onduwafi Kayu Batu, Onduwafi Nafri, Onduwafi Skow Babu, Skow Sai, Skow Yambi, dan Onduwafi Yoka. Ketua dan anggota FKUB Kota Jayapura, Rektor Universitas Otto dan Geisler Jayapura, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, pimpinan dan staf DPRD Kota Jayapura, keluarga Jack Mano di Manokwari, keluarga Obet Mano di Timika, anak Yeri Iwo di Banten, Jawa Barat, anak Beto Mano di Jakarta, anak Ruth Iwo di Kobakma, Mambramo Tengah, Yunus sama Nui di Mambramo, anak Yoke Mano, Pice dan Swingli Mano di Timika, anak Regi Mano dan Pace Mano di Timika, anak Seli Mano, Yakobus Mano, dan Salmon Hai di Biak, keluarga Frankie Rumbino di Biak, anak Mary Mano, Priskatir dan Ringo Rampala, semua yang berada di Manokwari, keluarga Bapak John Suebu, Onduwafi Ifale, keluarga Yosina Yoku, dan keluarga Samuel Hikoyabi yang berada di Sentani, keluarga Hana Hikoyabi Sarwom, keluarga Yansen Monim di Kemiri, keluarga Richard Vele dan adik-adik, keluarga almarhum Onesimus Suebu, keluarga almarhum Anace Suebu, keluarga Joko Suebu, keluarga Dirk Suebu di Timika, keluarga besar Suhib Suebu Mehue, kembali keluarga besar Suebu Mehue di Kampung Ivale, keluarga besar Wali di Kampung Simporo Babrongko, Jemaat GKI Penial Kota Raja, Jemaat GKI Via Dolorosa Tobati, Jemaat GKI Abara Enggros, Jemaat GKI Immanuel Nare Skailan, warga Jemaat Klasis Mambramo Apawer, keluarga besar masyarakat Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Nafri, Kampung Kayu Pulo, Kampung Kayu Batu, Kampung Skow Mabu, Skow Yambe dan Skow Sai, semua yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya, warga Kelurahan Wahno, Distrik Abipura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih kami Pendeta Hein Carlos Mano, meninggal pada hari Kamis 24 September 2026 di Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja, dan jenazah disemayamkan di Rumah Duka kediaman Bapak Benhur Tommy Mano, Jalan Jeruk Nipis Kota Raja, Kelurahan Wahno. Sementara rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Sabtu besok 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, demikian dua penyampaian berita duka kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini. Anda yang mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan,
Dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Oke, pendengar, pukul 14.06 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang topi asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Tentunya buat Anda yang mau request lagu, saya tunggu ya di 536386. Dua penelpon untuk setiap sesinya. Jadi lagunya sudah Anda siapkan ya. Tidak dicari-cari lagi lagu apa ya, lagu apa ya. Tapi lagunya sudah disiapkan, Anda request dan langsung saya hadirkan lagu requestan Anda seperti itu. Lain teleponnya di 0967536386. Dua penelpon untuk setiap sesinya. Ada siapakah langsung saya terima untuk dua penelpon sesi yang pertama? Oke, saya sapa. Halo, selamat siang.
1: Numpang lewat, Sofi.
0: Boleh sekali.

0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Afianto.
0: Iya, Bang Afianto. Aduh, ini saya baru dengar suara lagi nih.
1: Soalnya bukan penyanyi jadi.
0: Aduh, bukan penyanyi kah, tapi apa namanya selalu bergabung toh. Sehat toh?
1: Sehat.
0: Oke, puji Tuhan. Silakan abangku, lagunya apa?
1: Lagunya di
0: boleh, boleh nanti saya carikan di sini lagunya apa tuh?
1: Armada.
0: Armada judulnya.
1: Mau pulang malu, tidak pulang rindu.
0: Oh, gitu. Oke, siap. Ditunggu ya.
1: Matur nuwun.
0: Iya, terima kasih juga. Terima kasih abangku, Abang Afianto ya, sudah bergabung penelpon pertama kita. Mau pulang malu, tidak pulang juga jadi serba salah nih ya. Pulang malu tak pulang rindu seperti itu ya. Lagunya Armada, ditunggu Abang Afianto dihadirkan ya. Sesi pertama penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Betul, terlalu malu juga iyo.
0: Aduh, siap abangku, silakan.
2: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Siang juga. Lagunya apa kak?
2: Terlanjur basah
0: terlanjur. Oh gitu ya. Siapa Betul yang nyanyi?
2: Emen Seran Lilik.
0: Emen Seran, oke. Siap, ditunggu. Oke,
2: okay. Iya.
0: Terima kasih Tabea, Dabang Afi sudah bergabung ya. Sesi pertama langsung saja kita mainkan seperti itu, lagu yang dipopulerkan Maggie Z ya dengan Terlanjur Basah seperti itu. Dibikin popnya ya dari Emen Seran Wilik seperti itu ya. Ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, ada Armada mengawali sesi yang pertama di 536386. Sesaat lagi ya, saya buka line teleponnya untuk Anda. Kita masih dalam ruang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Ada Armada, pulang malu, tak pulang rindu.
3: Bang, ada sih, kopi aja deh. Oke, siap bang.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir untuk Anda ya. Tadi saya kira yang terlanjur basahnya ini Maggie Said, bukan ya, dari Emen Seran Wilik juga seperti itu ya. Oke, 536386 terlanjur basah mandi sekalian. Sesi yang kedua, saya tunggu Anda yang mau bergabung dua penelpon lagi, penelpon ketiga dan keempat. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli. Selamat siang, Mafan.
1: Iya.
0: Lagunya apa sih yang ini, Mafan? Coba. Apa?
1: Biarlah berlalu.
0: Biarlah berlalu. Dari miliknya siapa nih? Black. Black Sweet.
1: Iya.
2: Iya, berlalu di
0: ayah po. Iya toh, biarlah berlalu di ayah po ya. Oke, baik.
1: Biasa terasa laki begitu.
0: Nah, oke, selamat siang. Aduh, kakak berdua ya. Selamat siang buat Mafan, ada kakak Teratai Ungu ya di seputaran Telaga Maya. 536386 silakan Anda yang mau bergabung, saya tunggu ya di belakangnya Mama Fani untuk sesi yang kedua, penelpon yang keempat. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Tadi aku lagu apa penelpon kedua pertama tadi?
0: Penelpon.
1: Ya po, Mafan.
0: Itu lagi, biarlah berlalu kak. Angin
1: ada tiup, angin buat dia berlalu kak.
0: Iyo, katanya sampai ke Ayapo sana, di Ayapo.
1: Angin ada bakar.
0: Itu lagi, bakar yang enak punya tuh toh.
1: Yang bilang padan tetap bakar.
0: Iya, bakar agak.
1: Jangan yang bawa berlalu.
0: Itu lagi. Siap Bunda, saya mau dengar lagunya siapa Bunda Ami?
1: Jam-jam gini tuh mama dong ada lurus pulang cari dia kak bi. Lagu mama sudah kak buat ini. Yang ada di teluk ini.
0: Oke.
1: Teluk apa, saya lupa lah.
0: Teluk apa?
1: Yok, Eva
0: tuh. Oh begitu, baik.
1: Mama
0: ada
1: di dua kampung itu.
0: Iyo, aduh, itu lagi mama siap. Wan,
1: apa sih ayah po?
0: Iyo.
1: Makan gabus ya, makan lohan buang dia
0: putulang. Oke, terima kasih Bunda Miking Siti ya. Biarlah berlalu, kemudian dilengkapi dengan Mama dari miliknya Ricky Hai ya. Oke pendengar, langsung menuju ke Telaga Maya. Kemudian dilanjutkan Bunda Amiking City, katanya lagu mama nih langsung buat semua yang ada di seputaran Telaga Teva. Sampai nanti bawa ke Ayapo sana ya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua dan terhibur selalu. Sesi kedua hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar Ricky Hai dengan Mama ya sudah dihadirkan untuk Anda. Kemudian juga sebelumnya satu tembang dari miliknya Black Black Sweet begitu ya. Juga sudah dihadirkan untuk Anda di siang hari ini. Kita mainkan sesi yang ketiga di 536386, penelpon ke-5 dan penelpon ke-6. Ada siapakah lu? Selamat siang.
1: Sofi Asli, selamat siang Kak Sofi.
0: Iya, siang juga. Silakan Cecil, lagunya apa?
1: Lagunya Denada featuring Iksan Tarore.
0: Denada featuring Iksan. Oke, judulnya
1: Jangan Ada Iyo di antara kita. Salah. Jangan Ada Rusa di antara kita.
0: Jangan Ada Iyo ya.
1: Iyo.
0: Aduh, siap ditunggu ya.
1: Makasih.
0: Oke, terima kasih. Jangan Ada Iyo di antara kita. Jangan Ada Dusta di antara kita. Versi Indonesianya asli dan versi Papuanya gitu ya. Oke. Terima kasih Cecil sudah bergabung Denada featuring Ihsan Tarore ya. Jangan Ada Dusta di antara kita. 536386. Satu lagi penelpon ke-6. Halo, selamat siang.
2: Oke, Asli. Selamat siang Mbak Sofi.
0: Siang juga. Siapa Teman nih? Oh, oke, baik. Abangku silakan lagunya.
2: Ya, karena ini bulan RRI, saya mau dengar lagu September Ceria.
0: September Ceria. Oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Herman dari seputaran Yahukimo. Lagu dari miliknya Vina Panduwinata, karena ini bulannya RRI seperti itu ya. Jadi September Ceria dong dari miliknya Vina Panduwinata. Boleh dong? Oke, boleh sekali. Di 536386 ditahan dulu ya, nanti saya terima penelpon ke-7 dan penelpon ke-8 seperti itu. Kita dengarkan dulu requestan lagu yang sudah di request. Ada Denada featuring Ihsan Tarore dan juga ada Vina Panduwinata. Setelah satu pesan berikut ini.
3: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
4: Iya, Mak. Nanti lah.
5: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
4: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
3: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
4: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
5: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
4: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
3: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
4: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
6: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar, September ceria ya, hadir ke ruang dengar Anda. Sebelumnya juga sudah kita dengarkan bersama satu tembang juga yang sudah di request ya. Oke, semoga langsung lagu ini menuju ke seputaran Yahoo Kimo. Ada Bang Herman di sana. 536386, sesi selanjutnya yuk silahkan. Anda yang mau bergabung masih saya tunggu di 536386. Saat ini pukul 14.40 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang. Halo. Iya, topi asli siang. Dengan siapa di mana? Kakak. Oh iyo, awas di itu. Apa di ujung duri ada uang. Luar biasa, maafan pun slogan ini. Kakak cantik, lagu apa siang ini?
1: Jangan kau salah menilai itu.
0: Luar biasa. Versinya siapa?
1: Ya, siapa saja yang penting.
0: Yang penting dia puji dulu itu.
1: Penting aja yang berlalu.
0: Aduh, siap-siap kakakku sayang, ditunggu ya. Betul, sip. Ditunggu lagunya. Iya. Sama-sama, selamat siang. Ada kakak Teratai Ungu ya. Aduh, selamat telah dengar suara ini, dengar suara lagi, puji Tuhan. Begitu ya. Ditunggu lagunya, jangan salah menilai. Kalau begitu saya hadirkan yang versinya siapa ya, versinya perempuan kah, pokoknya ditunggu lagunya dihadirkan ya, jangan salah menilai. 536386, yang mau bergabung di belakangnya kakak Teratai Ungu, ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
2: Bunda Ima, menyapa.
0: Oke, Bunda, silakan. Mau request lagunya siapa, Bunda Ima?
2: Lagu apa yang disiapkan, Ade?
0: Boleh di request lagunya apa, nanti saya hadirkan.
2: Oh, kalau lagu manca boleh nggak?
0: Lagu Indonesia, topi asli kita, lagu Indonesia.
2: Kalau lagu Indonesia berarti Tersanjung dari Lola Drakel.
0: Tersanjung, oke. Ditunggu lagunya Bunda ya, langsung dihadirkan.
2: Oke, salam semua ya buat Kaminggu. Makasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga Bunda Ima dari Maumere sudah bergabung. Dari miliknya Lola Drakel dengan Tersanjung. Oke lah, ditunggu lagunya dihadirkan ya. Oke, buat kakak Teratai Ungu, karena seorang wanita perempuan, gimana kalau saya hadirkan yang versinya suara perempuan juga boleh ya. Dari miliknya Fanny Fabiola, jangan salah menilai. Kemudian ada Lola Drakel dengan Tersanjung.

0: Oke, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ya perjumpaan kita dalam ruang topi asli, hampir ruang rindu lagi ya. Oke, ruang topi asli di siang hari ini di 536386. Anda yang mau merequest silakan, saya tunggu ya untuk requestan lagu terakhir kita. Ada siapakah dia? Oke, halo, selamat siang jelang sore ya.
1: Selamat siang, jalan sore.
0: Yoi, silahkan abangku.
1: Gak makan, kak, sudah minum, kak.
0: Bagaimana?
1: Gak makan, sudah minum, kak.
0: Iya, betul. Seperti demikian.
1: Karena terakhir, jadi saya minta lagu diam-diam dari Bruri Puselima.
0: Diam-diam?
1: Iya, tuh.
0: Diam-diam dari Bruri. Diam itu emas, kak, atau diam-diam saja?
1: Yo, yang ada satu orang bilang bulan banyak, jadi kita pakai masker.
0: Oke, ditunggu abangku ya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih abangku, Abang Jack ya, sudah bergabung untuk siang hari ini. Diam-diam. Oke, dari miliknya Bruri dihadirkan untuk Abang Jack dari seputaran Kerom sana, seperti itu ya. Oke, tak selamanya diam itu emas, seperti itu ya. Oke, dan langsung dihadirkan lagunya. Saya pamit ya dari ruang dengar Anda, terhibur selalu pasti untuk Anda semua yang belum sempat masuk, nanti dicoba di lain kesempatan, tentunya bersama rekan penyiar selanjutnya ya. Mas No, terima kasih Mas No. Yang lagi pantau juga untuk siang hari ini ya. Dan kita jelang bersama tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Lintas Tanah Papua.

tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Wali Kota dan DPR RI Papua dorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Mandala. BPN Papua dorong sertifikasi tanah adat untuk kepastian hukum. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya.

0: tinggal. Pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
1: Rencana ada berapa skema, ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama. Itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Itu. Nah, kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali. Itu sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
0: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
2: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gu bisa izinkan untuk tempat ini. Sementara mereka ada di tribun ini selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas dengan luar biasa juga membantu kita. Termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
0: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
3: Saudara, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi resmi menunjuk Dr. Ferdinand Rissamasu sebagai pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Cendrawasih. Pertunjukan ini tertuang dalam Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang ditandatangani oleh Menteri Brian Yuliarto pada 21 September 2026. Penunjukan ini diambil untuk menjamin kesinambungan tata kelola dan kelancaran Tridharma Perguruan Tinggi di UNCEN pasca wafatnya Rektor Universitas Cendrawasih periode 2023-2027, Profesor Dr. Oscar Wambrau pada 17 September 2026. Dr. Ferdinand Rissamasu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Cendrawasih diamanatkan bertindak sebagai PLT Rektor terhitung sejak tanggal 17 September 2026 hingga Rektor definitif dilantik. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memberikan instruksi khusus kepada PLT Rektor UNCEN Dr. Ferdinand Rissamasu diantaranya menyelenggarakan proses pemilihan rektor baru paling lambat 6 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah tersebut. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Dr. Agustinus Fatem menjelaskan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi merupakan penugasan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas kelembagaan Universitas Cendrawasih setelah wafatnya Rektor. Selain melaksanakan tugas sebagai PLT, PLT Rektor Dr. Ferdinand Rissamasu juga diberikan mandat untuk menyelenggarakan proses pemilihan Rektor baru. Ketentuan tersebut menjadi bagian

0: penting dalam masa transisi kepemimpinan Universitas Cendrawasih dan Senat Universitas Cendrawasih memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan rektor, sementara PLT Rektor menjalankan fungsi kelembagaan yang diperlukan untuk memfasilitasi keberlangsungan proses tersebut. Saudara serta pemirsa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerataan dan maksud kami mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memberikan kepastian kepemilikan. Langkah ini dinilai penting sebelum tanah dimanfaatkan untuk program pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
1: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
2: Salah satu yang model kita akan kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoi, di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
1: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara warta berita lintas Tanda Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD, pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
4: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan Raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
3: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager SARMI Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tethol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
3: Dalam penyusunan Raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius Fakiri meminta BPN memperluas layanan pertanahan agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat. Layanan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok Papua, termasuk dalam memberikan kepastian atas tanah adat. Kembali kita simak laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
6: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal. Dan tidak boleh kena lelah, ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan. Apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
1: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai tim pengendali inflasi daerah atau TPID berkinerja terbaik tahun 2026 di tingkat kabupaten kota di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Vintage Summit and Expo 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berlangsung di Jakarta 24 hingga 26 September 2026. Penghargaan untuk Kota Jayapura diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Abdul Majid yang mewakili pemerintah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah Kota Jayapura, Forkopimda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Bulog, BPS, distributor, pelaku usaha, petani, nelayan, perbankan, aparat keamanan, media, dan masyarakat. Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Jayapura akan terus memperluas pengendalian inflasi melalui ketersediaan kebutuhan pokok, kemudian stabilitas harga, kelancaran distribusi, pemantauan stok dan harga, serta penyediaan informasi pasar yang terbuka. Pemerintah Kota Jayapura juga akan memperkuat kerjasama antar daerah, mendorong produksi pangan lokal, menggelar pasar murah, memperlancar distribusi, meningkatkan komunikasi publik, serta memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Diakui Abisai Rolo, sejumlah tantangan masih dihadapi, diantaranya ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya transportasi, perubahan cuaca, kelancaran distribusi, serta disparitas harga antar pasar. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kembali kami sampaikan, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Oke, pendengar, pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Dengan segala kesibukan aktivitas Anda di sore hari ini, tentunya lewat Warta Berita Lintas Tanah Papua yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Beragam informasi-informasi terkini ya sudah dirangkum dan tentunya dihadirkan dalam warta berita yang baru saja dihadirkan untuk Anda. Yang tidak sempat mengikuti, Anda bisa buka ya di YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, kembali selamat sore saja. Saya menyapa dulu, halo apa kabar dan selamat sore. Masih semangat di hari Jumat begitu ya, 25 September 2026. Yang pasti sudah di penghujung tugas pekerjaan Anda di hari ini. Sebelum nanti Anda akan menikmati long weekend hari Sabtu, hari Minggu begitu ya, Anda bisa maksimalkan bersama keluarga tercinta. Ya, dan buat Anda yang terus dengan kesibukan kerja sampai dengan sore hari ini, dengan cuaca yang ada, panas tadi, sekarang mendung, cuaca mendung boleh terus kita nikmati. Atau mungkin di wilayah Anda sudah turun hujan ya, atau gerimis mungkin, atau cuaca di tempat Anda lagi cerah-cerahnya. Oke, apapun itu yang pasti ketika kita bisa mensyukuri dan menikmati segala sesuatunya, terasa nikmat seperti itu ya. Oke, dan sembari menemani suasana sore hari Anda, lagu-lagu hiburan ya masih dihadirkan tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini, tetapi juga dilengkapi dengan beragam informasi-informasi terkini juga untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya lintas Jayapura siang sudah kita lewati dan kita masuk dalam lintas Jayapura sore ya bersama saya Sofi. Rekan Wana juga masih terus menemani Anda. Selamat sore untuk Anda semua, kau tercipta bukan untukku. Ini lagu sepanjang masa gitu ya, lagunya Bimesak. Ini versi keroncong klasik Baper Habis ya, menemani suasana sore hari Anda dengan harapan terhibur untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Oke, Pendengar, pukul 16 ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini, tentunya dengan segala hal yang tengah Anda lakukan ya, di segala aktivitas Anda sampai dengan saat ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Ya, dan informasi untuk Anda di sore hari ini, sembari Anda terus melaksanakan aktivitas kerja Anda di penghujung pekerjaan Anda. Iya, satu informasi inovasi hutan perempuan, dua siswa SMA Negeri 4 Jayapura tembus final opsi nasional 2026 ya. Informasinya pun sudah kami hadirkan lewat warta berita yang hadir di beberapa waktu yang lalu seperti itu ya. Dan sebagai informasi juga untuk Anda, dua siswa SMA Negeri 4 Jayapura, Leonard Christopher Resubun dan Alfa Christo M. Kawenian, ini berhasil menembus babak final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI Jenjang Pendidikan Menengah 2026. Didampingi guru pembimbing Agus Kusbiantoro SPD, kedua siswa tersebut bakal bersaing dengan perwakilan dari 64 sekolah se-Indonesia. Ajang bergengsi yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional atau PUSPRESNAS, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dijadwalkan berlangsung 26 besok ya, sampai dengan 30 September 2026. Pada ajang opsi tahun ini, Leonard dan Alfa bertanding di cabang ilmu sosial dan humaniora, khususnya subcabang sosiologi, komunikasi, dan antropologi sosial. Mereka mengusung penelitian berjudul Formulasi Model Digitalisasi Rantai Nilai Hutan Perempuan, Tono Twiat di Kampung Enggros, Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Otoritas Adat Perempuan. Kepala SMA Negeri 4 Jayapura Widya Kusma Yanti SPD MPD menyampaikan rasa bangganya atas capaian tersebut, dan tentunya keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sekolah, sebab untuk pertama kalinya SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meloloskan wakilnya hingga ke tingkat nasional dalam ajang opsi. Ya, dan tentunya proses penelitian ini dirancang untuk bagaimana melatih kemampuan analisis mendalam berbasis data, sekaligus melatih siswa memecahkan masalah kompleks

pasti terus mengembangkan diri seperti itu agar mampu menjadi siswa-siswi yang berprestasi, teladan, mempunyai etika dan moral yang baik seperti itu, dan akhirnya bisa mengembangkan segala sesuatunya, bahkan inovasi-inovasi yang dibuat itu bisa digunakan untuk kita yang ada di daerah seperti itu ya. Oke, dan informasi lainnya pendengar untuk Anda. Ya, kali ini informasinya, okay, informasi BMKG terkait cuaca secara nasional ya. Informasinya untuk Anda di sore hari ini secara nasional seperti itu, bahwa dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai mengalami musim hujan pada November dan puncaknya pada bulan Desember hingga Februari. Disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluwakan menyebutkan, awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Jadi sebagian besar wilayah ini baru akan mengalami musim hujan pada bulan November ya dan juga Desember. Namun disampaikan bahwa periode antara awal masuknya musim hujan dengan puncaknya musim hujan secara umum terjadi di dekat bulan-bulan tersebut seperti itu ya. Dan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember, yaitu sebanyak 155 zom atau 36,94% luas daratan Indonesia. Ya, dan juga pada bulan Februari sebanyak 190 zom atau 16,79% luas daratan Indonesia seperti itu ya. Jadi nanti pada bulan Desember puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia nanti pada bulan Desember diperkirakan begitu ya, yaitu sebagian wilayah Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, kemudian sebagian besar Sulawesi Barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian barat, sebagian kecil Papua Barat, Papua bagian utara, Papua Tengah bagian timur, dan Papua Selatan bagian barat, ya, itu untuk bulan Desember. Sedangkan nanti pada bulan Januari diperkirakan puncak musim penghujan Riau bagian selatan, Kepulauan Riau bagian tengah, kemudian sebagian kecil Jambi, Bengkulu bagian utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan bagian barat, Lampung bagian utara, sebagian Jawa, Bali bagian tengah, NTB bagian barat, sebagian NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian besar Kalimantan Tengah, kemudian sebagian kecil Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Maluku Utara, kemudian Maluku Barat, Maluku bagian barat, dan sebagian Pulau Papua untuk bulan Januari ya, tahun depan. Kemudian nanti pada bulan Februari, sebagai informasi juga untuk Anda, yaitu Lampung bagian tengah, sebagian besar Jawa, sebagian besar Bali, sebagian NTB, kemudian sebagian besar NTT, Sulawesi Barat bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Jadi untuk waspada bencana hidrometeorologis, Arda Sena mengatakan bahwa penayangan curah hujan yang terjadi pada puncak musim hujan ini berpotensi memicu sejumlah bencana hidrometeorologi. Ya, dan disampaikan BMKG menghimbau untuk mengoptimalkan sistem drainase dan kesiapan untuk mengantisipasi bencana banjir dan juga longsor pada awal tapi juga puncak musim hujan. Kemudian disampaikan PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Rahmadani menyebutkan bahwa
beberapa wilayah-wilayah yang secara historikal rawan bencana di musim hujan, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, dan sebagian Maluku, ini perlu lebih mewaspadai bencana tersebut.

0: Oke, pendengar, itu informasi awal untuk Anda ya. Jadi musim penghujan itu nanti Desember sampai dengan Februari seperti itu ya. Kemudian Desember diperkirakan wilayah mana saja? Tadi sudah saya informasikan Desember, Januari hingga Februari. Iya, dan diinformasikan juga seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini sebagian wilayah ya untuk kita semua yang ada di Indonesia dengan ada yang hujan, tapi sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami musim penghujan ya, atau puncak musim hujannya yaitu pada Desember sampai dengan Februari 2026. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya, informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini ya. Informasi-informasi ringan tapi berharap bisa bermanfaat untuk Anda. Iya, saudara pendengar, kali ini informasinya belajar menerima ketidaksempurnaan diri lewat filosofi Jepang wabi-sabi. Seperti apakah itu? Yuk kita dengarkan bersama penjelasannya. Iya, pendengar, belajar menerima diri sendiri itu menjadi hal yang penting begitu ya. Belajar menerima ketidaksempurnaan diri sendiri. Karena pokoknya semua manusia itu tidak ada yang sempurna seperti itu ya. Saudara, belajar menerima ketidaksempurnaan diri memang tidak selalu semudah yang kita yang terdengar begitu ya. Saya mengucapkannya mungkin terlihat gampang mudah begitu ya. Tetapi belajar menerima ketidaksempurnaan diri ini memang tidak selalu semudah yang terdengar. Di tengah banyaknya momen perbandingan diri dengan orang lain di media sosial ya, ekspektasi masyarakat yang menyesakan hingga pergulatan batin, bisa dibilang belajar untuk menerima diri dengan lebih dan juga kurangnya adalah perjalanan seumur hidup. Jika Anda sedang dalam proses menerima diri sendiri, Anda bisa coba berkenalan dengan konsep asal Jepang bernama wabi-sabi. Konsep ini memandang bahwa menerima ketidaksempurnaan jauh lebih indah daripada sekedar kecantikan konvensional. Ketika diterapkan dalam hubungan dengan diri sendiri, konsep ini dapat menumbuhkan penerimaan diri dan juga kepercayaan diri. Yuk kita cari tahu bersama bagaimana bisa menerapkan konsep ini untuk belajar menerima diri sendiri dengan lebih baik. Ya, yang mungkin menjadi pertanyaan juga, wabi-sabi itu apa sih? Apa itu wabi-sabi? Begitu ya. Saudara, menurut psikologi klinis Angela Chen, MPH, PhD, wabi-sabi adalah filosofi Jepang yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Misalnya, buah atau sayuran yang bentuknya tidak sempurna, wajah yang tidak sepenuhnya simetris, hingga proses penuaan. Jadi kata wabi ini mengacu pada upaya menemukan kekayaan makna dalam kesederhanaan dimanapun kita berada, sedangkan sabi lebih berkaitan dengan perubahan alami akibat usia dan juga waktu, di mana penuaan atau penurunan kondisi fisik justru tampak anggun. Menurut terapis Chol Ben LMFT, filosofi ini biasanya diterapkan dalam seni dan desain melalui unsur asimetri. Jadi karya yang sengaja dibiarkan tampak belum rampung atau penggunaan kayu yang sudah menua. Jadi contohnya adalah kintsugi, yaitu seni tradisional Jepang untuk memperbaiki tembikar yang pecah dengan menambal retakan menggunakan pernis yang ditaburi atau dicampur dengan bubuk emas, perak ataupun platina. Oke, jadi konsep wabi-sabi ini dapat mengajarkan kita untuk memandang berbagai sisi dari dalam diri, termasuk merangkul segala kekurangan dan juga luka emosional yang menjadi bagian penting dari jati diri kita. Jadi wabi-sabi ini juga mengajarkan kita untuk berhenti melawan atau menghindari kenyataan sembari menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness. Oke, itu menjadi penting begitu ya. Pokoknya dalam diri kita harus tahu dong bahwa kita ini tidak sempurna, yang di sana juga tidak sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna begitu ya. Jadi perhatikan kesempurnaan diri tanpa kita menghakimi, kok saya begini, kok yang sana tuh begini. Apalagi dengan media sosial hari ini, dibanding-banding ke itu terus ada begitu ya. Apalagi lihat, padahal semua yang nampak di media sosial itu tidak selalu sesuai dengan kenyataannya, seperti itu. Ya, jadi ada perhatikan ketidaksempurnaan diri tanpa harus kita menghakimi. Jadi coba kita luangkan waktu ya, beberapa menit, mengamati hal-hal yang tidak sempurna dalam diri tanpa kita menghakimi. Misalnya mungkin tiba-tiba ada kerutan, oh sudah mulai tambah usia nih ya, atau bercak penuaan di wajah. Jadi kita harus berusaha bisa menerimanya tanpa harus menghakimi, kok begini, kok begitu, yang sana tuh begini, dan lain sebagainya. Oke, menjadikan hal ini sebagai kebiasaan nanti akan membangun keterampilan mindfulness atau kesadaran penuh, dan khususnya kesadaran akan momen saat ini tanpa pikiran kritis ataupun penghakiman kepada diri sendiri. Yang berikut, ubah cara pandang terhadap kekurangan dan juga kesalahan. Jadi bagaimana jika kenangan menyakitkan atau kekurangan diri yang kita rasakan, ini sebenarnya merupakan bukti ketangguhan, bukan tanda kerusakan. Jadi praktek ini menumbuhkan sikap penerimaan dengan cara meredam rasa malu. Jadi Anda juga bisa memandangnya sebagai upaya merangkul retakan dalam diri seperti karya seni Kintsugi begitu ya. Kemudian yang berikut adalah hidup berdampingan dengan kritik diri begitu ya. Otak kita mungkin sering mengulang kritik yang ditujukan pada diri sendiri. Ketika kritik itu muncul, jangan berusaha untuk menghilangkannya. Biarkan pikiran itu hadir tanpa perlu kita hindari, alihkan perhatian atau menyingkirkannya. Jadi belajar hidup berdampingan bersama pikiran-pikiran ini, alih-alih nanti kita terjebak di dalamnya, akan mengajarkan kita bahwa pikiran tersebut sebenarnya tidak dapat mencelakai diri kita. Dan seiringnya waktu, praktek ini dapat memperkuat welas asih terhadap diri sendiri sehingga membantu kita merasa lebih percaya diri dan juga aman. Ya, jadi yang pasti penerimaan diri sendiri itu menjadi bagian yang penting sekali begitu ya, menjadi bagian yang penting sekali. Wabi-sabi ini bisa kita terapkan seperti itu. Bagaimana kita memperhatikan ketidaksempurnaan diri dalam diri kita tanpa kita harus menghakimi, membanding-bandingke dan sebagainya. Kemudian kita ubah dong cara pandang kita terhadap kekurangan dan kesalahan. Kemudian kita mau hidup berdampingan dengan kritik diri seperti itu ya. Itu akan membuat kita menjadi seseorang yang mindfulness seperti itu ya. Kesadaran penuh ya, membangun keterampilan mindfulness atau kesadaran penuh. Oke, yang pasti untuk setiap kita di sore hari ini belajar bagaimana menerima ketidaksempurnaan diri lewat filosofi Jepang wabi-sabi tadi ya. Oke, tidak perlu membanding-bandingkan. Jadi memang kalau sudah lihat media sosial tuh kadang mulai berpikir banyak, berpikir panjang, kok bisa, masa yang itu, kenapa begini, pokoknya masih banyak lagi seperti itu ya. Oke, yang pasti ketidaksempurnaan itu pokoknya milik kita semua manusia tanpa terkecuali. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan seperti itu ya. Oke, jadi di setiap diri kita ada yang lebih, ada yang kurang seperti itu. Jadi tinggal kita mixkan secara baik supaya menghasilkan sesuatu juga yang baik tanpa harus menghakimi, merasa rendah dan sebagainya, tetapi terus mengembangkan sesuatu yang baik yang ada di diri kita. Oke, pukul 16.18 menit waktu Indonesia Timur, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
0: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit, udah gitu habis gigit gatel lagi.
2: Dih, lagunya slang kali ah. Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
2: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
0: Oh, begitu.
2: Udah tahu kan sekarang?
0: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
2: Mau kemana?
0: Mau nyari obat nyamuk.
2: Bye.
0: Bye.

Oke, pendengar, ada Francis Sir ya, Frans Rombindo, tak bisa hidup tanpa ko. Sore-sore ya. Sore-sore yang mendung. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Yang pasti sajian hiburan, lagu-lagu yang sudah dihadirkan, informasi yang juga terus dihadirkan untuk Anda, dapat menambah kesan dan informasi Anda, tapi juga dapat menghibur Anda semua ya di suasana sore hari ini. Ya, dan kembali menyapa Anda dulu sampai saat ini, Anda yang mungkin baru saja pulang, baru saja sampai di rumah, atau juga buat Anda yang hari ini lagi menikmati hari ini apa namanya kerja dari rumah ya, seperti itu. Ataukah Anda yang sementara lagi berkendara di jalan ya, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Itu harapan kita bersama, karena ketika kita berkendara yang pasti kita ingin dong sampai di tempat tujuan dengan baik, tanpa kurang satu apapun. Waduh. Oke, dan kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan. Ada beberapa informasi-informasi ringan juga akan hadir menemani suasana sore hari Anda. Dan informasi berikut, pendengar, informasi berikut hadir kali ini. Oke, dari dunia kesehatan, dari lifestyle, gaya hidup pun akan hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian juga Oke, ada satu informasi, jalan kaki setelah makan malam disebut ini bisa bantu tidur lebih nyenyak. Apakah bisa, nanti coba ya, sebentar malam bisa kita coba seperti itu. Sebentar malam coba kita coba begitu ya, jalan kaki setelah makan malam. Jadi Mas Wana, sebentar malam setelah makan malam coba supaya tidur tidur malamnya itu lebih nyenyak. Jadi nanti jalan kaki setelah makan malam, coba jalan kaki entah dalam rumah kah, keliling-keliling rumah kah, seperti itu. Ternyata itu bisa membantu kita tidur lebih nyenyak ya. Oke, informasi selengkapnya pendengar untuk Anda nanti bisa dicoba juga untuk Anda di sore hari ini ya. Oke, informasinya buat Anda yang sebentar, jadi ini untuk sebentar malam mau kita coba seperti itu. Pikiran yang terus aktif saat sudah berada di tempat tidur ya, ini dapat membuat seseorang sulit terlelap. Menurut ahli saraf, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setelah makan malam adalah berjalan kaki ringan. Jadi kebiasaan tersebut tidak harus berupa olahraga berat begitu ya. Jalan santai selama beberapa menit setelah makan ini disebut dapat membantu tubuh lebih rileks sekaligus mendukung sejumlah proses yang berkaitan dengan kualitas tidur kita. Jadi jalan kaki setelah makan malam bantu menenangkan pikiran. Saudara pendengar, kebiasaan berjalan kaki setelah makan malam disebut dapat memberikan sinyal positif bagi sistem saraf pusat ya. Jadi aktivitas ringan membuat tubuh tetap bergerak ketika makanan sedang dicerna, sekaligus ini menjadi jeda dari rutinitas malam sebelum waktu Anda tidur. Neurolog bersertifikat dari Amerika Serikat, Dr. Fawad Mian menjelaskan bahwa berjalan kaki setelah makan dapat membantu mengelola kadar insulin dalam tubuh. Jadi ketika seseorang makan, kadar gula darah meningkat dan tubuh mengeluarkan insulin untuk memprosesnya. Dalam jangka panjang, lonjakan gula darah yang terlalu sering ini dapat berkaitan dengan resistensi insulin ya. Jadi berbicara tentang resistensi insulin ini dapat memengaruhi berbagai struktur tubuh, termasuk pembuluh darah yang memasok otak ya. Kemudian jalan santai usai makan malam ini dapat membantu menjaga gula darah. Jadi jalan kaki setelah Anda makan malam ini tidak harus dilakukan dengan intensitas tinggi begitu ya, tapi santai saja. Ini justru aktivitas yang ringan dan juga stabil ini menjadi pilihan pilihan dibahas dalam artikel dalam apa namanya yang perlu dibahas begitu ya. Saya jadi kaget juga ya. Seakan-akan kayak ini ya apa namanya. Ya kebetulan lagi di studio ada rekan Wana juga. Ada Padar gitu ya. Saya kira kantongnya Doraemon. aduh ampun. Ya jadi lagi aktivitas juga di studio seperti itu ya.
Iya, tentunya masih bersama rekan Wana, ada rekan-rekan juga di pos depan security ya. Ada Padar juga, Padarius gitu ya. Jadi lagi santai. Jadi tiba-tiba, waduh, Padar, Bung Wana lagi ada keperluan dalam studio. Jadi sudah saya sapa dulu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jalan santai usai makan malam bantu menjaga gula darah. Jadi gerakan ringan ini dapat membantu tubuh mengelola kadar gula darah setelah makan tanpa membuat seseorang terlalu terstimulasi menjelang tidur. Karena tujuannya bukan berolahraga berat begitu ya. Jadi tujuan berjalan kaki tadi tuh bukan tujuannya untuk berolahraga berat. Seseorang tidak perlu berjalan sampai nanti kelelahan gitu ya, berkeringat banyak. Kecepatan yang pokoknya yang nyaman saja Anda lakukan gitu ya. Jadi setelah makan malam Anda jalan santai di lingkungan rumah Anda saja seperti itu. Pokoknya senyaman mungkin sehingga masih dapat berbicara, menjadi gambaran intensitas yang dianjurkan ya. Jadi jalan santai saja, tapi kalau ada yang ajak ngobrol masih masih dapat berbicara dengan baik, nah itu dia. Jangan sampai ngos-ngosan ya, tidak seperti itu. Jadi jalan kaki malam hari ini bisa membantu menurunkan juga kortisol. Selain berkaitan dengan gula darah, ternyata berjalan kaki setelah makan malam ini juga ada kaitannya dengan hormon kortisol yang meningkat ketika tubuh mengalami stres seperti itu ya. Selain itu berjalan kaki juga mengurangi kadar kortisol, hormon yang meningkat ketika kita mengalami stres sehingga lebih mudah untuk tidur, disampaikan ya seperti itu. Jadi sebentar malam, habis makan malam, coba deh habis makan malam langsung sambil jalan santai di rumah, kemana-kemana gitu ya, ke kamar, keluar, kemana lagi, pokoknya jalan santai saja senyaman mungkin. Ternyata itu dapat membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak ya. Iya, dan sebagai informasi juga, ketika kadar kortisol lebih rendah pada malam hari, tubuh diharapkan lebih mudah beralih dari kondisi siaga menuju keadaan yang lebih tenang. Dan hal ini dapat membantu seseorang mengurangi kebiasaan terus berpikir ketika sudah berada di tempat tidur. Saya kira saya saja gitu ya, sampai kepala sudah di atas bantal juga, banyak sekali yang dipikir di otak ini ya. Jadi kita coba seperti halnya tadi, berjalan setelah makan malam seperti itu. Ini ternyata akan membuat tubuh kita yang beralih begitu ya, dari kondisi siaga tadi kepada kondisi lebih ringan ya. Jadi akan mengurangi juga kebiasaan terus berpikir ketika sudah berada di tempat tidur. Jadi cukup dilakukan 10 sampai 20 menit sebelum bersiap tidur begitu ya. Jangan sampai berjam-jam, tidak. 10 sampai dengan 20 menit sebelum Anda bersiap tidur. Meski demikian, sulit tidur dapat disebabkan juga oleh berbagai faktor pastinya ya. Jalan kaki setelah makan malam ini menjadi salah satu kebiasaan pendukung, tetapi bukan pengganti evaluasi medis begitu ya. Mungkin ada yang sampai ke pihak medis seperti itu untuk konsultasi dan sebagainya. Jadi ini bukan pengganti apa yang disampaikan oleh tim medis seperti itu, tapi ini salah satu kebiasaan pendukung yang bisa Anda lakukan. Bukan pengganti evaluasi medis apabila gangguan tidur berlangsung terus-menerus atau disertai keluhan lain. Yuk kita coba, siapa tahu ya, rok gitu ya. Jadi malam setelah jalan kaki setelah makan malam ini bisa membantu tidur lebih nyenyak seperti itu ya, lebih rileks. Jadi tidak 10 sampai 20 menit, tidak jalan yang sampai ngos-ngosan gitu ya, tidak. Pokoknya sesantai mungkin, senyaman mungkin, dan ternyata itu dapat membantu Anda bisa tidur lebih nyenyak. Jadi ada jeda atau beralih begitu ya, tubuh kita beralih dari kondisi siaga kepada kondisi tubuh kita lebih tenang begitu ya. Jadi kita yang lagi pikir-pikir terus gitu ya, waktu mau tidur semuanya itu lebih kepada ketenangan dan kita bisa mendapatkan tidur yang nyenyak. Oke, pukul 16.43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari Anda. Kalau tadi lagu-lagunya, lagu-lagu rock, lagu-lagu pop rock seperti itu ya.
karena sudah semakin sore, gimana kalau lagu-lagunya lagu-lagu yang mengajak kita semua tambah bersemangat di sore hari ini. What is it about? Is it just what we are? Just what we are? Is it not?

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, saya cukupkan dulu ya lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana sore hari Anda. Oke, dengan harapan beberapa lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah hadir menemani suasana sore hari Anda dapat menemani sore hari Anda dengan segala hal, segala aktivitas yang terus Anda lakukan ya sampai dengan sore hari ini. Saat ini pukul 17.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat menikmati saja suasana kebersamaan, suasana santai, suasana lebih bercengkrama lagi bersama keluarga ya, karena biasanya jam segini sudah lebih santai. Anda yang mungkin lagi beres-beresin rumah, nyapu-nyapu halaman rumah, siram-siramin tanaman gitu ya. Pokoknya segala kesibukan Anda di rumah untuk saat ini, selamat menikmati saja segala kesibukan Anda bersama Pro 1 akan terus hadir ya, menghibur Anda dan juga memberikan informasi edukasi. Ya, dan buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Selanjutnya khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita akan jelang bersama pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu religi Islami untuk Anda. Satu tembang dari miliknya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dengan Ya Rasulullah, dan juga beberapa lagu-lagu rohani Islami. Kita jelang bersama pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk Kota Jayapura sekitarnya.

Ya, baik pendengar, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua dan terlebih khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Semoga semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sesaat lagi kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Tuntas menemani Anda. Nanti selanjutnya ada rekan Wali Rentobawa yang terus menemani Anda. Selamat sore untuk Anda semua dan terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

malam, selamat malam saja untuk semua pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini. Tentunya bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya Weli temani pendengar dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir, tentunya di Jayapura Malam atau Depart yang terakhir hari ini, hari Jumat 5 September ya 2026. Saya akan temani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi ada rekan saya Sofia Numbofor yang sudah menemani pendengar di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Baik pendengar, tentunya kita akan lalui bersama beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 kita akan ikuti bersama Warta Berita Kemah Papua. Kita akan ikuti informasi, kita update informasi seputar Papua. Tentunya nanti disampaikan oleh RRI Bovendigul. Dan kita akan lanjutkan dengan mimbar Islam. Dan juga nanti saya ajak pendengar untuk kita obrolan malam. Dan juga nanti kita akan juga update informasi nasional dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti kita akan ikuti bersama ya Ruang Rindu dan juga Warta Musik serta mini drama dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, diproduksi oleh RRI Pontianak. Baik pendengar, tentunya kita jelang pukul 19 dengan beberapa informasi, baik itu ya spot iklan dan juga informasi pengumuman lainnya.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi pendengar. Tentunya di suasana malam hari ini saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian informasi-informasi dan juga tembang-tembang yang akan menemani suasana malam Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Saya punya satu informasi pengumuman. Ini berasal dari air minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda, bagian sekretaris perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di Jayapura, di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. 1. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. 2. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat terkunci. 3. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. 4. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan berikut: 0813-6882-225. Demikian informasi himbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Tertanda manajemen PT AM Jayapura Perseroda.

Baik, pendengar, itu tadi satu informasi yang sudah dihadirkan dari PT AM Robo Holo Nanwani di malam hari ini. Tentunya waspada terhadap pencurian meter air yang marak terjadi di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Baik, pendengar, tentunya Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura di pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Informasi berita duka ini berasal dari keluarga besar Manu di Kota Raja. Berita duka ini ditujukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Jayapura, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Klasis GKI Port Lumbai di Jayapura, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan di Tanah Papua, Ondoafi Besar Tobati Endros, Ondoafi Kayu Pulo, Ondoafi Kayu Batu, Ondoafi Nafri, Ondoafi Skomabo, Skosai, Skoyambe, dan Ondoafi Yoka. Ketua dan anggota FKUB Kota Jayapura, Rektor Universitas Otto Geisler di Jayapura, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, pimpinan dan staf DPRD Kota Jayapura, keluarga Jack Manu di Manokwari, Papua Barat, keluarga Obet Manu di Timika, Papua Tengah, anak Iri Iwo di Banten, Jawa Barat, anak Beto Manu di Jakarta, anak Ruth Iwo di Kobakma, Mamramo Tengah, Yunus Samanui di Mamramo, anak Yoke Manu, Pice dan Swingli Manu di Timika, Papua Tengah, anak Regi Manu dan Pace Manu di Timika, Papua Tengah, anak Selimano Yokobus Manu dan Salmon Hai di Biak, keluarga Hengki Rumbino di Biak, anak Mary Manu, Priska, Tier dan Ringo Rampala di Manokwari, Papua Barat, keluarga Bapak John Swebu Ondoafi Ifale, keluarga Yosina Yoku dan keluarga Samuel Hikoyabi di Sentani, keluarga Hana Hikoyabi di Sarwom, maksud kami keluarga Hana Hikoyabi Sarwom, keluarga Yansen Monim di Kemiri, keluarga Richard Vele dan adik-adik, keluarga almarhum Onesimus Swebu, keluarga almarhum Anace Swebu, keluarga Joko Swebu, keluarga Dirk Swebu di Timika, Papua Tengah, keluarga besar Swebu Mehue di Kampung Ifale, keluarga besar Wali di Kampung Simporo Bambrongko, Jemaat GKI Peniel Kota Raja, Jemaat GKI Via Fadolorosa Tobati, Jemaat GKI Abara Endros, Jemaat GKI Manuel Nasar Nare Skailan, maksud kami Jemaat GKI Manuel Nare Skailan, warga Jemaat Klasis Mamramo Apawer, keluarga besar masyarakat Kampung Tobati, Kampung Endros, Kampung Nafri, Kampung Kayu Pulau, Kayu Batu, Kampung Skomabo, Skoyambe, Skosai di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya, warga Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Pendeta Hein Carlos Mano, telah meninggal dunia Bapak Pendeta Hein Carlos Mano, meninggal pada hari Kamis tanggal 24 September 2025. Maksud kami pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 di Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja, dan jenazah sementara disemayamkan di rumah duka kediaman Bapak Ben Hurtome Mano, Jalan Jeruk Nipis Kota Raja, Kelurahan Warno. Dan rencana pemakaman pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar, satu informasi berita duka dari keluarga besar Mano dan keluarga Mano di Jalan Wahno, Bapak Ben Hurtome Mano dan seluruh keluarga besar Mano yang berduka. Baik pendengar, dan Anda yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucap terima kasih, dan keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Terang nyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biarkan pemotor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Baik, peringati mana saat ini berada? Tentunya Anda masih bersama Prosatu RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya cukupkan saya tembang-tembang yang sudah temani dan juga memerahkan nuansa malam Anda. Baik, peringati selanjutnya kita ikuti bersama Gema Papua Korwis 1 dari RRI Biak.
1: Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi Jumat 25 September 2026, sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
3: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
4: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama. Itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Itu. Nah, kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali. Itu sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
3: Sementara Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
5: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gub bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
3: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
2: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi

0: dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam 1 hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
1: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMIC itu kan sebenarnya pertanian modern, agriturin sistem. Nah, ya, artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam 1 hektar. Bisa juga komoditas lain, bukan hanya padi Bapak Ibu ya.
0: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shedder. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
1: Dan komunitas lain sebenarnya bisa. Tapi yang kami sudah pernah BRMP coba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10 sampai 12 ton kalau memang pemeliharaan. Karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400. Ya, itu yang membedakannya karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekian. Tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
0: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAAS dan teknologi pertanian modern. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor gelar paripurna perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan reporter Roni Lololuan dari RRI Biak.
3: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor, Daniel Romanasen, mengatakan pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat minggu kedua bulan ini. Ketentuan tersebut disesuaikan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 serta nomor 14 tahun 2020. Sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Romanasen pada sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 pekan ini. Ia menegaskan tujuan penyesuaian APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya, perubahan APBD penting dilakukan karena keterbatasan sumber daya daerah untuk mengatasi masalah darurat pemenuhan hak dasar masyarakat serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4: Dengan demikian, pembahasan dan penetapan perubahan satu anggaran 2026 saat ini dapat dilaksanakan dalam waktu sesuai dengan kemampuan yang berlaku.
3: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam pidatonya atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas dukungan, pengawasan, dan kerjasama yang terus terpelihara. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah

0: dan DPRK merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat terlaksana dengan baik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah. Bupati Markus Mansnemra juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dalam pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran yang menghasilkan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.
1: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Jayapura atas citra dukungan, pengawasan serta kerja bersama yang terus terpelihara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah.
0: Sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditandai penyerahan materi sidang dari Bupati Markus Mansnemra kepada Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Panglima Divisi Infanteri Pangdivit 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
3: Dalam rangka memperkuat sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah untuk mendukung stabilisasi keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Panglima Divisi Infanteri Pangdiv 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire dipusatkan di rumah makan Poteko Jalan Porosama Busa, Sanoba, Distrik Nabire, Rabu malam 23 September 2026. Pada kesempatan tersebut, Pangdiv 3 Kostrat Mayor Jenderal TNI Ulang Nur Yudahanto, SEMM, MHAM, menegaskan komitmen Divisi 3 Kostrat untuk selalu hadir mendukung program-program pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, TNI berkomitmen memperkuat pendekatan kemanunggalan dengan masyarakat demi terciptanya kondusivitas daerah.
4: Pak Wakil, saya meminta tolong sama Bapak dan Pak Bupati bahwa saya menitipkan pasukan saya di sini, beserta keluarganya. Kalau kita berbicara tentang pasukan kan tentunya kita bicara tentang keluarganya juga. Kami menjadi masyarakatnya Bapak tetap karena ada istri dan anak. Otomatis keluarga dari anggota kami itu membutuhkan sosialisasi dengan masyarakat. Kami juga pasti membutuhkan pasar, kami membutuhkan bank, membutuhkan kafe, membutuhkan ya sarana-sarana yang lain, sarana pendidikan, dan kami mohon support dari pemerintah daerah. Saya berharap mungkin ke depan kita bisa mempererat kerjasama baik di matra darat, matra laut, matra udara sampai dengan pihak kepolisian. Kita dengan terbuka dan dengan senang hati kita membuka diri.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menyambut positif agenda tatap muka tersebut. Dikatakan kolaborasi yang solid antara TNI dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan sekaligus mendorong roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu juga, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kebersamaan. Koordinasi yang baik akan menjadi kekuatan dalam menciptakan suasana Nabire yang aman, damai, dan kondusif.
5: Mari kita bangun hubungan yang baik ini. Bukan hanya bersifat dalam kedinasan, tetapi juga hubungan kemanusiaan sehari-hari. Kita adalah bagian dari suatu bangsa, satu tanah air, dan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan tugas dan tanggung jawab tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk membangun persaudaraan. Justru dengan perbedaan tersebut, kita dapat saling menciptakan atau memperkuat satu sama lainnya. TNI kuat bersama rakyat, dan masyarakat kuat adalah masyarakat yang hidup dalam persatuan dan kebersamaan. Saya berharap semangat tersebut dapat menjadi landasan dalam menyambut dan menerima warga baru Yonif 753 Arga Pratama 23 Kostrad di Kabupaten Nabire. Kepada para personel yang akan melaksanakan tugas, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Nabire yang sama-sama kita cintai.
3: Kegiatan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai langkah-langkah strategis bersama demi mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Launching Sekolah Lansia Perdana di Kabupaten Biak Numfor disambut positif para lansia. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan dari RRI Biak.
6: Program Sekolah Lansia Babu Rahma di Perumahan Sumberger, Kelurahan Enjeru resmi diluncurkan Bupati Biak Numfor yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Adeodatus S. Palangan pada Kamis 24 September 2026. Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar. Sekolah Lansia Babu Rahma merupakan yang perdana didirikan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan di Papua terdapat 6 sekolah lansia. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya di bacakan PLT Kepala Dinas Sosial menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diinisiasinya program Sekolah Lansia. Program yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebut Sekolah Lansia Babu Rahma perdana di Kabupaten Biak Numfor dan diharapkan menjadi acuan bagi komunitas lainnya untuk mendirikan Sekolah Lansia.
7: Sekolah lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada 1 di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2. Ya, kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Babu Rahma. Maka ini adalah kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini, kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Komitmen, butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Oleh karena itu, ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa bentuk. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua-orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi.
6: Sebelumnya Mas Dadang, wakili Ketua Takmir Masjid Babu Rahma Sumberger, menyampaikan terima kasih dengan launchingnya Sekolah Lansia Babu Rahma Sumberger. Hingga saat ini terdata sebanyak 38 lansia.
8: Juga anggota lansia sesuai dengan kegiatan posyan yang kami lakukan sejak awal bulan, kurang lebih ada 38 orang.
9: Ini rata-rata produktif semua, Pak.
8: Jadi paling tinggi bahwa hampir 70% penurunan lansia adalah ASN.
6: Launching Sekolah Lansia Babu Rahma turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Frans Erens Akobiarek, Kepala Kelurahan Anjiro, Kepala Puskesmas Darfur, dan Kepala Puskesmas Sumberger.
2: Ulangan mid semester SD Negeri Kando Kepulauan Yapen terkendala keterbatasan fasilitas belajar. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
10: SD Negeri Kando melaksanakan ulangan mid semester yang dimulai sejak Senin 21 September 2026 hingga Kamis 24 September 2026. Pelaksanaan ulangan telah memasuki hari keempat. PLT Kepala Sekolah SD Negeri Kando Marta Lembang, SPD, menjelaskan pelaksanaan ulangan mid semester meliputi sejumlah mata pelajaran. Pada Senin, siswa mengikuti ujian mata pelajaran agama dan PKN, kemudian Selasa matematika dan bahasa Indonesia, selanjutnya selanjutnya Rabu siswa mengikuti ujian IPA dan IPS, sedangkan Kamis untuk mata pelajaran PJOK dan muatan lokal, sementara pada Jumat 25 September 2026 dijadwalkan mata pelajaran seni budaya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kando, pelaksanaan ulangan dilakukan lebih awal dari jadwal kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan mid semester seharusnya dilaksanakan mulai 28 September 2026.
11: Kami mulai mid dari tanggal 21 September, mulai dari hari Senin sampai ke hari Sabtu besok tanggal 26 September. Hari pertama kami mulai mid dari hari Senin, yaitu mata pelajaran agama PPKN, Selasa matematika bahasa Indonesia, Rabu IPA dengan IPS, Kamis PJOK dan MULOK, hari Jumat seni budaya. Kami mendahului dari kalender pendidikan harusnya tanggal 28 karena murid kami di daerah pinggiran kota kadangkala kalau sudah tanggal tua menyesuaikan keadaan orang tua, ekonomi orang tua.
10: Kepala Sekolah SD Negeri Kando mengharapkan sekolah membutuhkan dukungan terutama dalam penyediaan media dan alat pembelajaran serta sarana prasarana sekolah, sejumlah fasilitas seperti papan tulis, meja dan kursi siswa maupun guru disebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan.
11: Lalu kendala kami dan mungkin kelemahan kami di SD Negeri Kando banyak sekali kekurangan, kelemahan dan perlu mungkin ada dukungan atau bantuan atau realisasi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu pertama media alat pembelajaran kami minim sekali, kedua sarana prasarana seperti mungkin papan tulis, meja, kursi, semua hampir sudah lapuk, sudah sebagian besar tidak layak dipakai. Kami juga ada 7 rombel, tetapi yang rombel kelas 1A ini tidak layak pakai karena itu cuma diskap. Itu tidak layak pakai, tapi ya untuk memenuhi kebutuhan anak murid, kami pakai sebagai program kelas 1A. Harapan kami ada perhatian dari pemerintah setempat agar kegiatan kami belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik.
10: Selain meja dan kursi, plafon sekolah juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Informasi dari RRI Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dalam Jayapura Malam. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Biak. Baik, pendengar, sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Islam di malam hari ini. Mimbar Islam di malam hari ini dengan topik yaitu memahami empat tingkatan rezeki. Memahami empat tingkatan rezeki yang akan disampaikan oleh Iswahyudin Adari. Baik pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di mana saat Anda berada, selamat malam dan selamat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlugdata min lisani yafqahu qawli. Amin, Allahumma amin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang memahami 4 tingkatan rezeki. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai seorang manusia untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, dan nikmat kehidupan. Kita wujudkan syukur ini dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa hidup kita akan terarah dan rezeki kita akan penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Pada kesempatan ini kita merenungkan hakikat dan tingkatan rezeki sebagaimana dijelaskan oleh ulama bernama Muhammad Mutawalli Asy'arawi atau yang sering kita kenal dengan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau menjelaskan bahwa rezeki memiliki tingkatan. Bukan sekedar harta yang kita miliki saja itu disebut rezeki. Syekh Asy'arawi menjelaskan 4 tingkatan rezeki dalam ungkapan yang sangat indah. Al-malu huwa adna darajatir rizqi wal afiyatu a'la darajatir rizqi wa salahul abna afdalu anwa'ir rizqi wa ridur rabbil alamin fa huwa tamamur rizqi. Artinya, harta adalah rezeki yang paling rendah. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Anak soleh adalah rezeki yang paling utama dan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia, tingkatan rezeki yang pertama adalah harta. Harta adalah kebutuhan dasar kita. Dengan harta kita bisa makan, berpakaian, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Mengapa? Karena harta bisa dimiliki oleh siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar kepada Allah. Bahkan terkadang harta bisa diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan menipu dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita menjadikan harta sebagai tujuan hidup, tetapi jadikan ia sebagai sarana menuju kebaikan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fi ma afnah, wa an jasadihi fi ma ablah, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah." Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Pertama adalah umurnya, untuk apakah ia habiskan umur tersebut. Yang kedua adalah jasadnya, untuk apakah ia gunakan jasadnya. Yang ketiga adalah ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang keempat adalah hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia membelanjakan hartanya tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tingkatan rezeki yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan sehat, kita bisa melakukan banyak kegiatan dan ibadah. Bagi yang memiliki banyak harta, tapi dalam kondisi tidak sehat atau sakit, tentu tidak akan bisa menikmati harta yang dia miliki. Sebaliknya, orang yang sehat, meski hidup dengan kesederhanaan, akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Maka, menjaga kesehatan adalah bagian dari mensyukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat merupakan hal yang sering sekali diabaikan oleh kita sebagai manusia.
Maka hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya, ni'matani makbunun fihima kathirum minan nas as-sihhatu wal faraq, yang artinya ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah waktu senggang. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian para pendengar RRI dimanapun Anda berada, tingkatan rezeki yang ketiga setelah yang pertama adalah tingkatan rezeki yang paling rendah, yaitu harta. Yang kedua adalah nikmat kesehatan yang merupakan tingkatan tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan rezeki yang ketiga adalah anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang yang sehat tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia pun belum merasakan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat bisa beribadah kepada Allah. Kesehatan tidak membuat dia dekat kepada Allah, bahkan dia malah jauh dari Allah, padahal itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka nikmat yang sangat besar itu adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tingkatan rezeki yang ketiga adalah anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang diberikan anak yang soleh. Anak yang soleh adalah karunia yang sangat besar. Ia menjadi penyajuk hati di dunia dan penolong di akhirat. Begitu pula ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang akan menerang kehidupan. Ilmu yang diamalkan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa bagi orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, tingkatan rezeki yang keempat, dan ini adalah yang paling tinggi, adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cocok bahwa kita ini bisa beribadah karena kita diridhai oleh Allah dan kita mau beribadah karena Allah. Itu adalah puncak tingkatan rezeki yang paling tinggi. Inilah puncak dari segala rezeki. Ketika Allah ridha kepada kita, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Hati kita akan tenang, langkah kita akan ringan, dan ujian akan terasa lebih mudah dihadap. Ridha Allah adalah jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika Allah sudah ridha, maka balasannya adalah surga. Faman radiya falahur ridha. Siapa ridha kepada Allah, maka Allah pun akan ridha kepada dirinya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan ini kita belajar bahwa rezeki tidak hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi juga tentang sejauh mana rezeki bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perlu khawatir terhadap rezeki kita. Namun, kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dalam mencari rezeki tersebut. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa seluruh makhluk telah dijamin rezekinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya, tidak satupun makhluk di bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah rezeki yang mampu menjadikan diri kita bisa bermanfaat kepada sesama, dan kita bisa memampukan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ridha Allah senantiasa menaungi kehidupan kita. Amin. Allahumma amin.

Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah menyimak mimbar Islam di malam hari ini dengan topik memahami empat tingkatan. Memahami empat tingkatan yang sudah disampaikan oleh Iswayuddin Adari SH. Baik, kemudian selanjutnya terkhusus kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa tembang-tembang religi islami hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari kawasan Tasanggapura, 23 Jayapura. Pendengar di Jayapura malam pukul 23 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak beberapa tembang-tembang religi islami dan juga tentunya mimbar Islam dengan judul memahami 4 tingkatan rezeki yang sudah dihadirkan. Baik pendengar, di suasana malam Anda, saya ajak Anda untuk kita ngobrol bersama hingga nanti kita jelang pukul 1 waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya dengan beberapa teman-teman yang akan menghibur dan juga menemani suasana malam Anda.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Satu tembang Beauty in the Beast dari Celine Dion featuring Pierre Brisson sudah mengantarkan kita di pukul 20.13 menit waktu Indonesia Timur. Saya mengundang Anda pendengar untuk kita sama-sama ya ngobrol di sini, ngobrolnya ringan saja. Apa sih? Anda punya cerita ya di hari ini, pasti punya cerita ya. Seperti lagu ini Beauty and the Beast ya. Tidak selamanya si buruk rupa itu hatinya jahat ya. Sesuai dengan lagunya Beauty and the Beast. Saya menanti Anda di 0975363866 untuk pendengar yang mau bergabung bercerita dengan saya di sini. Apa sih yang menjadi cerita Anda di hari ini? Saya tunggu di 0975363866 di 0975363866.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, masih di Jayapura Malam, dalam beberapa tembang-tembang obrolan malam untuk Anda yang mengikutan dalam program obrolan malam, ngobrol bersama saya sini di 536386 hingga nanti kita jelang pukul 1 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja ya untuk ayah ya yang ada di Wisma Atlet ya, yang tengah sibuk-sibuk di sana ya. Tetap semangat ayah, dan tak lupa yang lain ya, ayah-ayah yang lain yang hari ini berulang tahun di September ya, September ceria ya untuk Anda. Baik, selamat malam saja untuk semua, dan selamat merayakan anniversary dan juga happy birthday.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Satu tembang miliknya Shania Twain ya, yang di cover ulang oleh Mauli dengan From This Moment, sudah dihadirkan di malam ini. Tentunya suasana malam hari ini sesuai dengan From This Moment ya, momen-momen indah untuk Anda di malam hari ini. Tentunya Anda pasti ya yang lagi jatuh cinta untuk pertama kalinya adalah takdir. Tapi jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama di waktu yang berbeda adalah pilihan yang terbaik yang pernah dibuat untuk seumur hidup. Ya tentunya wajah tetap sama ya, senyumnya tetap masih hangat dulu. Namun entah bagaimana, hati kita selalu menemukan alasan baru untuk jatuh cinta padanya setiap hari ya, tanpa pernah bosan. Mungkin itu buku kisah kita yang mungkin sudah berjalan jauh, tapi setiap kali aku menatap matamu, aku merasa seperti baru membuka halaman pertama dari cerita jatuh cinta kita.

Pendengar masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi. Tentunya sudah ada beberapa tembang-tembang love ya, jatuh cinta. Sudah saya coba hadirkan di malam hari ini. Untuk Anda yang mau ikutan ya, kita ngobrol malam hari ini ya. Untuk Anda yang berulang tahun di tanggal 25 September. Iya, selamat malam saja untuk Anda. Iya, benar orang bilang cinta bisa pudar seiring waktu, tapi bersama pasangan kita, waktu justru membuktikan bahwa cinta ini bisa tumbuh semakin dalam, membuat kita cinta lagi dan lagi pada orang yang sama. Iya, benar buku kisah Anda dan pasangan Anda mungkin sudah berjalan jauh ya, tapi setiap kali Anda menatap pasangan, mata pasanganmu pasti merasa seperti baru membuka halaman pertama dari cerita cinta atau cerita jatuh cinta antara pasangan Anda dan Anda. Masih dengan orang yang sama, tapi dengan rasa yang cinta yang kian bertambah setiap harinya. Harus begitu. Bertahun-tahun terlewati, namun debaran di dada ini masih sama seperti hari pertama kamu melihat cinta padanya. Jika kamu memberi kesempatan untuk memilih lagi, kamu akan tetap memilihmu, ya, memilih cintamu dan cinta, jatuh cinta pada pasanganmu sekali lagi.

0: Markus Utaman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, Pengarus Utama Gender.
1: Di Pro 1.

Penerima dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Sudah 48 menit kita lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Waktu kita tinggal 12 menit dalam program obrolan malam hingga nanti jelang pukul 21 kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sebelum menyampaikan warta berita ya, Anda bisa bergabung. Anda mau bercerita, saya pun juga bisa cerita dengan Anda, teman cerita Anda di malam ini. Baik, kuningnya tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Baik pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembak-tembak dalam obrolan malam yang sudah temani dan juga menyemarakan ruang dengar Anda di hari Jumat 25 September 2026. Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Jadi

0: di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
0: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi

0: karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para peramba. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420 hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
2: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Bukota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
4: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
5: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sih. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
6: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
4: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
3: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
4: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
6: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
5: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
7: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
5: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
9: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
9: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
8: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
10: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
8: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih Ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Bastian ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Tewalipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura dalam Jayapura Malam. Dan tentunya kita sudah ada di warta musik. Ada beberapa tembang-tembang yang akan menghiasi ruang dengan Anda hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti mini drama dengan Rumput Tetangga Lebih Hijau, diproduksi oleh RRI Pontianak, dan nanti saya undang pendengar juga dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu

Baik, pendengar di mana saat ini anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang mancanegara dalam warta musik yang sudah menemani suasana malam anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, diproduksi oleh RRI Pontianak. Baik, pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti. Selepas nanti kita ikuti mini drama, kita akan sama-sama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Nanti saya menantikan anda di 0967 536386.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap, masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu, mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusiaku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok terus dapat duit. Tapi apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video yang gak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha Sel, tapi gak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya, dan aku masih terus belajar biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan
2: itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi menurut kamu aku ini gak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu? Kayak baju gak ada setrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?

0: Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
1: Tapi sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
2: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
1: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
2: Nah, kalau gini kan enak.
1: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

Baik, pendengar di mana saat ini anda berada, demikian dari kita telah ikuti bersama, yaitu mini drama dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, diproduksi oleh RRI Pontianak. Baik, pendengar, kita sudah dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Tentunya saya mengajak pendengar yang mau bergabung dalam program kami, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Pendengar bisa bergabung di 0967 536386.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, kita jumpa dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mau bergabung ya, silahkan di 0967 536386, di 0967 536386. Program Ruang Rindu hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, dengan saya menantikan Anda yang mengikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di 0967 536386.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar. Kita masih ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di pukul 22 menit waktu Indonesia Timur. Baik, saya menantikan Anda yang mau bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silakan di 0967536386. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat aku. Selamat malam Kakak Cantik.
0: Iya, pasti ini dari Ambon ya.
1: Iya, dari Maluku Tengah, dari Pulau Seram.
0: Saya lupa namanya, tapi voice-nya pasti tahu orangnya.
1: Dengan Ayu.
0: Iya, Ayu, benar sekali Ayu. Gimana kabar Ayu?
1: Kabar Allah, baik-baik juga. Bagaimana dengan kamu, kabar di sana?
0: Baik-baik juga Nona di Jayapura, baik-baik. Iyo.
1: Syukur juga Jayapura, panas-panas lagi kah?
0: Panas tapi hujan terus.
1: Oh, ada hujan lagi. Iyo. Bagus, ada hujan tuh.
0: Alhamdulillah di kota Jayapura tuh hujan terus. Tempat lain kekeringan tapi.
1: Kota Jayapura. Tiga hari yang lalu dia numpang lewat lagi.
0: Oke, Ayu, kami punya dua lagu biar bulan berbicara. Soalnya kan besok tuh ada fenomena bulan yang bagus. Jadi malam ini ada lagunya Bruri dengan Biarlah Bulan Bicara, dan juga ada Kekuatan Cemburu punyanya Lola Darka dengan Aku Cemburu.
1: Yang lain yang pertama juga.
0: Biar bulan bicara ya.
1: Iya, biar bulan bicara.
0: Bulan yang mewakili kita berbicara ya.
1: Iya, begitu juga
0: Kakak. Oh, iya.
1: Guru Kakak, selamat bertugas, saya selalu sehat di sana. Penghati-hati selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Selamat keluarga di rumah. Dangke Kakak.
0: Iya, dangke. Oke, terima kasih buat Ayu ya di Maluku sana. Di Masohi tentunya, wah luar biasa sudah bergabung bersama Pro 1 Jayapura dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu tentunya. Sehat-sehat juga ya Nona. Iya, buat Ayu di Masohi yang sudah bergabung. Di belakangnya Ayu 536386. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
2: Dengan Putri Bakau.
0: Oh, Putri Bakau, baik. Putri Bakau ada dua lagu. Ini ada Biarlah Bulan Bicara dan juga ada Aku Cemburu.
2: Aku Cemburu.
0: Aku Cemburu, baik. Terima kasih, selamat malam. Di belakangnya Putri Bakau ya, langsung di 0967536386 untuk Anda yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam juga ke KP.
3: Aku ikut Ayu.
0: Oh, biar bulan yang berbicara mewakili ya. Kita ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kafe. Selamat malam. Baik, langsung saja saya hadirkan ya. Biarlah bulan yang mewakili hati kita untuk berbicara malam ini.

0: Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi. Saya kembali lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silakan, langsung saya terima yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Elon di Hamadi Gunung.
0: Siapa?
1: Elon di Hamadi Gunung.
0: Oh, Elon, oke, okay, Elon, ada dua lagu nih, Elon. Ada lagunya Trio Ambisi dengan Aku Bukan Pintu, dan juga ada lagu Always On My Mind.
1: Trio Ambisi saja, Kak.
0: Bagaimana?
1: Trio Ambisi,
0: oke, okay. Aku Bukan Pintu, baik ya. Terima kasih, Lon, selamat malam. Di belakangnya Elon 536386. Langsung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu untuk Anda yang sudah terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Bunda juga.
2: Ima, Mbak menyapa.
0: Oke, Mbak Ima, Bunda Ima, ada dua lagu nih, ada Always On My Mind dan juga ada Trio Ambisi dengan Aku Bukan Pintu.
2: Aku bukan pintu.
0: Oke, okay, aku bukan.
2: Apa dan pintu hati aja deh. Lagunya
0: iya
2: spesial buat Kaminggu sih, Kaminggu sayang. Semoga terhibur.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat
2: buat
0: malam.
2: Yang mulai bertugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Kami juga. Wah, terima kasih Bunda Ima dari Momere ya. Ada Momere, ada iya Ayu dari Maluku Utara ya, yang sudah bergabung di belakangnya. Silakan langsung di 536386, program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu langsung 0967536386. Sebelum saya hadirkan ya yang sudah di request ya, ada Aku Bukan Pintu. Memang saya bukan pintu ya, langsung saya terima. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Daniel di Seputar Paldam.
0: Oke, Paldam, Daniel, ada Aku Bukan Pintu, Trio Ambisi, dan juga ada Always On My Mind.
3: Oh, semula juga.
0: Oh,
3: ya. Apa tuh Trio Ambisi sudah?
0: Oh, Trio Ambisi, baik. Terima kasih. Malam. Oke, terima kasih. Langsung saja semuanya pada pilih Aku Bukan Pintu. Iya, jelas ya. Aku Bukan Pintu ya. Aku akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Aku Bukan Pintu untuk Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di menit-menit terakhir ya, di iya, di sesi yang terakhir karena sudah pukul 22.48 menit waktu Indonesia Timur. Saya langsung saja terima yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Meli.
0: Oh iya Gusti, selamat malam juga. Ada lagunya Bruri, pamit ya. Kebetulan kita sudah di penghujung, jadi ada lagunya Bruri dengan pamit. Dan juga ada lagunya masih dari Trio Ambisi, Oh Angin.
1: Ya, oke, kalau begitu sapa dulu kabar saya minta lagu bisa.
0: Tidak bisa sapa, langsung saja.
1: Oh langsung saja lagunya. Oke sudah. Terima kasih Lura, saya minta lagu dari Trio Ambisi.
0: Oke baik, terima kasih. Oh, selamat malam. Di belakangnya Gusti langsung ya, 536386 untuk sesi yang terakhir ya. Ada lagu pamit penyanyi Opa almarhum Bruri Marantika. 536386 untuk pendengar yang mengikutan langsung kita pamit ya. Soalnya sudah di penghujung program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Baik, saya masih menantikan satu telepon terakhir lagi di 0967536386 sebelum saya menutup perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. 536386 untuk iya pendengar yang sudah siap-siap ya mau rehat karena besok udah masuk weekend ya. Karena ini di Jumat 25, besok 26 ya di hari Sabtu. Untuk itu ya langsung saja di 0967536386.

Baik, terima kasih buat semua pendengar yang sudah ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Tentunya terima kasih sudah bersama-sama buat Ayu ya yang dimasohi, dan juga ada Bunda di Maumere yang sudah ikutan, dan juga ya pendengar yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Terima kasih untuk Anda semua, dan tentunya nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda.

Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dalam Jayapura Malam ini. Dan sekarang sudah pukul 23, 2 menit selepas kita sudah dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Dan tentunya pendengar, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda dalam jazz musik, ya, hanya musik untuk Anda. Yeah. Selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1. Selamat malam kalau yang sudah masuk dalam peraduan, dan tentunya selamat rehat saja untuk Anda.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Sabtu 26 September 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, 88,8 untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, 93,3 untuk wilayah Sentani. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, selamat jumpa kembali. Kita dipertemukan kembali ya di hari yang baru, tepatnya di hari Sabtu 26 September 2026. Ya, dan tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofia Darkan Okto untuk pagi hari ini dalam Lintas Jayapura Pagi sampai dengan Lintas Jayapura Siang ya, kami menemani Anda. Satu hal yang tidak boleh terlupakan, doa pagi sudah, doa paginya, oke. Ketika Anda sudah bangun pagi, jangan lupa doa pagi, mengucap syukur, terima kasih kita, ungkapan syukur kita kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi Nafas Hidup ini. Kemudian setelah doa pagi, Anda ke belakang gitu ya, kemudian konsumsi 2 gelas air putih hangat untuk pagi hari ini, agar tubuh Anda terhidrasi lagi lewat Anda sudah melewati semalam dengan tidur panjang Anda. Oke, dan yang pasti untuk hari ini Anda bisa bersuka cita kembali untuk menikmati hari yang baru, weekend di hari Sabtu 26 September 2026. Sejak semalam, kota Jayapura dan sekitarnya hampir merata diguyur hujan deras seperti itu ya. Sampai pagi hari ini gerimis mengundang pun masih seperti itu. Jadi tadi dalam perjalanan Waina sampai ke sini, banyak sekali material material bebatuan, kemudian ada juga lumpur, tapi tidak terlalu banyak lumpurnya gitu ya. Kemudian ada batang pohon atau daun pohon kelapa juga yang jatuh ke badan jalan ya, di seputaran Skyland Mangga Besar itu ya, pura. Oke, naik ke atas dikit sebelum mau dapat mata jalan Mangga Besar Skyland Pangkalan Ojek itu ya. Ada beberapa pohon kelapa yang satu ruasnya itu jatuh ke badan jalan seperti itu ya. Sampai nanti turunan mau ke BMKG, turunan tikungan jalan yang baru dibuat itu, yang di yang baru dibikin itu, di situ juga ada material bebatuan kerikil gitu ya, ada juga di badan jalan seperti itu. Oke, menjadi perhatian buat Anda pengguna jalan di pagi hari ini. Kemudian turun sampai ke seputaran CV Thomas maju sampai pas dapat tikungan yang dulu ada buang sampah di situ tuh ya, sekarang sudah tidak lagi. Biasanya di situ pagi-pagi seperti ini ada sepertinya suami istri petugas sapu lidi yang biasanya membersihkan daerah tersebut. Tapi tadi dari pantauan saya, karena memang banyak sekali material yang dari drainase itu naik ke badan jalan ya, dicampur dengan beberapa lumpur juga, tapi tidak terlalu banyak, yang ada tuh botol plastik, sampah yang ada di drainase itu meluap ke badan jalan ya. Oke, dan dari pantauan saya juga pagi tadi ada beberapa warga juga yang langsung membantu suami istri ini ya, yang biasanya sapu di daerah tersebut. Oke, membantu untuk karena lumayan banyak seperti itu. Kita maju ke depan sedikit, jadi ada beberapa genangan-genangan air juga di jalan. Jadi buat pengguna jalan pagi hari ini hati-hati ya, fokus juga, jalan licin sekali. Kemudian saling menghargai juga. Misalkan Anda gunakan mobil, bukan berarti Anda tidak basah-basahan karena gerimis di luar gitu ya. Akhirnya main tancap gas, tidak lihat motor yang lewat, tercipratlah itu air ya. Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, cekcok dan lain sebagainya. Oke, yang pasti perhatian kita semua, dari kemarin juga sempat saya informasikan bahwa lagi masuk pada puncak musim penghujan ya, nanti pada Desember bahkan sampai Februari tahun depan. Menjadi perhatian kita, yuk jaga lingkungan, jaga dan bersihkan drainase, sampah yang ada tidak buang di sembarangan tempat seperti itu ya. Aduh, pagi-pagi sudah cerah mah tidak ya. Sedikit menggambarkan situasi kondisi jalan raya untuk hari ini pasca hujan deras semalam seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang pasti pengguna jalan, hati-hatilah di jalan ya, fokus. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, selamat pagi pendengar kami yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya. Semangat pagi untuk Anda di hari ini. Kita mengawali hari yang baru tentunya dengan penuh sukacita,
apapun kondisi situasi kita ya. Kita boleh bangun, boleh bernafas pagi hari ini, itu sesuatu yang luar biasa yang tentunya patut kita syukuri bersama. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi, dan kita akan jelang bersama ya. Setiap pagi kami hadirkan renungan-renungan pagi ya, siraman rohani. Dan untuk pagi hari ini kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Advent yang akan mengambil judul pagi hari ini, Ellen White di Minneapolis mencerminkan, begitu ya, mencerminkan Yesus, yang akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak STH. Ya, dan buat seluruh umat Advent dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama Ellen White di Minneapolis mencerminkan Yesus dua, begitu ya, disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak. Satu tembang rohani Kristen saya hadirkan untuk Anda, dan kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edo Takerbak STH. Satu tembang janjimu seperti fajar pagi hari akan menghantarkan kita ya untuk renungan pagi agama Advent untuk edisi Sabtu 26 September 2026.

Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini dalam renungan pagi kita, Sabat 26 September tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru di Sabat pagi ini. Kami akan mendengarkan renungan pagi. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Sabat 26 September 2026, Ellen White di Minneapolis mencerminkan Yesus bagian kedua. Ayat Alkitab yang mendasari bacaan renungan pagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 yang berbunyi, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Apakah kita benar-benar mengasihi sesama orang percaya, terutama mereka yang dianggap hina? Apakah kita benar-benar mengasihi? Mengasihi sesama anggota gereja merupakan masalah utama dalam Adventisme pada era 1888. Ellen White memberitahu para delegasi General Conference pada tanggal 21 Oktober bahwa mereka yang

Sungguh-sungguh mengasihi Allah harus menunjukkan hati yang penuh kasih, pertimbangan yang bijaksana, dan berlaku benar kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka. Karena ini adalah pekerjaan Allah. Tidak ada yang lebih dibutuhkan Kristus selain para agen yang merasakan perlunya mewakili Dia. Perkataan dan pikiran yang jahat merusak jiwa. Ini telah terjadi di konferensi ini. Tidak ada yang kurang dari gereja selain pernyataan kasih seperti Kristus. Ketika para anggota gereja bersatu bersama dalam hubungan yang disucikan, bekerja sama dengan Kristus, maka Dia hidup dan bekerja di dalam mereka. Mata kita memerlukan urapan salib mata surgawi, agar kita dapat melihat siapa kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan, dan kuasa yang disediakan di dalam Kristus cukup untuk memampukan kita mencapai standar kesempurnaan Kristen yang tinggi. Kita harus selalu menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Ini adalah dan akan selalu menjadi kebenaran masa kini. Dengan melihat Yesus dan meninggikan kebajikan karakternya, Yohanes menjadi satu dengan gurunya dalam roh. Dan kepadanya dipercayakan pekerjaan untuk memberitakan kasih juru selamat dan kasih yang harus ditunjukkan anak-anaknya kepada satu sama lain. Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Tulisannya bahwa kita harus saling mengasihi. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan memiliki firman yang jelas bagi mereka yang bertingkah seperti orang Farisi. Sangat membanggakan kesalehan mereka, tetapi hatinya hampa akan kasih Allah. Orang Farisi menolak untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah Ia utus. Apakah kita tidak dalam bahaya melakukan hal yang sama seperti dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat? Bukanlah suatu kebetulan bahwa Kristus dalam Alkitab Matius 5 ayat 43-48, Matius 19 ayat 21, dan tulisan Ellen White dalam buku yang disingkat Call, halaman 67-69, halaman 316 dan 384, berulang kali mengaitkan konsep kesempurnaan dan kasih secara bersamaan. Mencerminkan karakter moral Allah bukanlah apa yang Anda makan atau bahkan apa yang Anda percayai. Itu berarti menjadi seperti Allah yang adalah kasih. Tuhan berkati. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pagi yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, karena kami sudah pindah dari hidup lama kepada hidup yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Tolonglah kami juga untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama dan saudara-saudara yang lain. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, pukul 5.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi Renungan Pagi Advent ya, yang sudah dihadirkan bersama Pendeta Edo Takerbak STH untuk pagi hari ini, dengan judul Ellen White di Minneapolis, Mencerminkan Yesus bagian kedua. Oke, dan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, memberikan pencerahan kepada kita semua untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depan, belajar dari firman Tuhan ya. Dan renungan pagi hadir di setiap pagi hari. Kami mengawali seluruh rangkaian informasi edukasi yang dihadirkan di setiap harinya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Masih pada basah jalan raya pagi hari ini. Kemudian juga masih gerimis juga seperti itu. Buat pengguna jalan tetap berhati-hati, fokus ya saat berkendara sampai di tempat tujuan dengan baik. Tapi juga menyapa seluruh pendengar setia Pro 1 yang sudah bangun di pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan ya, dibuka jendela kamar, jendela ruang tamu, kemudian kita sambut pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Kami akan hadir dalam Warta Berita Fanjar Papua. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Anda yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi, dan tentunya Tuhan memberkati. Kita jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Ya, dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi Sabtu 26 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita diantaranya. Kejati Papua geledah dua lokasi kasus korupsi 44,23 miliar rupiah. PT Irian Bakti Papua optimalkan aset untuk kembangkan usaha. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Saudara, Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas 44,23 miliar rupiah mantan Sekwan DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak El karena Yomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan, berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
3: Nah, tim penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan pada dua titik, yaitu rumah pribadi saudara JJW dan yang kedua pada kantor DPR Papua. Proses penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 12.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan, penggeledahan dimulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan, memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan penggeledahan masih dalam keadaan terkunci. Artinya sekwan baru belum bisa masuk. Nah, itulah memang menjadi sebab kita harus melakukan penggeledahan karena banyak dokumen yang tidak bisa kami kumpulkan untuk menyusun dan menemukan alat bukti dalam membuktikan dugaan tindak pidana yang kami sedang sidik.
2: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
3: Nah, sampai saat ini penyidik telah memeriksa kurang lebih belasan orang dari Sekretariat Dewan dan dari pihak maskapai penerbangan Garuda. Dan juga kami sedang mengagendakan untuk penghitungan kerugian negara. Dan hari ini kami menggunakan Inspektorat Provinsi Papua. Kurang lebih belasan orang dari anggota DPR, dari Sekwan, PLT Sekwan, ada staf keuangannya, maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan. Karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan, yaitu kami menginventarisir dokumen, lalu dalam 2 kali 24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami agendakan minggu depan lah kami. Karena ibu kemarin ketika kami lakukan penggeledahan posisinya di luar Jayapura.
2: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, puluhan jurnalis di kota Jayapura, Papua menggelar doa bersama dan menyalakan seribu lilin di Taman Imbi Jumat malam. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru berharap doa dan aksi seribu lilin ini memberikan titik terang bagi pencarian para korban. Ia berharap jika para korban masih selamat, Tuhan segera mempertemukan mereka dengan keluarga. Namun jika telah berpulang, ia berharap jenazah mereka segera ditemukan dan ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Ketua Panitia Aman Hasibuan mengatakan, doa bersama dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan permohonan kepada Tuhan agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan titik terang. 5 jurnalis yang hilang tersebut adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto dari Inews, Firman Daus dari Anadolu Agensi, dan jurnalis lepas Donald Husni. 5 jurnalis tersebut berada dalam satu kapal bersama 3 awak saat melakukan peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. Saudara, Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. PT Irian Bakti Papua menyiapkan aset perusahaan sebagai modal untuk mengembangkan usaha di tanah Papua. Aset yang tersebar di sejumlah daerah akan dioptimalkan untuk memperkuat pertumbuhan dan kegiatan bisnis perusahaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: PT Irian Bakti Papua akan mengoptimalkan aset perusahaan yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai modal untuk mengembangkan usaha di tanah Papua. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan perusahaan sekaligus meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah. Direktur Utama PT Irian Bakti Papua, Elia Lopati, mengatakan aset perusahaan tersebar di Merauke, Timika, Sorong, Fakfak, Serui, Biak, dan Jayapura, sehingga memiliki potensi untuk mendukung pengembangan berbagai kegiatan usaha. Menurutnya, aset tersebut perlu dikelola secara produktif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan.
5: Saya bisa sebut misalnya ada di ya Merauke, ada di Timika, ada di Sorong, ada di Fakfak, ada di Serui, ada di Biak, ya. Ada di Jayapura sendiri kita juga banyak aset. Dan saya kira dalam dunia perekonomian sekarang, aset menjadi salah satu modal usaha untuk berkembang dan bertumbuh suatu usaha.
4: Elia menjelaskan aset PT Irian Bakti merupakan aset pemerintah daerah yang telah dipisahkan dan menjadi bagian dari modal perusahaan. Karena itu menurutnya pengalihan kembali aset perusahaan perlu dihindari agar aset tetap dapat mendukung kegiatan usaha PT Irian Bakti. Elia berharap aset yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dapat dikelola secara optimal untuk memperkuat usaha PT Irian Bakti. Pengembangan tersebut diarahkan agar perusahaan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia Adrian Palm mengunjungi Universitas Muhammadiyah Papua. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kedutaan Besar Belanda membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di Papua. Adrian mengatakan kedatangannya ke Papua tidak hanya untuk melihat kondisi daerah, tetapi juga mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mencari peluang kerjasama yang dapat dikembangkan. Menurut Adrian, kerjasama Indonesia dan Belanda perlu dibangun dalam hubungan yang setara dan berdasarkan kepercayaan. Salah satu peluang yang dibahas adalah kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Belanda, termasuk penelitian bersama serta pertukaran pengetahuan. Wakil Rektor 1 UM Papua, Dr. Inda Sulistiani menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan UM Papua terbuka membangun jejaring kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Ia berharap komunikasi yang telah dibangun bersama Kedutaan Besar Belanda dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama nyata yang sesuai dengan kebutuhan Papua. Sementara itu, dalam rangkaian kunjungan tersebut, Adrian Palm juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UM Papua mengenai hubungan Indonesia, Belanda, dan Uni Eropa di tengah dinamika global. Ia mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani mempertanyakan informasi, serta mengambil peran dalam menentukan masa depan Papua. Dan terakhir kita simak berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dari dunia olahraga, pendengar, Persipura Jayapura berambisi targetkan kemenangan kontra Persis Solo untuk menebus dua laga pasca tanpa poin. Berikut laporan Daldi Kesaulia.
2: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam ini. Dalam sesi preskon Jumat kemarin, pelatih kepala Persipura Jayapura Regi Aditya menegaskan fokus utama untuk mengembalikan mentalitas dan kepercayaan diri para pemain pasca dua laga awal tanpa menang. Meskipun memiliki waktu singkat ditunjuk menjadi pelatih kepala, ia tidak merasa khawatir mengingat pernah menjadi bagian tim di musim lalu.
7: Untuk adaptasi, saya rasa tidak terlalu begitu kesulitan karena saya sudah mayoritas kenal pemain-pemain saya. Ada beberapa staf pelatih juga yang sudah saya kenal. Tim official hampir mayoritas saya kenal. Yaitu advantage untuk saya bisa adaptasi dengan cepat dengan sistem mungkin yang sudah terbentuk. Jadi adaptasi saya pikir tidak terlalu menjadi poin yang paling berat untuk saya. Tapi ini ada apa ya? Saya merasa

0: pertandingan besok malam lawan Persis Solo, kami semua sudah sangat siap. Kami juga tidak mau kehilangan poin. Besok malam kami akan bermain, berikan yang terbaik, kami akan fight untuk meraih 3 poin. Terima kasih.
1: Poin penuh bermodalkan pernah tangani tim di musim 2022 lalu, meskipun Mutiara Hitam kini telah mengganti jajaran tim kepelatihan.
2: Pemain yang ada saat ini ya memang rata-rata saya kenal hampir 80% lah, kecuali beberapa pemain anak muda yang baru. Ya yang pasti itu menjadi modal saya mengetahui pemain-pemain seperti Ramai, Binansar, Alex, ya pemain-pemain yang sudah saya kenal. Memang pergantian pelatih baru menurut saya tidak mempengaruhi mereka, karena itu tidak terlalu membuat pemain itu menjadi berbeda dengan yang lain. Tapi saya yakin dengan modal saya mengenal mereka, itu menjadi modal saya juga untuk bisa menghentikan Persipura. Semua pemain seperti Reno, pemain seperti Todd Ferre yang baru kembali, punya kecepatan, punya penetrasi, itu menjadi hal-hal yang menjadi acuan kita untuk memperhatikan para pemain Persipura.
1: Laga keduanya dipastikan berlangsung sengit lantaran menjadi momentum kebangkitan bagi Mutiara Hitam dari dua laga awal tanpa menang, sedangkan Persis Solo tampil percaya diri lantaran menang besar dari PSBS Bia. Nalik Saulia melaporkan.
3: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
4: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mlobevar bersama kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, terus kembali Anda, saya Sofia dari rekan Oktu ya, kembali menyapa Anda untuk hari ini di akhir pekan, hari Sabtu tepatnya 26 September 2026. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Jadi buat Anda yang tadi mungkin tidak sempat mengikuti ya, tidak bisa mengikuti, bisa melihat juga secara langsung di YouTube ya, di RRI Jayapura Official. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura.

Kerom Sarmi dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda, hujan juga kah, mendung kah, atau cuaca lagi cerah kah untuk hari ini? Yang pasti ya, terus kita menikmati saja segala sesuatunya untuk hari ini. Apresiasi untuk petugas kuning ya, petugas kebersihan Kota Jayapura dan di tempat Anda, tapi juga petugas Sapulidi yang membersihkan wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian juga ada banyak material yang naik meluap ke badan jalan. Tentunya ini menjadi perhatian untuk kita semua ya, pengguna jalan, hati-hatilah di jalan. Tapi juga untuk setiap kita, mari yuk kita buang sampah di tempatnya. Jangan buang di drainase, tidak enak kan ketika berkendara atau di rumah, akhirnya segala macam hal dari drainase itu naik ke badan jalan. Seharusnya di drainase tidak ada segala macam hal gitu ya, yang ada adalah aliran air yang mau menuju ke tempatnya, seperti itu. Tapi karena ulahnya siapa? Ulahnya kita, saya dan kita semua begitu ya, dengan tidak sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Ayo, dari pelajaran, banyak pelajaran ya yang kita lihat juga. Oh iya, saya jalan tiba-tiba hujan sebentar saja tuh banyak sampah yang numpuk ke badan jalan. Oh, ini ulahnya siapa? Oh, pernah kayaknya saya juga tuh buang botol mineral, pernah tuh saya buang bungkus permen, dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, itu dia, tidak tanyakan kemana-mana, tanyakan pada diri sendiri, kemudian dimulai juga dari diri sendiri untuk yuk kita buang sampah di tempatnya. Karena tidak enak kan kalau di lokasi tempat tinggal kita, lingkungan kompleks, atau di jalan, kita mendapati baru sebentar saja hujan, jalannya sudah banyak sampah di badan jalan seperti itu. Ini menjadi perhatian untuk kita bersama. Nanti kita akan jalan bersama ya, pukul 7 waktu Indonesia Timur, penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, diselingi dengan News Magazine. Pendengar hadir untuk Anda pagi hari ini.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Sang mentari sudah mulai memancarkan cahayanya ya. Dari semalam hujan seperti itu, kemudian sampai tadi beberapa waktu yang lalu masih juga gerimis, kemudian mendung seperti itu, dan berangsur-angsur mulai kesini begitu ya. Cuaca semakin baik saja, sang mentari sudah mulai memancarkan cahayanya. Saat ini pukul 6.35 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Weekend hari ini yang sudah punya rencana ke Car Free Day, okay, atau sudah jogging, sudah olahraga sejak pagi tadi, baru saja sampai di rumah, atau sekedar di lingkungan kompleks sajakah seperti itu. Oke, yang pasti olahraga tetap jalan ya. Walaupun semalam hujan, tapi tidak mengurangi semangat yang terus mau berolahraga seperti itu, mendapatkan kehangatan juga. Jadi yang lain pada kedinginan gitu ya. Anda yang berolahraga tetap mendapatkan kehangatan karena keluar keringat, olahraga, aktivitas pagi hari. Dikala orang mungkin yang lain masih pada tidur, apalagi dengan cuaca semalam hujan gitu ya, malah mau menambah untuk meninak bobokkan lagi seperti itu ya. Ayo bangun dan bergerak seperti itu untuk pagi hari ini. Happy weekend saja untuk Anda semua. Selamat menikmati hari Sabtu. Kita ada di anak tangga yang ke-26 untuk bulan September tahun 2026. Waduh, tidak terasa ya, waktu terus berjalan dan terus berjalan seperti itu. Untuk bulan September ini kita nanti berakhir sampai tanggal 30 ya. Tanggal 30 September, jadi masih tersisa 4 hari ke depan. Oke, luar biasa rasanya kita baru masuk bulan September gitu ya. Tahu-tahu sudah mau mengakhiri. Sebentar, tahu-tahu sudah mau Natalan lagi seperti itu ya. Oke, yang pasti ada yang bilang juga bahwa sudah masuk berber ini, walaupun jiwa raga ini ada di bulan September, tapi pikiran, benak dan yang sudah dirasakan itu Desember sekali seperti itu ya. Oke, yang pasti selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Anda semua. Cuaca semakin baik, cuaca semakin cerah saja, sang mentari sudah memancarkan cahayanya untuk hari ini. Katanya badan dan raga ini di bulan September, hati jiwa ini sudah ada di Desember seperti itu ya. Oke, mari kita jaga lingkungan, kita jaga alam kita tetap asri dan bersih. Mari kita buang sampah di tempatnya supaya kalau hujan tidak ada sampah yang naik ke badan jalan seperti itu ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama, dan sebenarnya kita tahu begitu ya, tapi ya itu dia, acu tak acu, kemudian masa bodoh, anggap cuma sampah permen saja, mau cuma satu kali saja, mau masa cuma satu kali. Coba bayangkan Anda hidup di kota Jayapura gitu ya, 1, 2, 3 lama kelamaan numpuk ya sudah. Hujan datang, ada meluap air di sana sini, ada sampah yang naik ke badan jalan, sudah. Ya sudah, siapa lagi yang menikmati? Ya saya dan kita-kita semua seperti itu ya. Oke, pagi hari ini bukan menggurui tapi sekedar mengingatkan ya, agar kita semua lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam membuang sampah-sampah kita seperti itu. Iya, dan nanti kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dalam ruang News Magazine pagi hari ini, ada beberapa informasi pendengar ya, dihadirkan untuk Anda. Iya, dan kalau sempat pagi hari tadi menghadirkan juga ada beberapa informasi terkait dari dunia olahraga, kemudian juga dari dunia olahraga dengan pelatih baru seperti itu ya. Kemudian juga ada beberapa informasi ada 5 jurnalis ya yang belum ditemukan sampai dengan saat ini ketika meliput berita di anak Gunung Anak Krakatau seperti itu. Dan ada para jurnalis menyalakan seribu lilin dengan harapan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, bahwa harapan besar selamat begitu ya, ketika selamat segera bisa dipertemukan dengan keluarga. Tetapi ketika tidak selamat seperti itu, semoga juga bisa ditemukan jasadnya ya. Tapi tentunya kita tetap berharap sesuatu yang baik begitu ya, bisa ditemukan dengan selamat. Tetapi apapun nanti, dengan doa seribu lilin yang dinyalakan oleh para jurnalis seperti itu, ini wujud penyerahan kita kepada Yang Maha Kuasa agar segera dipertemukan dengan 5 jurnalis yang meliput berita di Gunung Anak Krakatau ya, seperti itu. Oke, informasi lainnya pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Ya, kita tahu kalau hujan-hujan seperti ini di beberapa lokasi mungkin air tergenang juga begitu ya. Tapi tentunya kita tahu juga yang selalu berdampak yang sangat luar biasa itu biasanya di seputaran perumahan Organda ya, terendam lagi. Beberapa waktu lalu sempat hujan seperti itu ya, dan semalam juga hujan. Bahkan sampai bisa sampai di atas lutut begitu ya. Ada juga yang sampai jendela rumahnya saja tuh sampai tergenang air juga seperti itu ya. Oke, ini menjadi kembali menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Ya, hujan deras yang mengguyur Kota Jayapura di beberapa waktu lalu, kalau tidak salah hari Senin lalu begitu ya. Ini juga membuat banjir di sejumlah titik di Kota Jayapura. Bahkan kita lihat juga di beberapa media sosial, misalkan di jembatan Overton, kemudian jembatan sebelah STM seperti itu, Kali Aca, Yotefa, waduh. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama yuk ya. Bukan pemerintah saja, bukan dinas terkait saja, tapi ini kita bersama, kerja kita bersama ya. Karena sampah yang dihasilkan ini bukan sampah dari pemerintah, bukan sampah dari dinas terkait, pecinta lingkungan seperti itu ya, tapi dari kita semua yang tidak sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Ya, kemudian informasi lainnya untuk Anda kali ini informasinya, oke, ya, ini jelang SKD Sekolah Kedinasan 2026, pastikan 6 hal yang sudah harus Anda siapkan ya. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda. Peserta seleksi kompetensi dasar SKD Sekolah Kedinasan Sekdin 2026 perlu memastikan seluruh dokumen dan persiapan sudah sesuai sebelum datang ke lokasi ujian. Salah satu hal yang wajib diperhatikan adalah kartu peserta terbaru yang diunduh dan dicetak setelah 19 September 2026 pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur, seperti itu ya. Kemudian nanti selain kartu peserta, ada tanggal ujian, jadwal sesi, kemudian lokasi SKD, dokumen identitas hingga aturan pakaian. Ini juga perlu diperiksa kembali melalui kartu peserta dan pengumuman dari instansi masing-masing. Ya, dan sebagai informasi juga untuk Anda, peserta wajib membawa kartu peserta terbaru yang diunduh begitu ya, dicetak setelah 19 September 2026 pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kartu yang digunakan ini perlu dipastikan juga merupakan versi terbaru begitu ya. Ini merupakan versi terbaru agar informasi ujian yang tercantum itu sudah sesuai. Ya, kemudian sebelum berangkat periksa kembali ya, sebelum Anda berangkat periksa kembali tanggal ujian, jadwal sesi, kemudian lokasi SKD. Informasi tersebut perlu dicocokkan dengan kartu peserta terbaru serta pengumuman resmi dari instansi yang dilamar. Kemudian siapkan dokumen identitas begitu ya. Beberapa dokumen yang perlu dibawa saat mengikuti SKD ya. Sebagai informasi juga, KTP asli bukan fotokopi, kartu peserta, kemudian kartu keluarga asli atau legalisir seperti itu. Kemudian peserta yang belum mempunyai KTP ini dapat menggunakan kartu identitas anak atau KIA. Dokumen sebaiknya sudah disiapkan sejak sebelum hari ujian agar tidak tertinggal ya. Jadi dicek-cek juga informasinya, apa sih yang harus dipersiapkan. Jangan lupa kartu peserta ujian itu diunduh begitu ya, yang terbaru. Jadi per 19 September. Sesudah 19 September itu diunduh kartu peserta ujiannya, seperti itu ya, yang terbaru. Kemudian kenakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Jadi peserta umumnya diminta mengenakan pakaian yang rapi. Contohnya menggunakan kemeja putih, celana hitam, sepatu hitam, serta hijab hitam bagi peserta yang berhijab, begitu ya. Jadi cara berpakaian juga ini harus diperhatikan, seperti itu ya. Meski demikian, aturan pakaian dan atribut ini tentunya dapat berbeda-beda di setiap instansi. Jadi peserta tetap perlu memeriksa ketentuan dalam pengumuman dari instansi masing-masing. Jadi selanjutnya cara berpakaian, kemudian datang minimal 2 jam lebih awal atau 1 jam lebih awal, begitu ya. Dan tentunya peserta diharapkan juga bahwa berada di lokasi setidaknya lebih awal, seperti itu. Dan waktu tersebut tentunya kenapa lebih awal? Nanti waktu tersebut itu dapat digunakan untuk menghadapi proses pemeriksaan dan persiapan sebelum ujian dimulai. Jadi kalau datang lebih awal tuh lebih ini ya, bisa menyesuaikan dengan lingkungan tempat ujian. Kemudian mungkin ada rekan-rekan sesama juga yang mau ikut ujian, seperti itu. Jadi bisa saling sapa menyapa, jadi lebih rileks nanti pada saat ujian nanti, semuanya terbawa rileks, seperti itu. Tapi kalau misalkan datangnya langsung dadakan, tiba-tiba langsung masuk ikut ujian, semuanya juga jadinya nanti akan menemui kendala juga, seperti itu. Ada juga yang tidak ya, tetapi alangkah baiknya lebih awal itu lebih baik. Peserta juga sebaiknya membawa barang secukupnya untuk kebutuhan ujian dan menghindari penggunaan aksesoris berlebihan. Ini biasanya perempuan ya. Jadi gunakan yang standar saja, seperti itu. Tidak perlu pakai aksesoris yang wow seperti mau ke pesta gitu ya, jangan. Oke, ini dia sebagai informasi jelang SKD, begitu ya, Sekolah Kedinasan 2026. Pastikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian Anda, jangan sampai luput dari perhatian Anda karena hal kecil tapi menunjang sekali segala persiapan Anda, seperti itu ya, segala persiapan untuk mengikuti ujian Sekolah Kedinasan. Iya, buat anak-anak yang mengikuti ujian kedinasan, KTP aslinya jangan sampai lupa juga. Hal-hal yang masuk dalam persyaratan, apa yang harus dipersiapkan juga diperhatikan dengan baik ya. Kemudian ini saya mau bawa KTP tapi belum punya KTP, seperti itu ya. Oke, jangan lupa KTP-nya kalau belum ada, bawa kartu identitas anak atau KIAS, seperti itu. Oke, kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kejati Papua amankan 7 box dokumen dari rumah mantan sekwan dan kantor DPR Papua ya. Warta beritanya pagi tadi sudah dihadirkan lewat Warta Berita Fajar Papua, kembali merefresh kita semua pagi hari ini. Penyidik dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua periode 2015-2025 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Tinggi Kejati Papua mengamankan 7 box kontainer berisi dokumen dari hasil penggeledahan di 2 lokasi. Penggeledahan dilakukan di rumah pribadi mantan Sekretaris DPR Papua berinisial JJW dan kantor Sekretariat DPR Papua pada Kamis 24 September 2026. Dari rumah pribadi JJW, penyidik mengamankan 3 box kontainer dokumen. Sementara dari kantor Sekretariat DPR Papua, sebanyak 4 box kontainer dokumen turut dibawa untuk kepentingan penyidikan. Penggeledahan di rumah pribadi, kami mengumpulkan sekitar 3 box kontainer dokumen. Sementara di Sekretariat Dewan, kami mengamankan 4 box kontainer dokumen. Disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Papua Yusak Elkana Ayumi. Yusak mengatakan, pendengar, dokumen yang diamankan akan diteliti penyidik untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua. Nilai anggaran yang menjadi objek penyidikan selama periode 2015-2025 ini mencapai Rp44.236.994.000 ya, 44,23 lebih ya, 244,23 miliar, seperti itu. Menurut Yusak, salah satu dokumen yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua sepanjang 2015-2025. Dokumen tersebut diperlukan untuk menelusuri penggunaan anggaran administrasi perjalanan dinas hingga pertanggungjawaban keuangan. Dokumen tersebut diperlukan untuk menelusuri penggunaan anggaran administrasi perjalanan hingga pertanggungjawaban keuangan, disampaikannya. Saudara, penggeledahan dilakukan setelah penyidik mengalami kendala dalam memperoleh sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut. Yusak memastikan langkah penggeledahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme dalam KUHAP atau KUHAP dan ketentuan internal kejaksaan. 7 box dokumen yang diamankan selanjutnya menjadi bagian dari bahan penyidikan untuk mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua selama kurun waktu tersebut ya. Untuk mengurai, seperti itu, untuk mengurai penggunaan anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua selama kurun waktu tersebut. Oke, itu dia update-nya, kembali informasi untuk Anda ya. Terkait Kejati Papua amankan 7 box dokumen dari rumah mantan sekwan dan kantor DPR Papua. Ya, saat ini pukul 6.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Informasi lainnya kali ini mau saya hadirkan, oke, informasinya dari Yoka. Dua anak-anak Yoka mana nih? Oke, informasinya dari Kampung Yoka ya. Pembudidaya ikan Kampung Yoka terapkan teknologi pakan otomatis bertenaga surya. Oke, pendengar, informasi selengkapnya, kelompok pembudidaya ikan Oblong Hau Sejahtera Mandiri di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura mulai menerapkan teknologi pemberian pakan otomatis untuk mendukung budidaya ikan nila dan mujair di keramba jaring Apung Danau Sentani. Teknologi bernama Yoka Smart Feeder dikembangkan oleh tim Universitas Cendrawasih dengan memadukan Internet of Things dan Artificial Intelligence, kecerdasan buatan tepat guna. Sensor kualitas air, aplikasi Android dan energi surya. Teknologi dirancang agar pemberian pakan dapat dilakukan secara terjadwal, terukur dan juga menyesuaikan kondisi perairan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 yang didukung pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui sistem BIMA ya, melalui sistem BIMA. Tim pelaksana diketuai oleh Imam Misbah Eskel MSI dari Program Studi Ilmu Perikanan, dengan anggota ada Clara Wonar SEMAK Program Studi Akuntansi, kemudian ada PC Betania Titalisi SMSC Program Studi Ekonomi, kemudian ada 2 mahasiswa Universitas Cendrawasih, Adriano Ribetos Afar dan Angelica Anastasia Nur Rahmatia dari Program Studi Sistem Informasi, turut dilibatkan dalam perakitan instalasi dan pendampingan teknis. Kegiatan dilaksanakan bersama ada 14 anggota kelompok ya. Ada 14 anggota kelompok yang dipimpin Ricky Menashe Mebri serta didampingi Dinas Perikanan Kota Jayapura yang diwakili oleh Mersiana Mebri AMDPI. Ya, dan sebagai informasi, kelompok Oblong Hau Sejahtera Mandiri sebelumnya pada tahun 2025 melalui pendanaan BIMA Kemdikti Saintek juga telah mampu memproduksi pakan ikan berbahan baku ikan red devil dan eceng gondok. Produksi pakan mencapai sekitar 160 kg per bulan dan telah membantu mengurangi ketergantungan kelompok terhadap pakan pabrikan. Namun pemberian pakan masih dilakukan secara manual. Sebagai informasi kembali pendengar, anggota kelompok harus mendatangi KJA hingga 4 kali sehari. Selain membutuhkan waktu dan tenaga, metode tersebut membuat jumlah pakan sulit dikontrol dan juga berpotensi menyebabkan pemberian pakan secara berlebihan. Sisa pakan yang tidak dikonsumsi juga dapat mengendap di bawah KJA dan meningkatkan kandungan bahan organik di perairan. Sosialisasi program dilaksanakan pada 3 Agustus 2026 lalu. Tim dan mitra mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menentukan lokasi pemasangan alat, serta menetapkan operator dari anggota kelompok. Jadi pelatihan instalasi dan pengujian teknologi kemudian dilaksanakan pada 13 Agustus 2026. Ya, dan kembali informasinya bahwa Yoka Smart Feeder ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendalian. Alat dilengkapi wadah pakan berkapasitas 10 hingga 15 kg. Mekanisme pelontar, sensor suhu, ada sensor kekeruhan, sensor stok pangan, panel surya 50 WP, baterai, dan juga ada aplikasi monitoring berbasis Android. Jadwal dan dosis pakan dapat diatur melalui sistem. Jadi sebelum pakan dilontarkan, sensor membaca suhu dan kekeruhan air. Apabila suhu melebihi 32 derajat Celcius atau kekeruhan melampaui batas yang ditentukan, sistem akan menghentikan pemberian pakan. Fitur tersebut membantu mencegah pakan diberikan ketika kondisi air tidak mendukung aktivitas makan aktivitas makan ikan begitu ya. Dan sensor ultrasonik ini digunakan untuk mendeteksi ketersediaan pakan dalam wadah. Operator dapat memantau stok, kemudian jadwal pemberian, suhu dan juga kekeruhan air ini melalui aplikasi tanpa harus berada di lokasi KJA. Kemudian ada panel surya. Ini panel surya digunakan sebagai sumber energi karena lokasi budidaya tidak memiliki akses langsung terhadap listrik PLN. Alat dikalibrasi menggunakan pelet produksi kelompok yang berdiameter 3 hingga 5 mm. Dari dosis target sebesar 500 gram, alat mengeluarkan rata-rata 485 gram. Tingkat kesalahan sebesar 3% masih berada di bawah batas maksimal 5%. Jadi hasil pengujian ini juga menunjukkan pelet tetap utuh dan tidak menyumbat saluran pelontar. Dan monitoring awal menunjukkan bahwa penggunaan pakan berukuran berkurang ya dari sekitar 10 kilogram menjadi 7,5 kilogram seperti itu ya. Untuk perharinya atau lebih efisien sebesar 25%. Nilai feed conversion ratio ini menurun dari 1,50 menjadi 1,28. Sedangkan survival rate ikan ini mencapai 88% ya, seperti itu. Ya, jadi informasinya untuk masyarakat Kampung Yoka begitu ya, bersama para mahasiswa kemudian dari Dinas Perikanan Kota, kemudian dibantu juga dengan warga masyarakat dan lain sebagainya. Pembudidaya ikan Kampung Yoka menerapkan teknologi pakan otomatis bertenaga surya. Jadi kapan waktu makannya, kekeruhan air semuanya dilihat dan nanti semuanya itu akan diatur oleh sistem. Luar biasa. Iya, dan disampaikan juga bahwa teknologi ini dikembangkan untuk membantu mitra memanfaatkan pangan lokal, membantu memanfaatkan pakan lokal secara lebih efisien ya. Otomatis membuat kegiatan budidaya ini tidak hanya bergantung pada pada perkiraan, tetapi mulai menggunakan data pemberian pakan, pertumbuhan ikan dan kondisi lingkungan ya. Disampaikan Ketua Kelompok Ricky Menasio Mebri menyambut baik penerapan teknologi tersebut karena dapat mengurangi beban pemberian pakan manual. Waktu anggota dapat dimanfaatkan juga untuk memproduksi pelet, merawat KJA, kemudian mencatat kegiatan usaha dan juga bagaimana memperluas pemasaran ya, dengan efisiensi waktu yang ada, waktu yang tersisa itu bisa digunakan oleh para anggota, disampaikan ya. Dan sebagai informasi juga bahwa kelompok ini menggunakan ataupun didampingi menggunakan 5 jenis pencatatan ya, yaitu buku kas, buku pakan, buku produksi, buku penjualan, hingga buku perawatan alat ya. Jadi lengkap sudah seperti itu. Pencatatan tersebut digunakan untuk menghitung penggunaan pakan, pertumbuhan ikan, biaya produksi, pendapatan, dan juga kebutuhan perawatan teknologi. Ya, dan disampaikan Bapak Ricky Mebri ditetapkan sebagai koordinator operator bersama seorang anggota sebagai operator teknis ya. Dan disepakati juga 5% dari manfaat efisiensi usaha sebagai dana cadangan untuk pemeliharaan dan juga penggantian komponen alat. Oke, yang pasti semangat ya untuk penerapan Yoka Smart Feeder. Semoga ini menjadi kelanjutan pemanfaatan ikan red tail dan eceng gondok sebagai bahan baku pakan seperti itu ya. Kemudian juga ada integrasi pangan lokal, pakan lokal, otomatisasi sensor, kemudian ada kualitas air dan juga energi surya. Yang pasti untuk kelompok Obloko Sejahtera Mandiri ini mengucapkan juga banyak terima kasih begitu ya, yang telah mendanai kegiatan ini, dan tentunya nilainya sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan usaha budidaya di Kampung Iyoka. Oke, dan tentunya kita berharap dengan teknologi yang ada saat ini bisa dikembangkan secara maksimal oleh kelompok yang ada. Kita akan jelang bersama pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia
1: RRI Pro 1. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik dan pembangunan perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, DiCarlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain. Sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
3: Semua pengobatan kami tangguh, tapi Bu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu. Kami mau periksa sekarang, siap. Bu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung melaporkan ya.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
4: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. atlet. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
2: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi, namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
7: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
5: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
8: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan, tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
9: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay, yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
8: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
10: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
8: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
11: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
12: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
13: Kurang lebih sekitar 2,3 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Kampung Beting. Karena ini dalam perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
12: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak. Sebagaimana aturan yang berlaku, kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
12: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
14: Inflasi

0: Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu. Karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
0: Sementara itu, capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah, serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
2: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
0: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
4: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Baharudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Baharudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Baharudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
5: Dan ini sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa, yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
4: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Jadi kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
4: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kendingding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG.

0: Gigi lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
1: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
2: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
1: Seperti chicken katsu, seperti...
3: Hari ini somai.
1: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
0: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MPG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MPG.
4: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
0: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-paut. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Masih semangat tentunya untuk terus menemani Anda semua. Tadi sempat matahari memancarkan cahayanya, tahu-tahu mendung lagi seperti itu ya. Oke, yang pasti tidak mengurangi semangat Anda yang terus melakukan aktivitas di pagi hari ini. Lagi sarapan, jempolnya mana? Siapa yang lagi sarapan, angkat jempolnya, jempol tangan ya. Telunjuk tangannya diangkat, oke. Yang lagi menikmati sarapan, selamat menikmati sarapannya untuk hari ini. Entah apapun yang dibuat, nasi goreng kah, atau biasanya ada warung-warung, tau kios-kios di kompleks, biasanya ada yang juga buat itu gorengan-gorengan pagi, tau pisang goreng kah atau donat, ada yang suka dengan kue bom bulat itu ya, panada mungkin dan lain sebagainya. Yang sedang menikmati sarapan pagi hari ini dengan kopi, ngeteh, susu, air putih hangat, air putih saja seperti itu. Oke, selamat menikmatinya untuk hari ini. Dan yang pasti, kenapa sarapan itu menjadi penting? Kan hari ini saya tidak sekolah, kan hari ini saya tidak ke kantor. Hello, ke sekolah, ke kantor tetap ya, namanya aktivitas ya. Di rumah aktivitas tidak. Dari sini ke kamar saja pakai butuh tenaga gitu ya untuk jalan. Oke, itu dia kenapa sarapan itu menjadi penting. Karena itu dia, energi kita perlu, kemudian air putih harus masuk dulu. Jadi kalau pagi, sebelum konsumsi kopi, sebelum konsumsi teh dan lain-lain sebagainya, konsumsi dulu air putih gitu ya. 2 gelas air putih, beri jeda waktu beberapa menit. Silahkan, Anda mau yang kopi, mau yang susu, mau yang teh, silahkan seperti itu ya. Jadi agar sehatnya juga kita dapat seperti itu. Karena segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita yang seimbang itu baik adanya, yang lebihnya jadi salah, yang kurangnya juga salah seperti itu ya. Jadi kita diajarkan untuk tetap menyeimbangkan segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan akan hadir ke ruang dengar Anda, penyampaian informasi dalam ruang layanan masyarakat, kemudian juga ada informasi perakiran cuaca, dan tidak ketinggalan informasi harga sembako. Ini buat ibu rumah tangga, rekan remaja putri juga yang biasa hari Sabtu seperti ini, karena hari Minggu tuh nanti bukanya sudah agak siang ya. Jadi biasa hari Sabtu seperti ini sudah mulai ke pasar, sudah mulai memilah dan memilih ya. Biasanya cari yang, kenapa tidak, kalau ada harga yang murah, barang yang sama, ada yang murah agak, ada yang lebih agak mahal seperti itu, pastilah kita memilih ya buat yang berumah tangga, rekan remaja putri, yang murah meriah seperti itu tapi kualitasnya tetap mantulita ya. Yang lagi ada di pasar-pasar tradisional pagi hari seperti ini tuh biasanya padat rame ya. Di pasar ikan, hari ini ikan harganya mahal kah atau masih murah kah atau seperti apa, nanti kami akan update juga ya informasinya dalam harga pasar untuk pagi hari ini. Sesaat lagi pendengar, harga pasar hadir untuk Anda. Lagu-lagu hiburan, satu tembang dari miliknya penyanyi barat gitu ya, Easy on Me. Oke. Hadir menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, semangat pagi, dan tetap menyemarakan suasana pagi hari Anda. Happy weekend untuk Anda di pagi ini.

Oke, pendengar, pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur ya. Perhatian Anda beberapa informasi sebelum nanti kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Iya, pagi hari ini juga nanti ada kegiatan yang dilaksanakan jam 9 pagi ya. Kegiatannya apa? Ada kegiatan namanya family gathering seperti itu. Ya, jadi informasinya dari panitia family gathering IKPLN Papua dan Papua Barat ditujukan kepada segenap purnakarya PLN Papua dan Papua Barat Provinsi Papua. Melalui tema perkokoh kebersamaan antar anggota agar tetap terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam menjalani masa purna bakti. Panitia mengundang Bapak Ibu rekan-rekan atau senior yang berdomisili di Jayapura, Kota Raja Abipura, Waina Sentani Arso untuk hadir dalam acara Family Gathering yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 26 September 2026 pukul 9 pagi ini sampai selesai bertempat di Pantai Besji Jayapura. Acara akan diisi dengan berbagai kegiatan fun game, ada musik, serta pemeriksaan kesehatan ringan ya. Juga ada pelayanan fingerprint. Disiapkan satu kendaraan bus ya. Ada kendaraan bus untuk jemputan. Titik kumpulnya yaitu di depan Hotel Horizon Kota Raja, pertigaan Tanah Hitam, lingkaran Abipura dan PLTD Waina. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Theo Tuanakota 0813-4459-7617, Bapak Andarias Timisela 0852-4466-4510, Bapak Petrus Dumatoding 0812-4801-9250. Demikian informasi ini disampaikan atas nama Panitia Family Gathering IKPLN DP2B Ketua Sethai dan Sekretaris Bambang Wahyono. Jangan lewatkan pukul 9 di Pantai Besji ya, ada kegiatan Family Gathering IKPLN Papua dan Papua Barat. Kemudian informasi lainnya disampaikan untuk Anda dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda bagian Sekretaris Perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan, yaitu dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman, gunakan pengaman tambahan meteran air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp 20813 ya. Untuk Anda yang kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Demikian informasi atas perhatian diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar perhatian Anda, kami hadirkan harga sembako di Kota Jayapura ya per 23 September 2026. Kami terima dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura, Jalan Balai Kota nomor 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan. Informasinya untuk Anda, harga sembako di Kota Jayapura per 23 September 2026. Saya awali pendengar yang pertama dari beras. Untuk beras bulog per kilogram harga tertinggi Rp13.500 di Hipermart Kota dan Hipermart AB. Harga terendah Rp12.000 di Saga AB.
beras betet per kilogram harga tertinggi Rp20.600 di Saga AB, harga terendah Rp18.900 di Mega Waina. Beras 99 per kilogram harga tertinggi Rp20.200 di Saga AB, harga terendah Rp19.000 di Pasar Yoteva. Kita beralih ke daging ikan dan telur. Selanjutnya untuk daging ikan dan telur, daging sapi import per kilogram harga tertinggi Rp197.900 di Hipermart Kota dan Hipermart AB, sementara harga terendah Rp168.000 di Saga AB. Daging sapi lokal per kilogram harga tertinggi Rp140.000 di Pasar Yoteva dan harga terendah sama Rp140.000 di Pasar Yoteva. Ayam ras broiler antar pulau per kilogram harga tertinggi Rp50.000 di Pasar Yoteva, harga terendah Rp45.000 di Saga AB. Ayam potong lokal per kilogram harga tertinggi Rp70.000 di Pasar Yoteva, harga terendah Rp40.000 di Mega Waina. Ayam kampung per ekor harga tertinggi Rp160.000 di Pasar Yoteva dan harga terendah Rp52.000 di Saga AB. Udang per kilogram harga tertinggi Rp165.000 di Mega Waina, harga terendah Rp100.000 di Pasar Yoteva. Ikan mujair per kilogram harga tertinggi Rp63.000 di Saga AB, harga terendah Rp50.000 di Mega Waina dan Pasar Hamadi. Kemudian untuk ikan cakalang ya, sebelum ke ikan kembung kita ke ikan cakalang. Ikan cakalang per ekor harga tertinggi Rp70.000 di Pasar Yoteva, sama harga terendah Rp70.000 di Pasar Yoteva. Ikan kembung per kilogram harga tertinggi Rp40.000 di Pasar Yoteva, sama harga terendah Rp40.000 di Pasar Yoteva. Untuk ikan ekor kuning per ekor harga tertinggi Rp80.000 di Pasar Hamadi, sementara harga terendah Rp63.000 di Pasar Yoteva. Telur ayam ras per kilogram harga tertinggi Rp42.500 di Pasar Hamadi, harga terendah Rp34.500 di Saga AB. Telur ayam kampung per butir harga tertinggi Rp5.483 di Hipermart Kota, harga terendah Rp5.000 di Saga AB, Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Kita beralih ke sayuran. Selanjutnya untuk sayuran, bunga kol per kilogram harga tertinggi Rp89.900 di Hipermart Kota dan Hipermart AB, harga terendah Rp51.000 di Pasar Hamadi. Kol per kilogram harga tertinggi Rp43.900 di Hipermart Kota dan Hipermart AB, harga terendah Rp20.000 di Mega Waina. Buncis per kilogram harga tertinggi Rp44.900 di Hipermart Kota, harga terendah Rp38.000 di Mega Waina. Wortel per kilogram harga tertinggi Rp36.000 di Pasar Yoteva, harga terendah Rp21.000 di Mega Waina. Kentang per kilogram harga tertinggi Rp39.000 di Mega Waina, harga terendah Rp24.000 di Pasar Hamadi. Tempe per kilogram harga tertinggi Rp23.960 di Hipermart Kota, harga terendah Rp10.000 di Pasar Yoteva. Tahu per kilogram harga tertinggi Rp15.600 di Hipermart Kota, sementara harga terendah Rp10.000 di Pasar Yoteva. Kita beralih ke bumbu.
Bumbu diawali dari bawang merah. Untuk bawang merah per kilogram, harga tertinggi Rp78.000 di Mega Waina, harga terendah Rp46.000 di Saga AB. Untuk bawang putih per kilogram, harga tertinggi Rp60.000 di Mega Waina, harga terendah Rp39.000 di Saga AB. Cabai merah besar per kilogram harga tertinggi Rp153.900 di Hipermart Kota, harga terendah Rp106.000 di Pasar Yotefa. Cabai merah keriting per kilogram harga tertinggi Rp128.900 di Hipermart Kota dan Hipermart AB, sementara harga terendah Rp83.000 di Pasar Habadi. Selanjutnya untuk cabai hijau per kilogram harga tertinggi Rp90.000 di Saga AB, harga terendah Rp51.000 di Pasar Hamadi. Cabai rawit per kilogram harga tertinggi Rp144.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendah Rp88.000 di Pasar Hamadi. Tomat per kilogram, untuk tomat per kilogram harga tertinggi Rp17.300 di Saga AB, terendah Rp8.000 di Mega Waina. Garam cap kapal per 500 gram harga tertinggi Rp6.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, sementara harga terendah Rp4.500 di Saga AB. Kita beralih ke berikutnya, buah-buahan. Kali ini untuk buah-buahan saya awali dari jagung. Jagung per gram harga tertinggi Rp31.000 di Pasar Yotefa, harga terendah Rp10.000 di Pasar Hamadi. Pisang barangan persisir harga tertinggi Rp12.500 di Mega Waina, harga terendah Rp5.000 di Pasar Hamadi. Jeruk per kilogram harga tertinggi Rp49.900 di Hipermart AB, harga terendah Rp10.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Kita ke makanan minuman hasil pengolahan. Susu kental manis Carnation 400 gram harga tertinggi Rp14.000 di Mega Waina dan Pasar Hamadi, harga terendah Rp12.000 di Pasar Yotefa. Kemudian untuk susu Denkau Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp42.500 di Mega Waina, harga terendah Rp5.000 di Pasar Hamadi. Untuk jeruk, maksud kami susu Denkau Vanilla ya, susu Denkau Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp42.500 di Saga AB, harga terendah sama Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp48.000 di Pasar Yotefa, harga terendah Rp43.000 di Saga AB. Mentega kemasan Blue Band 250 gram harga tertinggi Rp19.000 di Saga AB, harga terendah Rp9.000 di Mega Waina. Sardins ABC besar 425 gram harga tertinggi Rp30.000 di Saga AB, harga terendah Rp24.000 di Pasar Hamadi. Sardins kokin besar 425 gram harga tertinggi Rp25.000 di Saga AB, harga terendah Rp22.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Kita ke minyak goreng ya. Untuk minyak goreng curah per liter harga tertinggi Rp18.000 di Pasar Yotefa, harga terendah Rp16.000 di Pasar Hamadi. Minyak goreng Bimoli per liter harga tertinggi Rp33.000 di Saga AB, terendah Rp25.000 di Pasar Yotefa. Minyak goreng Shania per liter harga tertinggi Rp23.000 di Pasar Yotefa dan harga terendah Rp23.000. Minyak goreng Tropical per liter harga tertinggi Rp32.690
di Hypermart Kota dan harga terendah Rp23.000 di Pasar Iotefa. Kemudian untuk gula kiloan per kilogram, harga tertinggi Rp21.500 di Saga AB, harga terendah Rp18.500 di Mega Wena. Gula premium per kilogram, harga tertinggi Rp25.000 di Pasar Hamadi, harga terendah Rp18.500 di Hypermart AB. Kemudian untuk tepung kiloan per kilogram, harga tertinggi Rp18.000 di Pasar Yotefa dan harga terendah Rp9.000 di Pasar Hamadi. Tepung premium per kilogram, harga tertinggi Rp15.000 di Saga AB dan Mega Wena, harga terendah Rp14.000 di Pasar Hamadi. Terakhir kita beralih ke mie instan. Untuk mie instan Indomie kari ayam perbungkus, harga tertinggi Rp4.000 dan berada di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, sementara harga terendah Rp3.290 di Hypermart AB. Mie serta sedap soto ayam perbungkus, harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, harga terendah Rp2.990 di Hypermart AB. Indomie goreng spesial perbungkus, harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, sementara harga terendah Rp2.990 di Hypermart Kota. Sedap goreng perbungkus, harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, harga terendah Rp3.290 di Hypermart AB. Oke pendengar, demikian ya informasi terkini terkait harga sembako ya di Kota Jayapura per 23 September 2026. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda untuk kembali yang mau ke pasar, yang mau cari apa namanya bahan-bahan untuk makan sebentar, atau yang lagi cari-cari ikan seperti itu ya. Oke, informasi ini sekiranya dapat bermanfaat untuk Anda semua. Selamat pagi, semangat pagi, happy weekend untuk Anda di anak tangga yang ke-26 ya, untuk bulan September 2026.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita akan update ya informasi perakiraan cuaca pagi hari ini seperti apakah, nanti akan kami update ya informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Dan saya sudah terhubung bersama rekan Sterly. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, terima kasih waktunya untuk pagi hari ini ya. Ya, ngomong-ngomong dikit, ini tugas dari jam berapa nih?
1: Dari jam 6.
0: 6 pagi ya. Oke, baik, siap. Iya, hari ini tadi malam kan sempat hujan gitu. Ini tadi cuacanya cerah lagi, rada agak mendung, sekarang cerah lagi nih. Iya, kira-kira rekan rekan kita di pagi hari ini dari BMKG boleh dong di-update informasinya hari ini tuh seperti apa? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Sterly, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Provinsi Papua ini di perkirakan berawan hingga hujan ringan, hujan dengan intensitas ringan, di mana suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara ini diperkirakan berkisar antara 65 sampai 98%. Kemudian untuk arah angin ini dominan dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpotensi terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Jayapura, di wilayah Kabupaten Sarmi, Jatinegoro, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hari ini berpotensi meluas di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramuraya, Jatinegoro, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada malam dan dini hari ini berpotensi terjadi di wilayah masih di wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian Kerom, Sarmi, Mambramuraya, dan Biak Numfor. Kemudian untuk tinggi gelombang untuk di wilayah utara Papua ini ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 15 knot bertiup dari arah timur. Kemudian untuk pasang surut air laut diperkirakan surut pada pukul 12.40 siang nanti dengan kedalaman kurang lebih 0,4 meter. Kemudian pada pukul 18.50 malam nanti diperkirakan akan naik setinggi kurang lebih 1,1 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kemudian bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, baik rekan Sterly, terima kasih banyak untuk infonya ya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Sterly, perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
3: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
4: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, pendengar, nanti kita update lagi ya, ataupun nanti kembali lagu-lagu hiburannya hadir menemani suasana pagi hari Anda. Sabar, ditahan dulu ya. Oke, ada satu informasi ini kemarin sempat saya nonton juga begitu ya. Saya nonton juga informasinya yang sangat membuat kita sebagai masyarakat itu kayak gemas-gemas gimana gitu ya. Oke, informasinya adalah untuk Anda di pagi hari ini. Informasinya terkait selain bangunan mewah, ternyata ada jalan pintas untuk keluar di Lapas Cibinong ya. Ya, dan informasinya pendengar, dalam sidak yang dilakukan Ombudsman, selain menemukan bangunan dengan fasilitas layaknya apartemen, ditemukan juga sistem pengamanan di kawasan belakang lapas ini kemudian ikut juga disorot. Dilansir dari radarbanyuwangi.id, tim menemukan akses keluar di sekitar bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pengawasan dan keamanan lapas. Ombudsman meminta akses tersebut diamankan dan memastikan warga binaan yang berada di luar blok hunian ditempatkan sesuai ketentuan. Anggota Ombudsman Syafrida ada pengakuan bahwa warga binaan tersebut membayar sejumlah uang untuk menempati salah satu bangunan. Namun nominal pembayaran maupun pihak yang menerima uang tersebut belum diketahui. Berkaitan dengan bayaran, berdasarkan wawancara, ia mengaku membayar sejumlah uang tapi tidak disebutkan angkanya. Ombudsman juga menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan Rp150.000 per pekan terhadap suami mereka yang berada di Blok A. Dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan pihak yang meminta uang dan peruntukannya. Sebagai informasi juga untuk Anda, di salah satu bangunan Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol. Temuan lain berupa sejumlah kendaraan mewah yang berada di kawasan tersebut. Namun seluruh temuan terkait penghuni bangunan, pembayaran maupun dugaan pungutan masih dalam proses pendalaman. Kepala Satuan Pengamanan Lapas I Gusti Bagus Widya Putra menjelaskan, minuman tersebut berupa wine atau win ya, yang berada di salah satu rumah dinas pejabat. Menurutnya minuman itu untuk konsumsi pribadi penghuni rumah dan tidak diminum ketika bertugas. Iya, sangat disayangkan begitu ya, karena sempat saya nonton juga di berita televisi seperti itu ya. Ini bahkan dari Ombudsman juga kaget begitu ya, masuk ke dalam jadi kayak apartemen padahal di dalam lapas seperti itu ya. Ini seperti apartemen, tersedia kulkas, ada sofa, TV, AC seperti itu, dan fasilitas internet ya, ini luar biasa sekali. Dan tentunya kita memberikan apresiasi untuk Ombudsman juga bersama pihak-pihak terkait ya. Seharusnya ada di lapas harus sama dong dengan penghuni lapas lainnya seperti itu, tidak ada keistimewaan apapun di dalamnya yang seharusnya dilakukan ya, seperti itu tidak ada keistimewaan, bahkan seperti tinggal di rumah bukan di lapas begitu ya. Ini menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti, kemudian besar biayanya itu berapa, kemudian diperuntukkan untuk apa, siapakah begitu ya. Nanti tentunya Anda bisa terus update bersama rri.co.id, ada informasi selengkapnya, update-update berita terkini hadir untuk Anda. Iya pendengar, ini tentunya sangat disayangkan sekali ya, membuat kita sebagai masyarakat awam jadi kayak seakan-akan kayak kok bisa seperti itu. Banyak masyarakat yang masih hidup dalam di bawah garis kemiskinan atau hidup dengan keadaan yang ada saat ini begitu ya. Dan ini biasanya yang berduit begitu ya, sehingga bisa ada pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian juga kasus korupsi dan sebagainya baru saja kita lihat ya, ada beberapa lewat warta berita yang juga sudah kami hadirkan. Seharusnya ada di lapas, semua penghuni lapas mendapatkan hal yang sama begitu ya, tidak ada keistimewaan. Ini biasanya menyangkut yang korupsi gitu ya. Lo kok bisa dibuat ada bangunan seperti apartemen ya. Saya lihat itu di dalamnya ada sofa, ada TV, kulkas, pokoknya seperti halnya di rumah di apartemen seperti itu, mewah ya.
kok bisa seperti ini dan ini akan ditindaklanjuti ya. Sangat apresiasi, kita berharap hal-hal seperti inilah ya yang harus ditindaklanjuti. Banyak, masih banyak warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Ini yang buat salah, yang memakan uang rakyat juga seperti itu. Tahu-tahu kita taunya oh ya ada di lapas seperti itu. Padahal bukan, seperti di rumah saja karena tinggalnya tuh di apartemen, padahal ada di dalam lapas. Aduh. Nah, ini tentunya membuat banyak masyarakat jadi terengah-engah juga seperti itu ya. Oke, informasi selengkapnya nanti Anda bisa terus dapatkan di laman rri.co.id ya. Lengkap di sana, kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkininya untuk Anda. Kita masih dalam aktualiti Papua pagi hari ini. Kita tinggalkan informasi awal yang saya hadirkan untuk Anda. Selain bangunan mewah, ternyata ada jalan pintas untuk keluar di Lapas Cibinong. Jadi ternyata itu bukan cuma ada di dalam apartemen yang ada di dalam lapas, tetapi ada area yang oh ya ini tuh pohon bambu dan lain sebagainya, padahal itu jalan keluar dari Lapas Cibinong. Jadi bisa jalan ya, jalan gitu. Aduh. Ini membuat pagi-pagi kita dengar berita, menonton berita seperti ini tuh aduh. Jadi tadi tidak ada suara tinggi di rumah ya, tiba-tiba kayak lihat berita-berita seperti ini itu langsung tadi padahal ada tanya baik-baik ya, itu ambil, tolong ambil air putih, ambil sendiri sana sudah. Padahal tadi itu baik-baik saja, tapi karena dengar informasi-informasi yang kayak menggemaskan juga seperti itu, akhirnya jadi emosi juga pagi-pagi ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Informasi lainnya pendengar untuk Anda kali ini dari dunia olahraga pun akan saya hadirkan ya. Tapi sabar, tahan dulu nanti dari dunia olahraganya, karena sebentar kita akan menyaksikan laganya. Informasi yang lain dulu ya sebelum kita ke informasi olahraga. Kali ini informasinya untuk Anda terkait tunggakan ya. Ada tunggakan pajak belasan tahun Bapenda Jayapura tempel stiker di hotel dan juga restoran. Informasi selengkapnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Jayapura bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI mulai mengambil langkah tegas terhadap wajib pajak yang menunggak kewajiban pajak daerah. Sejumlah objek pajak ditempel stiker dan spanduk pemberitahuan tunggakan, diantaranya Hotel Grand Alison, Bakso Bunda, dan Sentani City Square Mall Borobudur. Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura Budi Peyoku mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengingatkan sekaligus mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya. Ia mengungkapkan tunggakan pajak sejumlah wajib pajak tersebut terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, bahkan ada yang tercatat sejak 2014 dan juga 2016. Ya, dan disampaikan Bapenda akan menjalankan operasi patuh pajak selama 3 bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Ya, dan tentunya operasi-operasi patuh pajak dilaksanakan selama 3 bulan ke depan. Ada yang menunggak 1-2 tahun, bahkan ada yang sudah belasan tahun ya. Oke, ini menjadi catatan untuk wajib pajak seperti itu. Kemudian informasi lainnya pendengar, kali ini dalam ruang aktualiti Papua, Karhutla Kota Sorong capai 59 kejadian dan 70 titik api terdampak 105,9 hektar lahan. Informasinya untuk Anda. Dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini kita menuju ke Sorong, Papua Barat ya. Iya, dan informasinya pendengar untuk Anda, kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi salah satu ancaman selama musim kering di Kota Sorong. Hingga 22 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong mencatat 59 kejadian dengan 70 titik api. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabon mengatakan puluhan kejadian tersebut menyebabkan sekitar 105,9 hektar lahan terdampak Karhutla. Ya, dan Herlin mengatakan, pendengar, kejadian Karhutla tersebar
dalam 3 bulan terakhir ya. Pada Juli ada 13 kejadian, 21 titik api. Agustus 28 kejadian dengan 30 titik api. Sedangkan September hingga 22 September tercatat 18 kejadian dengan 19 titik api. Kalau untuk puncak karhutla dalam 3 bulan ini ada di bulan Agustus ya, dengan total 28 kejadian, 30 titik api. Dalam penanganan puluhan kejadian tersebut, BPBD bersama pihak terkait menggunakan 271.900 liter air untuk pemadaman. Dari jumlah tersebut ada 244.300 liter digunakan pemerintah dan 27.600 liter berasal dari masyarakat. Menurut Erlin, meningkatnya aktivitas karhutla juga berpengaruh terhadap munculnya kabut asap di Kota Sorong. Ya, dan tentunya karena terjadinya kebakaran sehingga kabut asap ini juga menyelimuti Kota Sorong. Ia menyebutkan kabut asap yang dirasakan masyarakat Kota Sorong tidak hanya dipengaruhi kebakaran di dalam wilayah kota, tetapi juga berasal dari karhutla di daerah sekitar. Erlin menambahkan juga saat ini sejumlah daerah di Papua Barat Daya, begitu ya. Papua Barat Daya telah menetapkan status tanggap darurat, yakni Raja Ampat, Maibrat, dan Sorong Selatan. Sementara Kota Sorong bersama daerah lainnya berada dalam status siaga darurat. Dinilai aktivitas masyarakat, ya, aktivitas manusia menjadi salah satu faktor dominan dalam kejadian karhutla. Disebutkan pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah hingga puntung rokok dapat memicu kebakaran. Hampir 90% kejadian kebakaran hutan dan juga lahan itu diakibatkan oleh manusia. Bukan alam saja ya, bahkan 90%-nya itu karena manusia. 10%-nya karena memang lagi musim panas, begitu ya. 90%-nya itu manusia. Ini menjadi catatan penting untuk kita semua. 90%-nya adalah karena ulah manusia. Kembalinya kemana? Ke kita juga manusia, ya, seperti itu. Iya, dan Herlin meminta masyarakat ya untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di tengah kondisi kering yang membuat api mudah menyebar. Masyarakat juga diminta membuang sampah ke TPS dan tidak membakar sampah di lokasi yang mudah terbakar karena api dapat meluas dan berpotensi mengancam pemukiman ya. Iya, dan sebagai catatan untuk kita semua, selain kewaspadaan terhadap kebakaran, diminta juga masyarakat menghemat penggunaan air karena kondisi kekeringan dan juga karhutla turut berdampak terhadap sumber air di Kota Sorong. Oke pendengar, itulah informasinya untuk Anda. 90%-nya karhutla ini diakibatkan oleh manusia, begitu ya. Karena kita juga tahu kalau kita mau jaga bumi kita, kalau lagi panas-panas janganlah bakar sampah, seperti itu ya. Cobalah buka-buka referensi ya, cari-cari informasi. Jadi kalau yang namanya pemanasan global itu efek rumah kaca, tapi salah satunya juga ketika lagi panas-panas kemudian kita bakar sampah, itu sangat lagi menunjang untuk pemanasan global itu terus terjadi. Bumi kita semakin menipis seperti itu. Padahal kita tinggalnya di mana coba? Di bumi kan ya. Karena di bumi, yuk kita jaga bersama. Jadi nanti kalau sudah sombar seperti itu toh, baru bakar sampah. Jadi kalau masih panas-panas jangan bakar sampah. Itu kita tambah menunjang lagi begitu ya, untuk lapisan ozon kita semakin menipis seperti itu. Dengan efek rumah kaca, tapi juga karhutla tadi ya, kalau misalkan ada ilalang-ilalang banyak, jangan kita bakar sampah yang agak dekat dengan yang bahkan nanti bisa memicu kebakaran lebih luas lagi. Kita buka lahan, cabut rumput ya, nanti kalau mau bakar ditumpuk satu tempat, baru sore pas tidak panas kita bakar seperti itu. Bukan mau cara cepat jadi langsung main bakar saja, padahal lahan itu ada tersebar, baru sudah kering-kering lagi seperti itu, sudah langsung karhutla itu bisa terjadi ya. Dampaknya itu bukan saja untuk kita yang berulah, tetapi dampaknya kena ke banyak orang ya.
Coba mari kita pikirkan bersama. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Masih ada beberapa informasi. Nanti ada informasi terkait aspirasi Papua Utara akhirnya diterima Ketua DPRP. Kemudian terkait dari dunia olahraga, Persipura hari ini main. Nanti akan saya update informasinya untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita jelang bersama tepat pukul 9 pagi hari ini, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah.